0: menggagas program Sekolah Kemitraan Pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
1: Nih, Sekolah Kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
2: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai Kepala Daerah Penggagas Program Sekolah Kemitraan Pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam Malam Puncak Anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program Sekolah Kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi, sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
2: Salah satu penerima manfaat program, Noval Surya Saputra menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
3: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan. Berkat program ini, keluarga saya sangat terbantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus mengeluarkan biaya SPP.
2: Sementara itu, dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Aji Pinong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
4: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Aji Pinong, Wisnu Hani Putranto dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area lapas kelas 2 Aji Pinong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menkumham Imipas Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di lapas kelas 2 Aji Pinong, Kabupaten Bogor sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
5: Jadi kita tidak ingin a priori, ya lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
4: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
6: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
4: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS terkait temuan tersebut.
7: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Jadi Komisi 2 nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
4: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2 A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
8: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitasnya beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
9: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera tapi justru malah mereka itu nggak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net.
11: kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi

0: yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. 5 pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus Lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74.000 lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175.000 lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina.

0: sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shen Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shen Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Shen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan.
2: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari studio RTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Toto, ada apa, Bu?
1: Ini, Bu. Saya tuh belanja online udah bayar, tapi katanya ditahan bea cukai. Harus transfer dulu supaya bisa keluar. Saya juga diancam-ancam ini. Pusing!
0: Ibu udah nanya ke Bravo Bea Cukai 15225 belum?
1: Nanya buat apa, toh, Bu?
0: Untuk mastiin, Bu. Penipu itu modusnya banyak. Kalau ada yang ngaku-ngaku bea cukai, nyuruh kirim uang, sambil ngancem-ngancem, stop. Jangan buru-buru transfer. Cek dulu kebenarannya dan lapor ke kanal resmi bea cukai. Biar kita nggak rugi, nggak jadi korban penipuan, Bu.
1: Walah, padahal tadi saya udah mau transfer loh uangnya. Tapi syukur banget deh ketemu sama Bu Seno.
0: Ingat, Bu. Stop, cek, lapor.
2: Stop, cek, lapor.
3: Ternyata musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah

Pendengar masih di Banten pagi ini dengan saya Kartika Rahmia. Jadi kami mengucapkan selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja bergabung. Dan berita kali ini datang dari Tangerang, pendengar, bahwa Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Polda Banten membongkar sindikat penimbun minyak solar bersubsidi. Aparat kepolisian langsung mengamankan dua orang tersangka di Kampung Salira, Desa Salira, wilayah Kabupaten Serang. Pihak kepolisian daerah Banten secara resmi menyampaikan laporan pengungkapan kasus pada hari Minggu kemarin ya. Dan penyelidikan kepolisian berawal dari aktivitas mencurigakan di area operasional PT Yasa Mitra Karya atau Yamika Serang, pendengar. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea membeberkan hasil penyelidikan bahwa ini para pelaku memanfaatkan truk tronton guna memborong solar pada SPBU, pendengar. Dan Maruli menerangkan komplotan penimbun solar subsidi tersebut melancarkan aksinya di sepanjang jalur jalan Serang Merak ya. Dan minyak solar kemudian ditampung ke dalam wadah kempu berkapasitas 1 ton sebelum dijual ke sektor industri. Dan pendengar, untuk Anda yang mungkin menjumpai aktivitas mencurigakan di wilayah Anda atau dugaan kriminalisasi, langsung saja disampaikan ke WhatsApp kami di 0811145049. Nanti adanya juga bisa mendengarkan tanggapan langsung dari pihak terkait melalui program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum program tersebut berjalan ya, pendengar, masih kami tunggu di 0811145049.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Sebelum menulis komentar atau membagikan sesuatu di media sosial, ingat satu rumus sederhana. Think. T untuk true, apakah yang kita tulis benar? H untuk helpful, apakah bermanfaat? I untuk inspiring, apakah memberi inspirasi atau semangat? N untuk necessary, apakah memang perlu disampaikan? Dan K untuk kind, apakah disampaikan dengan baik dan penuh empati? Kalau jawaban kita belum ya untuk semua, mungkin lebih baik menunda sejenak sebelum menekan tombol kirim. Karena dunia digital yang aman dimulai dari satu kebiasaan sederhana, berpikir sebelum mengetik. Mari ciptakan ruang digital yang lebih aman. Mulailah dari jemari kita sendiri, karena setiap kata memiliki dampak dan setiap orang berhak dihargai.

setelah 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berita selanjutnya masih datang dari Tangerang ya, bahwa pemerintah Provinsi Banten menyiapkan, maksud kami, pemerintah Provinsi Banten menyiapkan 3 barak TNI bagi pelajar SMA yang bermasalah mulai Oktober 2026. Dan program pembinaan tersebut mirip dengan apa yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan dikatakan pengiriman siswa tersebut rencananya berlangsung di bulan Oktober dan diadakan di 3 lokasi, pendengar. Ini menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Banten, Jamaluddin. 3 lokasi itu adalah Yoni Badak Putih 320 di Pandeglang, Batalion Kavaleri 9 di Kota Tangsel, dan Grup 1 Kopassus di Kota Serang, pendengar. Dan program pembinaan ini seperti yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan mengirim siswa SMA atau SMK yang bermasalah. Pelaksanaan pembinaan ini bertujuan membantu siswa memperkuat kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemandirian. Setelah dilakukan pembinaan selama 2 hari, pendengar, diharapkan dapat mengubah perilaku disiplin siswa dan tidak mengulangi pelanggaran.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar, kilas berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Produk industri kreatif syariah Indonesia ikut serta dalam Malaysia International Halal Showcase atau MIHAS 2026 di Kuala Lumpur. Keikutsertaan itu berhasil membukukan potensi transaksi sebesar 17,6 miliar rupiah, meningkat hingga 151,42% dibandingkan capaian di tahun 2025. Para pelaku usaha itu berasal dari Program Industri Kreatif Syariah atau IKRA Indonesia. Dari 23 pelaku usaha tersebut, 7 pelaku usaha datang langsung ke Kuala Lumpur. Beralih ke informasi selanjutnya. Kemarau panjang yang melanda wilayah Kabupaten Pandeglang memicu krisis air bersih parah di Kecamatan Cikesik. Seluruh desa di wilayah tersebut mengalami kesulitan mendapatkan sumber air layak konsumsi akibat kekeringan yang telah berlangsung selama hampir 5 bulan terakhir. Pemirsa Koramil 0116 Cikesik Sertu Eri Piatna mengungkapkan dampak kekurangan air bersih merata di seluruh wilayah kecamatan. Kondisi tersebut memaksa warga berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga sehari-hari. Sekian kilas berita pagi ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.go.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten pagi ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita.

Saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik,

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menjumpai Anda dalam program Banten Menyapa ya. Edisi hari Senin tanggal 28 September 2026. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas reaktivasi jalur kereta api Rangkas Bitung Pandeglang. Dan kami telah tersambung bersama Kasih Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang dengan Bapak Yusep Yogianto melalui sambungan daring. Langsung saja kita sapa pendengar. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Yusep. Mohon maaf Bapak, ini suaranya tidak terdengar. Apakah bisa dicek kembali?
1: Ya, selamat pagi Ibu, maaf baru ini.
0: Iya, baik. Sekarang sudah aman suaranya Bapak Yusep? Iya. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Yusep?
1: Alhamdulillah Bu, selamat pagi. Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih ya Bapak telah meluangkan hadir di dialog Banten Menyapa hari ini ya Pak ya. Pak, ini sebagai permulaan soal tema kita hari ini yaitu reaktivasi jalur kereta api Rangkas Bitung Pandeglang. Ini bisa diceritakan terlebih dahulu kepada pendengar bagaimana gambaran hal tersebut, Pak.
1: Ya, terima kasih, Ibu. Sebelumnya saya memperkenalkan diri Yusep Yogianto dari Dinas Perhubungan sebagai Kasih Angkutan. Izin ingin menyampaikan, tetapi sebelumnya saya menyampaikan selamat hari kereta api yang ke-81 tahun 2026. Untuk terkait reaktivasi kereta api Rangkas Bitung Labuan atau reaktivasi kereta api, mungkin saya akan sedikit menceritakan yaitu terkait langkah pemerintah Kabupaten Pandeglang Bu ya, yaitu ya pada waktu tahun 2024 yaitu Kabupaten Pandeglang melaksanakan atau bukan melaksanakan, mengusulkan reaktivasi kereta api Rangkas Bitung Labuan pada Musrembang tahun 2024 itu, alhamdulillah usulan diterima dan direkomendasikan. Itu salah satunya. Yang keduanya adalah Kabupaten Pandeglang memasukkan reaktivasi kereta api Rangkas Bitung Labuan ke dalam prioritas RPJPD Pandeglang 2025 sampai tahun 2045. Yaitu indikasi program sebagai super prioritas masuk ke dalam sektor ekonomi. Dan yang selanjutnya adalah pada penyusunan RPJMD tahun 2025 sampai 2029, reaktivasi kereta api Rangkas Bitung Labuan akan dimasukkan aksi konektivitas jalan trayek angkutan kota ke stasiun Pandeglang, Saketi, dan Cigondang Labuan. Juga penataan pusat bisnis Pandeglang, Saketi, dan Labuan. Memuat beberapa opsi jalur trayek, angkutan pedesaan dalam mendukung reaktivasi kereta api Rangkas Bitung Labuan. Selanjutnya melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Banten.

0: Alhamdulillah usulan reaktivasi diterima saat Musrembang 2024. Selanjutnya, pada waktu tahun 2029 mengadakan sosialisasi dan pendataan inventarisasi. Pemerintah, pertemuan antara pemerintah daerah, khususnya Bupati Pandeglang, dengan BPTD kelas 1 Jakarta pada tahun 2024. Yaitu pada waktu itu kebetulan Ibu Bupatinya masih Ibu Irna Narulita. Dan mungkin harapan-harapan dari adanya reaktivasi kereta api Rangkas Bitung Labuan, salah satunya yaitu untuk menghidupkan kembali jalur transportasi strategis untuk mendukung mobilitas masyarakat dan barang. Selanjutnya, mengurangi kemacetan dan tekanan pada infrastruktur jalan di wilayah Banten. Selanjutnya, mendukung pembangunan berkelanjutan melalui transportasi ramah lingkungan dan sasaran khusus. Menghubungkan daerah pedesaan dan perkotaan untuk mendukung akses ekonomi. Memberikan akses langsung ke kawasan ekonomi khusus KEK Tanjung Lesung sebagai destinasi wisata unggulan nasional, serta mendukung kawasan Geopark Nasional Ujung Kulon. Dan yang selanjutnya adalah meningkatkan daya tarik investasi melalui infrastruktur transportasi yang andal.
1: Baik,
0: mungkin
1: Bapak.
0: Mungkin itu beberapa dari hasil pertemuan-pertemuan antara pihak BPTD dengan pemerintah daerah, Ibu. Itu salah satunya.
1: Baik, jadi memang tadi tujuannya, fungsinya ini beragam ya Pak ya, mulai dari meningkatkan sektor ekonomi, meningkatkan mobilitas sosial, dan juga ada meningkatkan sektor pariwisata di daerah tersebut juga ya Pak. Nah ini terkait pembangunan atau reaktivasi jalur kereta api mulai diberlakukan kembali pada kapan Pak?
0: Untuk pembangunan terkait tahapan pekerjaan mungkin Bu ya, itu tahapan-tahapan pekerjaannya itu yaitu ada beberapa tingkatan atau apa, seperti salah satunya harus ada latar belakang dulu, mungkin maksud dan tujuan, lokasi pelaksanaan, struktur organisasi, itu salah satunya harus mungkin dibentuk dulu. Terus dari segi itu ada juga hasil analisa studi terdahulu, metode pelaksanaannya, hasil koordinasi, dan mungkin yang lebih ininya mungkin hasil survei awal gitu Bu, hasil survei awal gitu. Itu ya.
1: Baik.
0: Dan ya itu mungkin salah satunya Bu ya.
1: Oke, baik Bapak. Ini kan terkait juga kalau dikaitkan dengan angkutan ya Pak ya. Jadi selama reaktivasi tersebut dilakukan, apakah dari Dishub Pandeglang sendiri sudah melakukan pemetaan terhadap kebutuhan angkutan yang nantinya akan terhubung dengan stasiun kereta api Pak?
0: Itu sudah jelas Bu. Otomatis itu pemetaannya dari pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang. Otomatis tetapi kami harus menunggu dari apa yang nanti diinikan oleh pihak kementerian atau pihak KAI itu sendiri Bu.
1: Baik. Berarti kalau terkait soal peningkatan armada angkutan atau penyesuaian armada angkutan ini berarti apakah masih menunggu pengumuman dari atau keputusan dari kementerian, Pak?
0: Betul, Bu. Betul. Terkait hal itu, otomatis kami dari pihak Dinas Perhubungan selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan pihak kementerian. Apa saja yang harus kami siapkan ke depannya untuk reaktivasi kereta api ini. Okay. Itu mungkin Bu, ya.
1: Baik-baik, kalau terkait jalur kereta api ini Pak, apakah ada jalur-jalur yang kemudian disiapkan dari kasih bidang angkutan sendiri untuk jalur yang akan dilalui angkutan dalam reaktivasi tersebut Pak?
0: Betul Bu, untuk kami di bidang sebetulnya kami terkait teknis untuk jalur-jalur trayek, misalkan trayek-trayek yang untuk melalui itu otomatis ada yang harus direncanakan dulu Bu, gitu.
1: Berarti apakah dari Dishub sudah ada jalur-jalur yang kemudian menjadi titik Pak yang imbasnya dari reaktivasi jalur Rangkas Bitung Pandeglang tersebut Pak?
0: Dari hasil menghidup kembali dari hasil apa ya, analisa studi terdahulu itu terkait menghidupkan kembali jalur kereta api. Jadi intinya kami Dinas Perhubungan menghidupkan kembali jalur kereta api lintas Labuan, lintas Rangkas Bitung Labuan, itu otomatis harus terkoneksi dengan trayek-trayek yang ada di dari beberapa trayek angkutan umum ini, khususnya angkutan perkotaan. Dari 29 trayek ini, kami paling hanya tidak hanya, tapi kami otomatis harus terkoneksi antara trayek ini, trayek misalkan dari Banjar yang otomatis itu dilalui oleh nantinya setelah adanya kereta api atau ada reaktivasi kereta, otomatis jalur-jalur angkutan trayek itu otomatis kami harus lebih membuat trayek, bukan membuat, malah bahkan harus mengkaji ulang kembali Bu, itu intinya Bu.
1: Berarti mengkaji ulang soal alternatif jalur ya Pak ya, yang kemudian
0: iya, betul, Bu.
1: Digunakan ya, selama betul. Pembangunan tersebut terjadi selama, gitu ya Pak ya.
0: Betul Bu.
1: Lalu sejauh ini Pak, apakah akan ada rekayasa lalu lintas yang diterapkan untuk pengguna jalan selama pembangunan tersebut Pak?
0: Otomatis Bu, untuk rekayasa lalu lintas sebetulnya kami nanti berkoordinasi dengan bidang Lalin, itu adanya di bidang Lalin Bu, terkait manajemen rekayasa lalu lintas, yaitu adanya di Kasih Manrek, manajemen lalu lintas Bu. Kami juga insya Allah ke depan sebelum menjelang tahun 2029 nanti kajian-kajian itu terus, bahkan dari pihak lalu lintas itu sendiri, kami itu sebagai kasih angkutan mungkin hanya sebagai angkutannya saja yang kami sampaikan, tetapi untuk manajemennya itu bisa lebih ininya, khawatir salah penyampaian nanti ke nanti saya berkoordinasi lagi dengan seksi manajemen lalu lintasnya Bu.
1: Oh baik, berarti memang ini masih dalam tahap koordinasi untuk menentukan manajemen rekayasa lalu lintasnya ya Pak ya?
0: Iya betul.
1: Terutama Bu, untuk rekayasa lalu lintas dari angkutannya begitu ya Pak ya?
0: Iya Bu.
1: Baik Bapak, kalau terkait dengan angkutannya ini Pak, apakah nanti kemungkinan akan ada angkutan pengumpan atau feeder yang ditujukan kepada stasiun kereta api Pak? Tentunya kan itu, nanti akan ada perubahan jalur ya seperti
0: iya,
1: itu Pak.
0: Iya, betul. Dan untuk pengumpan angkutan itu sendiri, mungkin kami prioritaskan nanti ada angkutan perintis mungkin Bu. Angkutan perintis yang dari jalur yang tadinya tidak ada, otomatis masuk ke rute atau trayek yang terkonek dengan stasiun yang ada di wilayah Kabupaten Pandeglang.
1: Berarti sudah memang terintegrasi dengan stasiun-stasiun yang ada di Kabupaten Pandeglang ya Pak ya?
0: Iya.
1: Baik Bapak, kalau terkait tadi kan juga ada tujuannya adalah angkutan dari desa ke kota ini. Nah, ini wilayah-wilayah mana yang menjadi bagian dari reaktivasi jalur kereta api tersebut, Pak? Di mana jadi jalur juga untuk angkutannya, begitu Pak?
0: Salah satunya, kebetulan kami Dinas Perhubungan ada beberapa titik, ada beberapa terminal tipe C, Bu. Di antaranya yaitu terminal tipe C Cadasari, terminal tipe C Anten, terminal tipe C Mengger, terminal tipe C Kadubanen. Nah, dari beberapa terminal tipe C itu sendiri, Bu, itu otomatis ada jalur-jalur trayek yang melintasi yang khususnya dulu sebelum ke Labuan tuh, sementara ini mungkin pembangunan dari Rangkas Bitung hanya untuk tahun yang akan tahun-tahun yang berikutnya mungkin belum sampai ke Rangkas Bitung Labuan, tapi difokuskan di stasiun Pandeglang, yaitu stasiun Kadomas. Nah, dari stasiun Kadomas itu otomatis yang lebih dekat kepada stasiun Kadomas itu yaitu ada terminal tipe C, yaitu terminal Kadubanen. Nah, dari situ sebetulnya sudah ada trayek yang melintasi dari lintas terminal Kadubanen untuk menuju ke stasiun stasiun Kadomas atau stasiun Pandeglang. Itu sudah terkonek, Bu, sebetulnya. Dari 29 trayek itu sudah, tetapi sementara ini karena belum adanya moda angkutan yang belum masuk, akhirnya yang jalur trayek itu belum diisi. Tapi untuk kedepannya mungkin insya Allah kalau misalkan ada reaktivasi kereta ini terselenggara, itu akan dihidupkan kembali. Itu salah satunya, Bu, trayek yang mungkin untuk mengangkut angkutan umum ke stasiun Kadomas itu.
1: Berarti bisa, ini rencananya bisa menambah gitu ya untuk jalur trayeknya begitu ya Pak ya, ada penyesuaian seperti itu.
0: Iya, Bu, bisa menambah itu. Iya, bahkan kami sekarang-sekarang ini, Bu, untuk terkait angkutannya, kami sedang membuat atau membuat aplikasi, Bu.
1: Okay.
0: Izin, Bu, ya, ingin menyampaikan juga aplikasi yaitu terkait Sipantau.
1: Yeah.
0: Aplikasi Sipantau ini yaitu terkait pengaduan dan pemantauan angkutan umumnya itu sendiri, Bu. Jadi kalau misalkan nanti ke depan terrealisasi, mudah-mudahan reaktivasi kereta ini terlaksana, mungkin alangkah kami harapkan aplikasi Sipantau ini terkait pengaduan dan pemantauan angkutan umum ini bisa terrealisasi gitu Bu.
1: Oh baik, berarti memang ini pengaduannya terkait aplikasi ini bisa langsung di-download di Play Store ya Pak ya?
0: Bisa Bu, bisa ya.
1: Oke,
0: betul bisa.
1: Baik, bisa
0: nanti. Jadi kebetulan untuk sosialisasinya mungkin baru akan dilaksanakan nanti besok tanggal 29 September 2026. Jadi aplikasi ini mudah-mudahan bisa memudahkan para pengguna angkutan untuk mengadu dan memantau sejauh mana angkutan umum yang ada di wilayah Kabupaten Pandeglang. Itu mungkin, Bu, ya.
1: Oh baik, dan ini mungkin juga mewakili pertanyaan pendengar, Pak. Ini jenis angkutan apa saja yang bisa dipantau atau dilaporkan kepada dishub terkait, Pak?
0: Salah satunya yang namanya angkutan itu luas, Bu, ya. Bisa, ya, kalau misalkan reaktivasi, kebetulan ini momennya kebetulan hari ulang tahun KAI ya Bu ya, yang ke-81, otomatis saya menyampaikan ini kebetulan mudah-mudahan bahkan kereta api itu sendiri kan termasuk moda angkutan ya Bu ya. Ya bisa saja nanti untuk jangka menengah atau jangka panjangnya bisa terrealisasi dengan adanya aplikasi Sipan Tau ini Bu. Ya, jadi angkutannya salah satunya yang jelas itu dari angkutan perkotaan dan pedesaan. Bisa juga angkutan barang Bu, bisa juga angkutan elep, yaitu elep itu AKDP antar kota dalam provinsi gitu Bu. Bisa juga angkutan AKAP, yaitu antar kota antar provinsi. Itu Bu salah satunya.
1: Baik-baik, jadi memang melalui aplikasi ini bisa mempermudah para warga untuk memantau bagaimana aktivitas dari angkutan ya, selama reaktivasi tersebut ya Pak ya.
0: Iya.
1: Dan kalau kita lihat Pak, ini apakah memang sudah ada edukasi yang diberikan kepada pengguna angkutan maupun supir angkutan ya selama reaktivasi tersebut berlangsung? Karena yang namanya proyek ini kan pasti ada beberapa jalur yang di stop atau dihentikan sementara agar tidak terlewat gitu Pak.
0: Untuk edukasi terhadap masyarakat, kami khususnya Dinas Perhubungan sudah melaksanakan sosialisasi. Bahkan kami dengan tim, mungkin dengan tim efektif dari pihak BPTD, dari provinsi, bahkan dari kementerian, karena itu ranahnya adalah untuk reaktivasi kereta ini, kami sebatas hanya mengusulkan, tetapi usulan itu alhamdulillah mungkin bisa direalisasikan dari yang tahun akan datang. Kami secara kedinasan kami sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
1: Berarti sejauh ini bagaimana koordinasinya Pak? Apakah koordinasi dengan pihak siapa saja Pak?
0: Berkoordinasi salah satunya terutama dengan pihak BPTD, dengan Dinas Perhubungan Provinsi, bahkan dengan dengan pihak kementerian Bu. Itu otomatis kami Dinas Perhubungan, tidak hanya Dinas Perhubungan saja untuk mencapai tujuan reaktivasi ini terselenggara, tetapi dengan pihak OPD yang lain. Salah satunya harus dengan OPD, dengan Dinas Bapeda, dengan PUPR, itu salah satunya. Bahkan dengan pihak kepolisian pun nanti akan disampaikan seperti itu Bu.
1: Baik, jadi di sini dinasnya sudah dengan para pihak terkait untuk reaktivasi begitu ya Pak ya?
0: Betul, betul.
1: Lalu
0: Bu,
1: kalau dari sisi angkutan Pak ya, selama reaktivasi jalur, ini jalur Rangkas Bitung Labuan begitu ya Pak ya? Nah ini apakah ada kendala yang dihadapi di lapangan Pak?
0: Namanya kita selaku ini otomatis kendala-kendala itu pasti Bu. Kendalanya pasti ada Bu. Ada, tetapi kami selaku Dinas Perhubungan yang namanya kendala itu kami buat mungkin ada beberapa tim, yaitu tim efektif itu mencakup dari beberapa bidang. Salah satunya bidang kami bersinergi dengan bidang lalin, bersinergi dengan bidang sarana prasarana gitu, bahkan dengan pemangku kebijakan pun kami selaku otomatis selalu berkoordinasi dengan pimpinan. Itu mungkin salah satunya.
1: Oke, baik, dengan bersinergi tentunya ya Pak ya.
0: Iya betul. Oke. Bu, betul.
1: Lalu kalau dari Dishub selaku bidang angkutan nih Pak, apakah ada langkah-langkah yang disiapkan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang akan terjadi selama reaktivasi tersebut Pak, dari sisi angkutan selain tadi yang sudah disebutkan oleh Bapak Yusef?
0: Langkah-langkah dari angkutan, langkah-langkahnya adalah kami mungkin mengkaji tentang kelayakan-kelayakan kendaraan terutama Bu. Karena untuk menuju ke angkutan itu kan angkutan perkotaan, otomatis kami mempersiap, bukan kami sebetulnya, kami hanya menghimbau kepada pengusaha atau pemangku kebijakan ataupun kepada para pengemudi, kami hanya bisa menghimbau sejauh mana bahwa kelayakan kendaraannya itu harus dipersiapkan secara maksimal, itu Bu.
1: Oh baik, jadi memang ini yang diprioritaskan adalah kelayakan kendaraan ya Pak ya, karena memang menyangkut keselamatan warga banyak ya Pak ya. Jadi selama reaktivasi tersebut apa memang dari Dinas Perhubungan sudah semakin digalakkan petugas-petugasnya begitu Pak?
0: Betul, jadi kami di sini di Dinas Perhubungan ini ada yang namanya di PKB, yaitu pengujian kendaraan bermotor. Otomatis kami dari angkutan tidak terlepas untuk berkoordinasi dengan pihak penguji kendaraan bermotor itu sendiri. Dan bahkan kami sebagai di bidang angkutan atau di kasih angkutan berkoordinasi dengan pihak Lalin khususnya untuk meningkatkan bahwa kelayakan-kelayakan kendaraannya itu segera bahkan bukan segera itu selalu per sekian bulan sekali mengadakan operasi di tiap-tiap terminal tipe C.
1: Baik Bapak, ini pertanyaan terakhir Pak, apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat maupun terkait soal angkutan yang ada kaitannya juga dengan reaktivasi jalur kereta api Rangkas Bitung Labuan? Silakan Bapak Yusef.
0: Ya, terima kasih Bu untuk saran dan pesan kepada pengguna angkutan umum yang ada di wilayah Kabupaten Pandeglang, bila mana menemukan atau kendala terkait hal-hal yang kurang baik atau hal-hal yang memicu kurangnya terhadap fasilitas atau kurangnya terhadap kenyamanan di dalam angkutan umum perkotaan maupun pedesaan maupun antar kota dalam provinsi, agar kiranya Bapak Ibu warga di wilayah Kabupaten Pandeglang bisa mengakses aplikasi Sipantau, yaitu sistem pengaduan dan pemantauan angkutan umum Kabupaten Pandeglang, yaitu nanti melalui QR atau barcode. Itu saja mungkin pesan dan kesan dari kami selaku kasih angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang.
1: Baik Bapak Yusef, terima kasih untuk dialog pagi hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kita dan nanti saat launching, semoga makin banyak yang mengakses aplikasi Sipantau ya Pak ya.
0: Iya, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan Ibu juga bisa ibaratnya mempromosikan aplikasi Sipantau ini Bu. Iya, karena mungkin besok baru disosialisasikan di kantor Dinas Perhubungan ini. Terima kasih juga kepada Ibu yang telah mau mengundang kami dari Dinas Perhubungan. Kurang lebihnya mungkin bila mana ada kata-kata saya kurang berkenan atau kurang penyampaiannya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya, salah kata atau apa gitu Bu. Ya.
1: Iya baik, dengan senang hati Bapak bisa meluangkan hadir di dialog pagi hari ini Pak. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Bapak Yusef.
0: Terima kasih Bu, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian program Banten Menyapa dengan tema reaktivasi jalur kereta api Rangkas Bitung Labuan yang telah disampaikan oleh Bapak Yusef Yogianto selaku kasih angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, coba deh saya mau tanya nih, ada nggak ya pendengar yang magernya minta ampun? Badan rasanya lemes banget, kayak nggak bertenaga. Kalau mau berdiri, suka pusing tiba-tiba. Nah, itu tandanya tubuh Anda lagi butuh asupan vitamin dan mineral penambah darah. Yuk, saatnya move on dari gejala anemia karena kekurangan zat besi bareng Livron B-Plex. Nah, pendengar, Livron B-Plex ini kandungan zat besinya pas dan dilengkapi juga dengan asam folat, vitamin C, vitamin B-kompleks, serta mineral penting lainnya. Lainnya yang jadi bagus banget buat pembentukan darah di tubuh kita. Saatnya move on dari gejala anemia karena kekurangan zat besi bareng Livron B-Plex. Livron B-Plex dari Papros.

0: dan cukai dalam 1 menit.
1: Kalau kita ngomongin pungutan negara, nggak cuma pajak loh, ada juga pungutan lain kayak retribusi, cukai, bea masuk, bea keluar, dan lain-lain. Oke, mari kita fokus sama bedanya pajak, cukai, bea masuk, dan keluar supaya nggak ketukar lagi nih. Pajak adalah pungutan atau iuran yang sifatnya wajib dari rakyat buat negara. Contohnya kayak pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan lain-lain. Kalau bea masuk itu pungutan untuk barang dari luar negeri atau namanya impor. Tujuannya untuk ngebatesin barang luar negeri masuk ke Indonesia supaya barang kita nggak kalah bersaing.
2: Bangga, gunakan produk dalam negeri.
1: Sedangkan barang dari Indonesia yang kita kirim ke luar negeri namanya ekspor. Pungutannya adalah bea keluar. Hampir semua barang nggak kena bea keluar. Tujuannya supaya ekspor kita semakin banyak dan mudah. Nah, kalau cukai itu pungutan buat barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya harus diawasi, pemakaiannya bisa ngasih efek negatif buat masyarakat atau lingkungan hidup. Contohnya kayak cukai rokok, sigaret, sama minuman keras. Jangan lupa dengerin kanal BC Radio ya untuk info lainnya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengeklaim adanya informasi bahwa susu formula merek Bebelak mengandung maltodekstrin yang dianggap berbahaya. Dalam unggahan tersebut, maltodekstrin disebut memiliki indeks glikemik lebih tinggi dibandingkan gula pasir, sehingga dapat menyebabkan kenaikan gula darah secara drastis dan membuat anak lebih rentan mengalami obesitas. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id dengan menelusuri situs resmi milik bebeklab.co.id, pemeriksaan komposisi produk menunjukkan bahwa Bebelak memang mencantumkan maltodekstrin sebagai salah satu bahan dalam beberapa produknya, termasuk Bebelak Plain dan Bebelak Chocolate. Mengutip dari justforkids.okezone.com, Dr. Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Rosiane Kushardina, menjelaskan maltodekstrin merupakan salah satu bahan tambahan pangan yang dinilai aman dan tidak hanya digunakan dalam susu formula. Maltodekstrin tidak terdapat secara alami dalam bahan pangan, tetapi dibuat dari bahan alami seperti pati yang berasal dari sumber karbohidrat berupa umbi-umbian, serealia, dan jagung. Dengan demikian, keberadaan maltodekstrin dalam komposisi Bebelak tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan seluruh produk Bebelak berbahaya atau menyebabkan obesitas dan gangguan pencernaan pada anak. Sekian cek fakta pagi ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Suarakan keluhan dan harapan Anda di Halo RRI. Suara Anda, inspirasi kami. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Suranwa Tomal 9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar seperti biasa, pukul 9 di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ada program Halo RRI. Jadi untuk Anda yang baru saja bergabung, perkenalkan program Halo RRI adalah program yang memberikan Anda suara untuk masukan maupun saran demi memajukan fasilitas yang ada di Provinsi Banten ya. Jadi untuk Anda yang mungkin menjumpai wilayah tertentu yang memiliki kondisi fasilitas umum maupun sosial yang tidak memadai, silakan bisa dilaporkan ke WhatsApp kami di 08111450949. Selain itu pendengar, Anda bisa juga menyampaikan dugaan kriminalisasi sehingga berpotensi meresahkan masyarakat. Dan masih kami tunggu hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp kami di 08111450949.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Wah, akhirnya ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
5: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
4: Investasi bodong? Apaan tuh?
5: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
4: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
5: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu, terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Gak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
4: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
5: Nah, cakep gitu dong.
0: Halo. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Pendengar masih di Halo RRI hingga pukul 10 nanti ya. Jadi Halo RRI ini memberikan Anda ruang untuk memberikan masukan maupun saran seputar fasilitas umum maupun fasilitas sosial di sekitar wilayah Anda maupun di wilayah yang Anda jumpai. Jadi mungkin untuk Anda yang kemarin pulang kerja dan melewati beberapa wilayah di mana jalannya berlubang, ini bisa disampaikan kepada kami agar bisa segera diperbaiki dan tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Dan ketika mungkin Anda kemarin pulang dan di beberapa titik di wilayah Banten di sini ada penerangan yang tidak ada, sehingga ketika gelap bisa menimbulkan kriminalisasi maupun bisa membuat pengendara jalan terjatuh. Ini juga bisa disampaikan kepada kami. Ataupun terkait pelayanan publik pendengar, terkait pelayanan kesehatan, apakah terjadi antri yang luar biasa atau saat pembelian tiket untuk angkutan umum. Ini tentunya bisa dilaporkan kepada kami dan Anda bisa menyertakan bukti foto maupun video agar bisa diverifikasi kepada pihak terkait untuk diberikan tindakan yang tepat ya, dan tindak lanjut yang tepat. Dan Anda pun juga bisa menunggu tanggapannya melalui program kami di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Masih kami tunggu ya pendengar melalui WhatsApp kami di 0811145 0949.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan kisah inspiratif tentang perjuangan anak-anak dari keluarga sederhana di Belitung dalam menggapai pendidikan. Tokoh utama, Ikal, bersama 9 temannya bersekolah di SD Muhammadiyah yang nyaris ditutup karena kekurangan murid dan fasilitas. Sekolah mereka sangat sederhana, dengan bangunan yang hampir roboh dan perlengkapan belajar yang terbatas. Namun, semangat mereka untuk belajar tidak pernah padam, terutama berkat dedikasi luar biasa dari guru mereka, Bu Muslimah dan Pak Harfan. Di antara mereka, Lintang menjadi simbol kecerdasan luar biasa sekaligus pengorbanan karena harus berhenti sekolah demi membantu keluarga. Mahar dengan kreativitasnya menunjukkan bahwa kecerdasan tidak selalu diukur dari akademik semata. Kisah ini juga menampilkan kontras sosial antara masyarakat lokal yang hidup dalam keterbatasan dan perusahaan tambang besar yang kaya raya. Novel ini tidak hanya bercerita tentang

0: kerap mendengar kata gempa bumi. Mungkin yang terlintas di benak kita adalah bencana dan kehancuran. Tapi, tahukah Anda bahwa gempa bumi juga memiliki manfaat bagi bumi kita? Gempa bumi adalah cara alam menjaga keseimbangan. Saat lempeng tektonik bergerak, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mencegah tekanan yang lebih besar di masa depan. Tanpa gempa, kita mungkin menghadapi bencana yang jauh lebih dahsyat. Gempa juga berperan dalam pembentukan lanskap yang kita nikmati. Pegunungan megah, lembah subur, dan bahkan lautan. Semuanya terbentuk karena gerakan bumi ini. Gempa mengingatkan kita bahwa kita hidup di planet yang dinamis dan terus berkembang. Tentu saja, kita harus selalu siap dan waspada. Tapi, harus kita pahami juga bahwa gempa bumi adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Gempa bumi bukan sekedar bencana. Itu adalah cara bumi berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan, pahami, dan tetap bersiap. Gempa bumi, ancaman sekaligus anugerah. Bersiaplah dan tetap hormati kekuatan alam ini.
1: Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar masih dalam program Halo RRI. Program yang memberikan Anda kesempatan untuk memberikan masukan maupun keluhan seputar fasilitas umum maupun fasilitas sosial di sekitar wilayah Anda maupun wilayah yang Anda jumpai atau kunjungi, pendengar. Jadi di akhir pekan kemarin, siapa tahu dari Anda ada yang berwisata ke tempat tertentu di Provinsi Banten dan terdapat kendala yang perlu disampaikan, silakan disampaikan melalui WhatsApp kami di 0811145049. Dan nantinya laporan Anda akan kami sampaikan kepada pihak terkait untuk segera ditindaklanjuti. Tentunya Anda juga bisa mengirimkan bukti foto maupun video agar bisa diverifikasi oleh pihak terkait, ya pendengar, agar bisa memberikan tindakan yang tepat tentunya. Dan kali ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp 0811145049. Dan dari nomor 0878 sekian. Ini dari Kang Sahadi bahwa mau menyampaikan jika sepanjang jalan di bahu jalan Anyar, tepatnya di depan Labaik, dan sekitarnya itu merupakan bahu jalan bekas galian. Dan bahkan sudah berbulan-bulan sampai sekarang belum ada perbaikan. Hal tersebut mengganggu parkir kendaraan tetapi juga membahayakan pengguna jalan karena dengan adanya bekas galian jalan menjadi sempit dan kemudian menimbulkan macet yang sering. Dan di situ dikatakan sangat banyak kegiatan dan toko-toko. Jadi tolong untuk pemerintah maupun pihak terkait diperhatikan, jangan hanya membongkar saja, tetapi ingat bagaimana mekanisme untuk perbaikannya karena kami di sini juga membayar pajak kendaraan. Terima kasih. Terima kasih untuk nomor 0877 sekian. Dan untuk Anda pendengar tentunya masih kami tunggu partisipasinya dalam memberikan masukan maupun keluhan ya di WhatsApp kami tentunya di 0811145049.
1: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

RRI Banten dengan esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman L. Sirazi. Novel ini mengisahkan kehidupan Fahri, mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Mesir. Ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas, religius, dan berakhlak baik. Dalam kesehariannya, Fahri menjalani kehidupan sederhana sambil memegang teguh nilai-nilai Islam. Cerita berkembang ketika Fahri dihadapkan pada berbagai konflik cinta dengan beberapa perempuan, seperti Aisyah dan juga Maria. Setiap hubungan memiliki dinamika yang berbeda dan juga menguji prinsip hidup Fahri. Selain kisah cinta, novel ini juga mengangkat tema keadilan, fitnah, dan kesabaran. Fahri harus menghadapi ujian berat ketika dirinya difitnah dan harus berjuang untuk membuktikan kebenaran. Habibur Rahman L. Sirazi berhasil menghadirkan cerita yang syarat nilai religius dan moral. Pembaca juga diperkenalkan pada budaya Timur Tengah dan kehidupan mahasiswa di sana. Ayat-ayat cinta menunjukkan bahwa cinta sejati harus dilandasi iman dan keikhlasan. Novel ini menjadi salah satu karya yang sangat populer karena mampu menggabungkan kisah romantis dengan pesan spiritual yang kuat. Demikian esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman L. Sirazi dari RRI untuk Indonesia.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Edin, kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
2: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
1: Oh ya? Emangnya apa aja?
2: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin resiko penyakit jantung loh.
1: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
2: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
1: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
2: Iya dong. Dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, nggak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
1: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
2: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
1: Setuju. Mulai hari ini, aku bakal lebih rajin jalan kaki.
3: Langkah sehat, hidup lebih nikmat. Ayo, jadikan jalan kaki bagian dari gaya hidup sehatmu.
0: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
4: Pendengar masih di program Halo RRI, nggak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih kami tunggu suara-suara Anda untuk memajukan Provinsi Banten ya, pendengar. Jadi untuk Anda yang memiliki keluhan maupun masukan terkait fasilitas umum, fasilitas sosial, maupun dugaan kriminalisasi, silakan bisa disampaikan melalui WhatsApp kami di 08111450949. Selain itu Anda juga bisa memberikan masukan melalui postingan kami baik di Instagram @rripro1banten maupun di TikTok @rribanten. Salah satunya sudah kami himpun dari TikTok dengan akun @pennygabriel86 yang mengatakan untuk menyoroti dan meliput jalan-jalan di Cilegon maupun Serang, baik jalan raya besar maupun jalan perdesaan. Karena banyak sekali jalan berlubang dan bergelombang yang takutnya nanti bisa menjadi resiko laka lantas bagi kendaraan roda 2 khususnya. Baik, terima kasih untuk yang sudah melaporkan atau berkomentar di akun TikTok kami @RRIBanten. Dan untuk Anda pendengar, masih kami tunggu hingga 10 waktu Indonesia Barat di 08111450949.
0: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
5: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Mujir Rahman, Ketua DPRD Kota Serang, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada tahun 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal yang positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala.

resensi buku Critical Eleven karya Ika Natasa. Critical Eleven mengisahkan pertemuan Ale dan Anya di dalam pesawat yang kemudian berkembang menjadi hubungan yang serius hingga pernikahan. Istilah Critical Eleven merujuk pada 11 menit penting dalam dunia penerbangan, 3 menit setelah lepas landas, dan 8 menit sebelum mendarat, yang diibaratkan sebagai momen krusial dalam hubungan mereka. Awalnya, hubungan Ale dan Anya terasa sempurna. Mereka saling melengkapi dan memiliki koneksi emosional yang kuat. Namun, kehidupan pernikahan membawa tantangan yang tidak terduga. Ternyata mereka harus menghadapi kehilangan yang besar yang mengguncang hubungan mereka hingga ke titik terendah. Novel ini menggambarkan bagaimana komunikasi yang buruk dapat memperparah konflik dalam hubungan. Ale dan Anya sama-sama terluka, tetapi memilih cara berbeda dalam menghadapi rasa kehilangan. Hal ini justru menciptakan jarak di antara mereka. Ika Natasa menyajikan cerita dengan sudut pandang yang bergantian, sehingga pembaca dapat memahami perasaan kedua tokoh secara mendalam. Emosi yang dihadirkan terasa realistis dan menyentuh. Critical Eleven mengajarkan bahwa cinta tidak hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang bagaimana pasangan menghadapi masa sulit bersama. Komitmen, komunikasi, dan kejujuran menjadi kunci untuk mempertahankan hubungan. Novel ini memberikan perspektif yang matang tentang kehidupan pernikahan. Demikian esensi buku Critical Eleven karya Ika Natasa dari RRI untuk Indonesia.

Saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

0: RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Pendengar masih di Halo RRI. Masih ada waktu untuk Anda memberikan suara seputar keluhan maupun masukan terkait fasilitas umum maupun fasilitas sosial di wilayah Anda. Tentunya Anda juga bisa menyampaikan dugaan kriminalisasi seperti pengedaran narkoba maupun bisa juga terkait judi dan lain sebagainya ataupun terkait pengoplosan barang-barang tertentu. Dan saat ini sudah kami himpun kembali terkait yang sudah disampaikan oleh salah satu pendengar kita melalui WhatsApp, pendengar ya, dari 0878 sekian sekian sekian. Izin menginformasikan terkait lampu apil di Ciracas ini, banyak sekali orang-orang maupun warga sekitar dan umumnya pengendara yang melintas menjadi terganggu dengan kondisi lampu merah yang tidak normal dan cara penertibannya pun tidak seperti pada umumnya. Dari kiri melingkar searah jarum jam. Di Ciracas ini malah saling beradu saat lampu merah, bukannya menertibkan malah banyak terjadi komplain. Seringkali yang mau berbelok justru tertutup dari arah berlawanan. Terima kasih, tolong diinformasikan dan ditindaklanjuti kepada pihak terkait. Terima kasih kembali untuk yang sudah melaporkan kondisi lalu lintas dan terkait keluhan yang ada di persimpangan Ciracas ya. Dan untuk Anda pendengar yang masih memberikan masukan maupun keluhan, masih kami tunggu di 0811 450 949.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolresta Serang Kota, Kombespol Yuda Satria Lesa SIK MH, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI, khususnya di Provinsi Banten, dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Pendengar masih di Halo RRI bersama saya Kartika Rahmi. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat mendengarkan. Dan pendengar, kami beritahukan kembali untuk Anda yang ingin memberikan keluhan maupun masukan seputar fasilitas umum maupun fasilitas sosial di wilayah Anda maupun di wilayah yang Anda kunjungi maupun jumpai ya pendengar. Ini bisa langsung saja disampaikan kepada kami melalui WhatsApp di 08111450949. Selain itu Anda juga bisa menyampaikan dugaan kriminalisasi seperti premanisme maupun yang lain sebagainya. Anda pun juga bisa mengirimkan foto berupa keadaan sebenarnya ataupun video yang menggambarkan kondisi keseluruhan agar bisa diverifikasi kepada pihak terkait. Dan selanjutnya pihak terkait akan memberikan tindak lanjut yang tepat untuk keluhan Anda. Dan terkait tanggapan tersebut Anda bisa mengikutinya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di pukul yang sama yaitu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Jadi masih kami tunggu di Halo RRI di 08111450949.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

Resensi buku Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh, karya Di Lestari. Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh merupakan novel yang menggabungkan unsur sains, filsafat, dan romansa dalam satu cerita yang kompleks. Kisah ini berawal dari dua tokoh, Dimas dan Ruben, yang mencoba menulis sebuah cerita ideal tentang cinta dan kehidupan. Namun, cerita tersebut justru terhubung dengan kehidupan nyata para tokohnya. Novel ini menghadirkan berbagai karakter dengan latar belakang berbeda yang saling terhubung secara tidak langsung. Di Lestari menggunakan alur yang tidak linear, membuat pembaca harus aktif memahami hubungan antar tokoh dan peristiwa. Tema yang diangkat sangat luas, mulai dari eksistensi manusia, pencarian makna hidup, hingga hubungan antara sains dan spiritualitas. Konsep supernova sendiri menjadi simbol dari sesuatu yang besar, kompleks, dan penuh misteri. Gaya penulisan Di Lestari yang sangat khas membuat novel ini terasa berbeda dari karya lain. Ia mengajak pembaca untuk berpikir lebih dalam dan mempertanyakan realitas yang ada. Supernova bukan sekedar cerita, tetapi juga perjalanan intelektual dan emosional. Novel ini membuka wawasan baru tentang kehidupan dan menjadi salah satu karya penting dalam sastra Indonesia modern. Demikian, esensi buku Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh, karya Di Lestari, dari RRI untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Andra Soni, Gubernur Banten, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Pendengar, kita sudah ada di penghujung program Halo RRI. Untuk Anda yang ingin tetap menyampaikan keluhan maupun masukan seputar fasilitas umum maupun fasilitas sosial, bisa melalui WhatsApp kami setiap hari di 08111450949. Selain itu, Anda juga bisa ikut berpartisipasi dengan memberikan komentar pada postingan kami, baik di media sosial TikTok @RRIBanten maupun di Instagram @RRIPro1Banten. Anda pun juga bisa menyertakan bukti foto maupun video agar bisa diverifikasi oleh pihak terkait dan bisa diberi tanggapan yang tepat maupun tindak lanjut yang tepat, pendengar. Dan terima kasih untuk semua pelapor yang telah memberikan masukan terkait fasilitas umum maupun fasilitas sosial yang ada di Provinsi Banten. Dan kami tunggu partisipasi Anda di program Halo RRI selanjutnya. Tetap nantikan di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar sekaligus, saya Kartika Rahmi mewakili kerabat kerja yang bertugas di Teknik Adi Agung pamit undur diri. Namun selanjutnya akan ada rekan saya Lela Rahma yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banten.
1: Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, program yang memberi ruang bagi suara Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik.

Sering begadang demi tugas, hiburan atau media sosial, kurang tidur bukan tanda dedikasi. Justru, kebiasaan ini dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental. Tidur penting untuk memulihkan tubuh, memperkuat sistem imun, dan menjaga fungsi otak. Jika terus kekurangan tidur, resiko tekanan darah tinggi, diabetes, gangguan daya ingat, hingga depresi dapat meningkat. Jangan korbankan kesehatan demi produktivitas sesaat. Atur jadwal tidur secara teratur. Kurangi penggunaan gawai sebelum tidur dan berikan tubuh waktu untuk beristirahat. Ingat, tidur bukan membuang waktu, tetapi mengisi kembali energi untuk menjalani hari. Hargai waktu istirahatmu karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Banten siang ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awal informasi pertama, pendengar. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mendorong pemanfaatan aliran Sungai Ciliwung untuk pengembangan energi terbarukan, salah satunya melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Dorongan tersebut disampaikan Wamen Dias saat menyusuri Sungai Ciliwung dalam rangka memperingati Hari Sungai Sedunia 2026. Menurutnya, debit aliran Sungai Ciliwung menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan untuk menghasilkan energi listrik. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Bupati Tangerang Muhammad Maisal Rashid membuka secara resmi ajang Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah ke-7 tingkat Kabupaten Tangerang yang dipusatkan di Alun-Alun Belaraja Minggu 27 September 2026. Perhelatan akbar ini diselenggarakan sebagai sarana strategis untuk mempercepat kebersamaan sekaligus mengembangkan bakat serta potensi para santri Madrasah Diniyah Takmiliyah. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, senang sekali saya Lala Rahma kembali lagi menemani Anda pendengar ya di siang hari ini, di hari Senin 28 September 2026, akan menemani Anda pendengar sampai pukul 15 sore nanti ya. Walaupun sudah akhir bulan, harus tetap semangat ya. Dan tentunya akan banyak informasi, berita dan musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda.

Sahabat BC, jadi gue pernah lihat temen gue baru landing di Indonesia bukannya santai, dia malah panik. Ini harus isi apa lagi sih? Nah, ternyata dia belum isi All Indonesia. Sekarang penumpang dari luar negeri wajib isi itu. Tapi tenang, gak ribet dan gampang banget. Bayangin sahabat BC, dulu kamu harus isi banyak form buat imigrasi, bea cukai, kesehatan. Sekarang cukup sekali lewat All Indonesia. Bisa diisi bahkan sebelum berangkat, tapi maksimal 3 hari sebelum kedatangan. Caranya tinggal buka website, scan barcode, atau langsung aja lewat aplikasinya, sahabat BC. Terus kamu nanti isi data diri, perjalanan, sama barang bawaan. Kalau beli HP baru dari luar negeri, sekalian aja daftar emailnya. Habis itu kita akan dapat QR code, nanti tinggal ditunjukkan pada saat kita tiba di Bandara Indonesia. No ribet, no drama, dan yang paling penting, ini gratis. Isi All Indonesia dulu, biar masuk ke Indonesia, bisa

Pendengar, informasi kali ini dari Tangerang, pendengar Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Tangerang bersama dengan unsur TNI dan Polri ini menggelar patroli gabungan untuk menegakkan peraturan daerah di berbagai titik wilayah, pendengar. Langkah penertiban ini bertujuan untuk menjaga ketentraman serta menindak segala bentuk pelanggaran hukum di tengah masyarakat. Kepala Satpol PP Kota Tangerang, Teguh Suprianto, ini mengatakan fokus utama operasi menyasar penindakan Perda Nomor 7 Tahun 2005 tentang larangan penjualan minuman keras serta Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran, pendengar. Nah, pada operasi yang digelar pada Sabtu 26 September 2026, petugas gabungan berhasil menyita sejumlah barang bukti minuman keras dari lokasi penjualan ilegal di kawasan Situ Cangkring guna diproses hukum lebih lanjut, pendengar. Nah, selain minuman keras, pendengar, petugas gabungan juga mendapati 7 pasangan bukan suami istri yang kedapatan melakukan tindakan asusila di beberapa

beberapa lokasi berbeda. Nah, seluruh pelanggar tersebut langsung dibawa untuk menjalani pemeriksaan, penyidikan, serta pembinaan mendalam oleh penyidik, pendengar. Sementara itu, perwakilan kepolisian Aristo Simbolon menegaskan komitmen jajarannya untuk terus mendampingi Satpol PP dalam mengawal penegakan hukum daerah. Dan pendampingan tersebut diharapkan mampu menciptakan situasi keamanan yang semakin kondusif serta meningkatkan kepatuhan hukum di Kota Tangerang. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Salam Kebajikan. Saya Suraedi Sembiring, Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang, beserta jajaran mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga era transformasi digital saat ini, radio tetap berdiri kokoh sebagai pilar informasi, edukasi, dan pemersatu bangsa. Masih terus berinovasi, menginspirasi, dan menyuarakan semangat kemajuan untuk Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Salam Kebajikan, Rahayu.
1: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kali ini informasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini mendorong kementerian dan lembaga memperkuat perspektif gender pendengar dalam implementasi Women, Peace and Security. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong perempuan berperan sebagai pemimpin, pengambil keputusan dan aktor perdamaian dalam situasi konflik maupun krisis pendengar. Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemenpe PPPA Amurwani Dwi Lestariningsih mengatakan perspektif gender penting dalam agenda WPS karena perempuan dan laki-laki ini memiliki pengalaman, kemudian kebutuhan, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang berbeda. Menurutnya perempuan perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam pencegahan dan penyelesaian konflik, pembangunan perdamaian, serta penguatan keamanan yang berkelanjutan, pendengar. Sementara itu, staf khusus Menteri PPPA Bidang Perempuan dan Politik Nias Sarifuddin menyebut perempuan berperan penting sebagai aktor sekaligus inisiator perdamaian di berbagai wilayah konflik Indonesia, pendengar. Menurutnya perempuan juga berkontribusi membangun dialog, meredakan ketegangan, dan menjaga hubungan sosial masyarakat di Maluku, kemudian Ternate, serta Poso, pendengar. Dan untuk partisipasi perempuan juga harus memastikan suara, pengalaman, dan kebutuhan mereka turut memengaruhi setiap keputusan yang diambil.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Pendengar masih melanjutkan terkait informasi mengenai pengaruh utamaan gender ya, di mana pola asuh tanpa bias gender ini perlu konsistensi antar generasi pendengar. Perubahan cara pandang mengenai kesetaraan gender dalam keluarga tidak selalu berjalan mulus. Ketika orang tua mulai menerapkan pola asuh yang memberikan tanggung jawab yang sama kepada anak laki-laki dan perempuan, perbedaan nilai dengan generasi sebelumnya seperti kakek dan nenek terkadang dapat memunculkan kebingungan maupun konflik dalam keluarga pendengar. Petajuh Patengan Pasikian Paiketan Krama Istri atau Fakis Provinsi Bali pendengar Gusti Ayu Agung Risa ini mengatakan konsistensi seluruh anggota keluarga menjadi penting dalam menerapkan pola pengasuhan. Nah, ketika orang tua memberikan aturan yang sama kepada anak laki-laki dan perempuan, anggota keluarga lainnya juga diharapkan tidak langsung melakukan intervensi dengan memberikan perlakuan berbeda. Namun, perbedaan pandangan antara anggota keluarga sebenarnya juga dapat menjadi proses pembelajaran bagi anak untuk mengenali berbagai nilai dan perspektif yang ada di lingkungan terdekatnya, pendengar. Nah, untuk saat ini, tugas orang tua bukan selalu menghilangkan seluruh perbedaan nilai dalam keluarga, melainkan memastikan anak memiliki dasar nilai yang kuat untuk menentukan mana yang baik dan sesuai bagi dirinya. Nah, pola asuh demokratis ini dinilai dapat membantu anak mengembangkan kemampuan berpikir dan mengambil keputusan. Anak diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat dan mengenali dirinya, namun tetap mendapatkan batasan serta nilai dari orang tua, pendengar. Nah, jadi pengasuhan tanpa bias gender ini tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua di dalam rumah, nilai tersebut perlu diperkuat melalui sekolah dan lingkungan masyarakat agar anak mendapatkan pesan yang sejalan dalam berbagai ruang kehidupannya, pendengar. Orang tua juga perlu terus melakukan refleksi terhadap nilai yang sudah tertanam sejak generasi sebelumnya dan menerapkannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Kamu penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?

Pendengar, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami mengajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda tentunya dengan banyak informasi, berita, dan musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 28 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Oh, Nilon's given it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orian Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Bermain di Belgrade dini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic-Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nations League. Kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nations League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan grandel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nations League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman, Jurgen Klopp, mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan. Namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu memantangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nations League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon Unite mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada Minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef the Mission atau CDM Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang, dan Jepang kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang, tetapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit dan hampir juga emas sebenarnya kan, tapi ya apa namanya itu kita dapatkan silver. Jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah lagi koleksinya, tambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Teduh Tua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikkan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu, pemain tim Pokemon Unite Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
1: Dan menurut aku, tadi itu udah sengit banget. Dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima. Lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu. Tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
2: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20i Cinagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Shodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, para penggawa Garuda antusias menanti pertandingan kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Hal tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menegaskan, ia telah menyatakan kepada para pemain

0: How you handle the pressure?
1: Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini. Dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai.
2: Indonesia saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA Asian Cup 2026 dengan 3 poin. Posisi tersebut didapatkan usai Indonesia mengalahkan Singapura 2-0 di laga pertama.

Pasetina. Indonesia dijadwalkan bertemu dengan Malaysia pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Abdul Loli.

0: Bintang Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1. Sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengit tersaji di Gor Pukki Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencatat gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor 5-1. Alan Wilhelme menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfad dan Hussein menambah gol pada menit ke-9, dan Andarias Karet pada menit ke-13, membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32, namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Jenis permainan ini, kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama. Dan kita bisa memperbaiki di babak kedua. Ya, itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru. Mereka punya fighting spirit bagus untuk kedepannya. Kita akan terus perbaiki. Dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karis Warci, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

Pendengar, baru saja kita menyimak dinamika olahraga yang telah disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan saat ini sudah kembali lagi di Pro Satu RRI Banten ya. Selamat siang untuk Anda yang baru bergabung ya, pendengar. Dan yang mau berbagi kondisi cuaca bisa kami tunggu di Pro Satu RRI Banten, dan kami informasikan pendengar terkait untuk perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini ya. Ini cuacanya cerah berawan hingga berawan pada pagi hari, pendengar. Nah, kalau nanti juga hujan ringan pada siang hari, ini berpotensi di sejumlah wilayah di Kabupaten Lebak, pendengar, kemudian Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Tangerang, pendengar. Kemudian kalau untuk malam hari, ini hujan ringan berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Lebak, Pandeglang, Serang, dan Tangerang. Wilayah tersebut juga meliputi Rangkas Bitung, pendengar, Cibadak, Cidasari, Keroncong, Keragilan, Cikande, kemudian di Tiga Raksa, Curug, Pagedangan, Legok, Tangerang, Ciputat, dan Serpong. Kalau untuk dini hari, kondisi cuaca ini secara umum diperkirakan berawan dan hujan ringan berpotensi terjadi di Cilegon, Bojonegara, Pulau Ampel, Pontang, dan Kasemen, pendengar. Nah, untuk Anda mungkin yang berada di wilayah-wilayah tersebut yang nantinya diprediksi atau diperkirakan akan hujan ringan, bisa bawa payung gitu ya, atau mungkin yang berkendara roda 2 bisa dibawa juga untuk jas hujannya. Kalau untuk kondisi cuaca di siang hari ini seperti apa, Anda mau berbagi informasi atau mungkin saat ini Anda sedang di jalan mau berbagi kondisi lalu lintas, bisa melalui WhatsApp kami, pendengar, di 0811 450 9493.

0: selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai, barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah, ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya, nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok, jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai, modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: Kamu penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?

0: sial.
1: Pendengar, pukul 11 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak azan zuhur untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya. Pendengar, untuk Anda yang ingin melaksanakan salat zuhur bisa bersiap-siap dari sekarang.

tahukah kamu, ternyata pohon tidak hanya diam berdiri di hutan. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon memiliki cara unik untuk saling berkomunikasi. Ahli ekologi, Susan Simard mengungkapkan melalui penelitiannya bahwa pohon dapat mengirimkan informasi kepada pohon lain mengenai kebutuhan nutrisi hingga sinyal saat menghadapi bahaya. Dan menariknya, komunikasi tersebut tidak dilakukan lewat suara, tapi lewat jaringan jamur yang tumbuh di dalam tanah. Jaringan jamur ini menghubungkan akar-akar pohon layaknya jaringan saraf pada otak manusia. Melalui koneksi tersebut, pohon bisa saling berbagi nutrisi, membantu pohon yang sedang lemah, bahkan memberi peringatan jika ada ancaman dari hama atau kondisi lingkungan. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan di hutan jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Alih-alih bersaing, banyak pohon justru bekerja sama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, saat kamu melihat pepohonan yang tumbuh rindang, ingatlah bahwa di balik tanah yang tidak terlihat, ada jaringan komunikasi alami yang terus bekerja, menghubungkan satu pohon dengan pohon lainnya. Alam memang selalu punya cara luar biasa untuk saling menjaga.

0: Riz, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.
3: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awali informasi pertama pendengar. Menteri Kebudayaan Menbud Fadli Zon mengatakan Museum Bing Slamet akan ditata kembali agar lebih nyaman dikunjungi masyarakat. Penataan dilakukan karena ruang museum terbatas sehingga pengelola perlu mengatur teknis kunjungan dan fasilitas pendukung bagi para pengunjung. Pengaturan tersebut mencakup teknis kunjungan masyarakat yang ingin melihat koleksi dan mengenal perjalanan hidup Bing Slamet. Selain itu, pengelola akan menyiapkan kebutuhan pendukung termasuk area parkir melalui kerjasama dengan masyarakat sekitar museum. Beralih ke informasi selanjutnya pendengar, nilai tukar rupiah semakin merosot dalam pembukaan perdagangan awal pekan ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah terpantau dibuka turun 0,32% atau 57 poin ke posisi Rp17.960 per dolar Amerika Serikat. Pada penutupan perdagangan akhir pekan kemarin, rupiah naik tipis 0,07% ke posisi Rp17.903 per dolar Amerika Serikat, dan para analisis sudah memperkirakan berlanjutnya pelemahan rupiah hari ini. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
3: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

saat mendengar kata gempa bumi. Mungkin yang terlintas di benak kita adalah bencana dan kehancuran. Tapi, tahukah Anda bahwa gempa bumi juga memiliki manfaat bagi bumi kita? Gempa bumi adalah cara alam menjaga keseimbangan. Saat lempeng tektonik bergerak, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mencegah tekanan yang lebih besar di masa depan. Tanpa gempa, kita mungkin menghadapi bencana yang jauh lebih dahsyat. Gempa juga berperan dalam pembentukan lanskap yang kita nikmati. Pegunungan megah, lembah subur, dan bahkan lautan. Semuanya terbentuk karena gerakan bumi ini. Gempa mengingatkan kita bahwa kita hidup di planet yang dinamis dan terus berkembang. Tentu saja, kita harus selalu siap dan waspada. Tapi, harus kita pahami juga bahwa gempa bumi adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Gempa bumi bukan sekedar bencana. Itu adalah cara bumi berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan, pahami, dan tetap bersiap. Gempa bumi, ancaman sekaligus anugerah. Bersiaplah dan tetap hormati kekuatan alam ini.

Lagu Banjar Baras Kuning ya, ini lagu dari Kalimantan Selatan pendengar. Nah, untuk lagu yang dikenal dari Banjar ini judulnya merujuk pada beras yang diwarnai kuning pendengar. Jadi disampaikan bahwasanya lagu Baras Kuning ini diciptakan oleh Dino Sirajudin dan mendiang Rasni Darusman. Disebut lagu ini dibuat untuk mengikuti lomba cipta lagu Banjar tahun 80-an pendengar. Nah, lagu ini kemudian populer di masyarakat berdasarkan rekaman audio tahun 80-an yang diproduksi oleh mendiang Anang Ardiansyah dalam album Latina Lagu-Lagu Banjar. Lagu ini cukup populer, banyak dinyanyikan dalam kegiatan apapun di Kalimantan Selatan pendengar. Nah, makna pada judulnya adalah ini menggambarkan beras diwarnai dengan kunyit menjadi beras berwarna kuning yang kerap hadir untuk syukuran pendengar. Nah, lagu ini juga menceritakan seseorang yang ditinggalkan kekasihnya untuk merantau, kemudian si penyanyi meminta agar kekasihnya segera pulang. Nah, ia akan menyambut kehadirannya dengan beras kuning di depan pintu. Nah, itu dia pendengar untuk makna ya, makna dari lagu Baras Kuning dari Kalimantan Selatan yang baru saja kami udarakan untuk Anda.

Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.

lagi pendengar dari Ike Nurjana Mainang ya, ini dari Jambi pendengar. Nah kalau kita berbicara mengenai Jambi dan bicara waktu makan siang ya, di Jambi pendengar ada namanya nasi gemuk. Nah ini adalah salah satu makanan tradisional khas dari Jambi yang bisa Anda cicipi kalau nanti berkunjung ke daerah tersebut pendengar. Nah di Jambi nasi gemuk ini masih cukup mudah untuk dijumpai, terlebih makanan yang umumnya disajikan sebagai menu sarapan di ini bisa Anda temui pada saat pagi hari pendengar. Nah, banyak penjual yang menjajakan makanan tradisional khas Jambi tersebut. Nah, cita rasa yang nikmat serta harga yang cukup terjangkau ini sering menjadi alasan mengapa nasi gemuk ini sering menjadi pilihan untuk sarapan di daerah tersebut pendengar. Nah, disampaikan dari dinukil dari buku Rini Febriani Hauri yang berjudul Kuliner Khas Jambi. Nasi gemuk ini terbuat dari beras yang dimasak dengan menggunakan santan kelapa dan beberapa bahan lainnya pendengar, seperti daun salam, daun jeruk, dan daun pandan. Nah perbedaannya dengan nasi uduk ini hanya terdapat pada jumlah santan yang digunakan saat membuat makanan tradisional tersebut pendengar. Santan yang digunakan untuk membuat nasi gemuk biasanya akan lebih banyak dibandingkan dengan nasi uduk. Nah, kalau untuk asal-usulnya sendiri, pendengar, ini penamaan nasi gemuk sendiri ini berasal dari tekstur dan proses memasaknya. Makanan tradisional ini diberi nama nasi gemuk karena tekstur nasi yang berminyak dari proses pembuatan yang menggunakan santan dalam jumlah besar pendengar. Nah kemudian selain menjadi salah satu santapan yang digemari oleh masyarakat, nasi gemuk juga memiliki kaitan erat dengan kebudayaan yang berkembang di tengah masyarakat. Terbukti makanan tradisional ini pendengar sudah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda dari daerah Jambi. Nah itu dia pendengar untuk satu informasi mengenai nasi gemuk ya. Mungkin untuk Anda yang nanti ada rencana mau jalan-jalan ke Jambi, bisa masukkan nasi gemuk ini sebagai daftar makanan yang wajib Anda cicipi.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Anda pelaku UMKM, ada informasi penting untuk Anda. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 sebagai penyempurnaan atas PP Nomor 55 Tahun 2022. Kabar baiknya, fasilitas PPH final sebesar 0,5% bagi UMKM tetap dipertahankan dengan batas peredaran bruto tetap 4,8 miliar rupiah per tahun. Bagi wajib pajak orang pribadi dengan omset sampai 500 juta rupiah per tahun tetap bebas pajak. Kebijakan ini bertujuan menjaga kemudahan perpajakan bagi UMKM sekaligus memastikan fasilitas diberikan secara tepat sasaran, adil, dan berintegritas. Namun, masyarakat juga perlu waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan DJP. Jika ada yang mengaku petugas DJP melalui WhatsApp dan meminta Anda melakukan share screen, mengklik tautan, memberikan kode OTP, atau data pribadi, jangan ikuti. DJP tidak pernah meminta wajib pajak melakukan share screen untuk layanan teknis. Ingat, layanan resmi DJP hanya menggunakan domain pajak.go.id. Untuk informasi perpajakan, hubungi Kering Pajak 1500200, @keringpajak1500200, livechatpajak.go.id, atau kantor pajak terdekat. Jika mengalami penipuan, laporkan kepada aparat penegak hukum melalui lapor.go.id. PP Nomor 20 Tahun 2026, UMKM tetap didukung, perpajakan semakin adil dan berintegritas. Saring sebelum clicking, lindungi data, lindungi diri.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letkol 4T Fajaruddin Putra dan DIM 0601 Pandeglang ucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-1.
1: Sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga era transformasi digital saat ini, radio tetap berdiri kokoh sebagai pilar informasi, edukasi, dan pemersatu.
0: Mari terus berinovasi, inspirasi, dan menyuarakan semangat kemajuan untuk Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Gak sih, jauh sebelum playlist digital, vinil, bahkan radio tercipta, ternyata manusia udah bikin lagu sejak ribuan tahun lalu. Mengutip berbagai sumber, lagu tertua di dunia disebut berasal dari himne suriah berjudul Hymn to Creation. Lagu ini dipercaya sudah ada sejak 3400 sampai 4000 tahun silam dan dianggap sebagai salah satu cikal bakal lahirnya musik di dunia. Kala itu, bangsa kuno menuliskan lirik dan nada menggunakan aksara cuneiform di lempengan tanah liat. Dari sinilah musik mulai berkembang, bukan cuma suara alat musik, tapi juga dipadukan dengan suara manusia hingga akhirnya tercipta lagu seperti yang kita dengar sekarang. Menariknya lagi, bangsa Greece kemudian mengembangkan sistem nada, simbol, dan notasi musik yang jadi dasar perkembangan musik modern. Dan hari ini, dari lagu kuno ribuan tahun lalu, musik berevolusi jadi jutaan genre, jutaan suara, dan jutaan cerita yang nemenin hidup kita setiap hari. Karena pada akhirnya, musik bukan cuma hiburan, musik adalah bahasa manusia yang tidak pernah benar-benar mati.

Kalau tadi kita sudah ke Jambi, pendengar, makanan khas Jambi ya. Kali ini kita ke kota Semarang, pendengar ya. Di Semarang sendiri ini ada destinasi namanya yang sering disebut adalah Lawang Sewu, pendengar. Nah, untuk Lawang Sewu ini berasal dari bahasa Jawa ya, yaitu Lawang yang berarti pintu dan Sewu yang berarti seribu, sehingga dimaknai sebagai seribu pintu, pendengar. Nah, sebutan tersebut merujuk pada banyaknya pintu yang menjadi salah satu ciri khas arsitektur bangunan ini, pendengar. Nah, bangunan yang dimulai dibangun pada tahun 1904 ini awalnya difungsikan sebagai kantor pusat Netherlands Indies Spoorweg, perusahaan kereta api swasta pertama di Hindia Belanda, pendengar. Nah, kini Lawang Sewu menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang memperkenalkan jejak perkembangan transportasi kereta api di Indonesia, pendengar. Nah, selain berfungsi sebagai objek wisata sejarah, Lawang Sewu juga menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya di kota Semarang. Berbagai kegiatan yang diselenggarakan di kawasan ini turut memperkenalkan nilai sejarah kepada masyarakat. Keberadaan Lawang Sewu juga menunjukkan bahwa bangunan bersejarah ini dapat terus dimanfaatkan melalui upaya pelestarian sekaligus pengembangan sektor pariwisata. Nah, kalau untuk Anda pendengar yang sudah pernah ke Lawang Sewu, boleh dong berbagi informasi atau berbagi cerita mungkin seperti apa kondisi di sana ke 08111450949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Suaranya unik banget. Ini angklung ya?
5: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
4: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuman alat musik buat upacara doang.
5: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan, karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
4: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
5: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang di telan zaman.
4: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
6: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.
7: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak kuarta berita daerah yang akan disiarkan langsung oleh RRI Program 1 Siaran Sentral dari Jakarta.

0: 0809 727 912. Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Agar kemudian perubahan desil ini tidak memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat, terutama hal yang berkaitan dengan KJP, KJMU, dan sebagainya, kita melakukan pengaturan tersendiri.
2: Kalau kita mau go internasional perlu, kita harus akui harus ada persilangan nanti, dan masyarakat harus ada punya segmentasi pasar.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Didi Firdaus. Sari berita penting. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tegaskan tak bisa ubah ketentuan desil. Kabupaten Lebak terus didorong untuk mengembangkan durian lokal menjadi komoditas unggulan daerah. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tegaskan tak bisa ubah ketentuan desil. Berikut Novia Nagebi melaporkan.
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka suara soal aturan desil yang menjadi sorotan DPRD DKI Jakarta. Pramono menegaskan, Pemprov DKI Jakarta tidak dapat mengubah ketentuan desil karena merupakan kebijakan pemerintah pusat. Meski demikian, Pramono mengatakan pihaknya akan melakukan pengaturan tersendiri agar perubahan desil tidak memberikan dampak besar terhadap masyarakat, terutama bagi penerima bantuan pendidikan seperti Kartu Jakarta Pintar KJP dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul KJMU. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
1: Hal yang berkaitan dengan desil, tentunya pemerintah DKI Jakarta tidak bisa mengatur dirinya sendiri karena desil ini adalah kebijakan nasional. Tetapi pemerintah DKI Jakarta, agar kemudian perubahan desil ini tidak memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat, terutama hal yang berkaitan dengan KJP, KJMU, dan sebagainya, kita melakukan pengaturan tersendiri, tetapi tidak merubah desil yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat, karena itu memang keputusan ada di pemerintah pusat.
3: Seperti diberitakan sebelumnya, DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta membuat peraturan gubernur yang mengatur mekanisme dan parameter penentuan desil penerima bantuan sosial atau bansos secara khusus di Jakarta. Hal tersebut dinilai perlu karena mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, serta tingginya biaya hidup masyarakat di ibu kota Jakarta. Hal tersebut disampaikan dalam rekomendasi DPRD DKI Jakarta terhadap hasil pembahasan Raperda tentang perubahan APBD DKI Jakarta 2026 yang dibacakan anggota DPRD DKI Jakarta Wita Susilowati dalam rapat paripurna. Novia Nagebi, RRI Jakarta.
0: Menjelang peringatan usia ke-500 tahun Kota Jakarta, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta Suhut Alinudin memberi catatan kritis terhadap sejumlah pembenahan mendasar yang dinilai belum optimal. Suhut menggarisbawahi di sektor pendidikan, Jakarta masih menghadapi persoalan ketersediaan tenaga pengajar. Pemprov DKI Jakarta dinilai perlu segera menambah pemenuhan kuota guru sekaligus meningkatkan kesejahteraan guru agar sepadan dengan beban kerja dan dinamika kebutuhan pemenuhan kualitas pendidikan di ibu kota. Demikian disampaikan Suhut kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu.
4: Ya, guru-gurunya nggak kekurangan. Ya, kita kan guru kurang tapi nggak ini gitu. Tidak ada perekrutan guru yang sebagaimana mestinya. Gaji guru kan jomplang banget. Ya, nah ini yang menurut saya kalau kita bicara kota global yang menuju 500 tahun kan harusnya sudah matang kan. Sudah dewasa, sudah. Nah, ini kan masih bolong-bolong banyak, masih compang-camping. Itu kalau kita mau jujur kan begitu.
0: Selain sektor pendidikan, Suhut menyoroti tiga pekerjaan rumah utama yang masih membebani warga Jakarta, yakni penanganan kemacetan lalu lintas, ketersediaan lapangan kerja, dan pengendalian banjir. Cegah banjir saat musim penghujan, suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat terus melakukan normalisasi saluran air di Jalan Paseban Timur. Berikut Maiska Derisa melaporkan.
5: Saluran air di Jalan Paseban Timur, Gang 15 RW 03 Jakarta Pusat dinormalisasi sepanjang 202 meter pada kedua sisi jalan. Pekerjaan dilakukan dengan membongkar saluran lama dan menggantinya menggunakan beton Yudits berukuran 40x40x120 cm. Koordinator Lapangan Satpel SDA Kecamatan Senen, Abdul Latif, mengatakan normalisasi dilakukan karena saluran mengalami penyumbatan akibat sedimentasi dan sampah. Kondisi tersebut membuat aliran air tidak berjalan optimal dan perlu segera ditangani.
6: Kondisi sebelumnya ini dia agak mampet, Pak. Banyak sampah, terus juga salurannya kurang lancar. Kalau hujan sih sebenarnya jalan, tapi karena emang banyak sampahnya agak menggenang dikit.
5: Normalisasi dilakukan pada kedua sisi jalan untuk memperbaiki kondisi saluran sekaligus mengoptimalkan aliran air. Dengan penggantian saluran menggunakan U-ditch, diharapkan kapasitas dan fungsi drainase di kawasan tersebut dapat kembali berjalan dengan baik. Pekerjaan normalisasi juga menjadi bagian dari upaya menjaga saluran air tetap berfungsi dan mengurangi potensi genangan saat terjadi hujan. Kondisi saluran yang lebih baik diharapkan dapat mendukung kelancaran sistem drainase di lingkungan warga. Dari Jakarta, Maiska Darisa melaporkan.
0: Warga Jakarta antusias kunjungi kapal perpustakaan Apung Dolos Hope di Pelabuhan Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Berikut selengkapnya Samsudin Ilyas melaporkan.
7: Kapal perpustakaan Apung Internasional Dolos Hope resmi bersandar di Pelabuhan Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Kehadiran kapal ini disambut hangat oleh masyarakat Jakarta dan Jabodetabek yang antusias untuk menjelajahi berbagai fasilitas serta koleksi buku edukatif yang disediakan di atas kapal. Sejumlah pengunjung dari berbagai daerah nampak memadati area kapal bersama keluarga. Salah seorang pengunjung asal Bekasi bernama Ardi mengungkapkan rasa senangnya bisa berkunjung langsung bersama anak dan istrinya setelah mengetahui informasi keberadaan kapal tersebut dari media sosial. Ia juga berharap kehadiran kapal edukasi seperti Dolos Hope dapat menjadi pendorong minat baca generasi muda di Indonesia di tengah maraknya penggunaan gawai.
8: Dari Bekasi.
9: Dari Bekasi, ini kunjungan pertama atau gimana, Pak?
8: Iya, ini baru pertama kali kesini sih. Tadi baru lihat di threads ada yang ngepost gitu kan. Kayaknya keren gitu tempatnya, sama dia ada jual buku gitu ya. Terus bukunya juga sekilas keren-keren gitu.
9: Kesini dengan siapa, Bang?
8: Sama anak-anak sama istri.
9: Sama juga. Anak sama istri ya. Bang, harapannya terkait kapal ini, kita masuk kapal edukasi ya. Yeah. Gimana, Bang?
8: Saya sih harapannya anak-anak Indonesia semakin sering untuk membaca ya. Di kala sekarang tuh kayaknya gadget, tontonan itu lumayan kencang. Jadi buku tuh saya harap bisa jadi teman untuk anak-anak Indonesia dan gak cuma di Jakarta doang. Saya harap sih di kota-kota besar lainnya event-event seperti ini tetap ada sih.
7: Di atas kapal, para pengunjung disuguhi ribuan judul buku edukatif dan literasi berkualitas internasional. Selain area pameran buku, kapal ini juga menyediakan ruang interaksi yang ramah bagi keluarga dan anak-anak. Kehadiran kapal Dolos Hope di kawasan Cilincing, Jakarta Utara ini diharapkan dapat terus meningkatkan kesadaran literasi dan memberikan pengalaman belajar yang unik bagi masyarakat luas. Samsudin Ilyas, RRI, Jakarta melaporkan.
0: Peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia tahun 2026, Komisi Informasi Pusat berkomitmen untuk memastikan hak masyarakat dalam memproses dan juga memperoleh informasi diwujudkan oleh badan publik. Berikut Penta Maidita melaporkan.
10: Dalam rangka memperingati Hari Hak untuk Tahu Sedunia atau International Right to Know Day tahun 2026, Komisi Informasi Pusat berkomitmen untuk memastikan bahwa hak masyarakat dalam memperoleh informasi benar-benar diwujudkan oleh badan publik. Ketua Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro, menyebut keterbukaan informasi tidak cukup hanya diwujudkan melalui penyediaan informasi. Menurutnya, informasi juga harus mudah diakses dan dipahami sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian disampaikan oleh Handoko saat membuka penyelenggaraan diskusi publik yang berlangsung di Aula Komisi Informasi Pusat Jakarta pada Senin 28 September 2026.
11: Saya memaknai Right to Know Day itu lebih kepada bagaimana masyarakat mendapatkan, memperoleh akses yang mudah untuk hak asas informasi. Right to Know Day seharusnya menjadi bentuk kritik masyarakat apakah hak-haknya yang itu dijamin oleh undang-undang itu sudah diselesaikan, sudah dijalankan oleh para penyelenggara negara yang memiliki kewajiban menyampaikan informasi publik.
10: Adapun dalam momen peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia yang jatuh pada 28 September 2026, Komisi Informasi Pusat menggelar diskusi publik bertema Right to Know, Right to Access, memperkuat keterbukaan informasi melalui tata kelola arsip. Sejumlah narasumber pun turut hadir dalam kesempatan ini, meliputi pakar keterbukaan informasi publik Alamsyah Saragi, Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia Rini Agustriani, serta Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Hafidah. Melalui forum ini, Komisi Informasi Pusat mendorong penguatan sinergi antara keterbukaan informasi publik dan penyelenggaraan kearsipan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Komisi Informasi Pusat Zamsani menekankan pentingnya sinergi antara PPID, unit kearsipan, dan unit penghasil informasi dalam memberikan layanan informasi publik yang berkualitas.
12: Sinergi antara PPID, unit kearsipan, dan unit penghasil informasi menjadi kunci di dalam informasi publik yang dapat ditemukan, ditelusuri, diverifikasi, dan disampaikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
10: Lebih lanjut, Zamsani turut menyoroti situasi di tengah transformasi digital saat ini, di mana badan publik menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Beberapa di antaranya berkaitan dengan otentisitas, integritas, keamanan, dan klasifikasi perlindungan data pribadi serta keberlanjutan arsip digital. Oleh karena itu, Komisi Informasi Pusat berupaya untuk terus memastikan bahwa digitalisasi tidak hanya menghasilkan informasi yang besar, tetapi juga menghadirkan sistem pengelolaan informasi dan arsip yang tertib, aman, berkelanjutan, dan mudah diakses. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
0: Pemerintah Kota Jakarta Barat mendorong edukasi pencegahan dan pemberantasan narkotika secara berkelanjutan. Berikut Awan Sadam melaporkan.
13: Pemerintah Kota Jakarta Barat mendorong edukasi pencegahan dan pemberantasan narkotika dilakukan secara berkelanjutan hingga menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat. Wakil Wali Kota Jakarta Barat Ali Murtado mengatakan upaya pencegahan perlu dimulai dari individu, keluarga, lingkungan sekolah, hingga masyarakat. Menurutnya, persoalan narkotika tidak dapat ditangani oleh satu institusi saja. Karena itu, pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga masyarakat, keluarga, dan individu perlu terlibat dalam upaya pencegahan serta pemberantasan. Ali menyampaikan, pihaknya menaruh perhatian terhadap penyalahgunaan obat keras jenis tramadol yang dinilai menjadi salah satu persoalan di masyarakat. Pemetaan dan penertiban terhadap peredaran obat tersebut telah dilakukan bersama Satpol PP Jakarta Barat dan akan dilanjutkan sebagai program rutin.
14: Harus ada pilar yang memilah tentang preventif, kuratif, sampai pada rehabilitatifnya. Nah, kali ini kita menjalankan fungsi preventif, yaitu mengedukasi, mensosialisasi ya kepada masyarakat, lembaga masyarakat, bahkan sampai pada ormas. Dan ini harus sustainable, berkelanjutan terus menerus ya. Kita berharap ini bisa menjadi sebuah dogma. Pada saat cerita tentang narkotika itu sudah menjadi sebuah dogma, mudah-mudahan kekuatan ketahanan individual, kelompok, keluarga ya, sampai pada masyarakat maupun negara akan menjadi kuat.
13: Untuk memperkuat pencegahan, pemerintah Kota Jakarta Barat mendorong keterlibatan keluarga melalui program PKK dan Pusat Informasi Keluarga. Masyarakat juga diharapkan berperan sebagai pengawas sosial dengan meningkatkan kepedulian terhadap potensi penyalahgunaan dan juga peredaran narkotika di lingkungan masing-masing. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Beralih ke informasi dari Banten, pendengar, pemerintah Kabupaten Serang melakukan verifikasi ulang data rumah tidak layak huni untuk memastikan penanganan sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
15: Pemerintah Kabupaten Serang melakukan pembaruan dan verifikasi data rumah tidak layak huni sebagai dasar penentuan program penanganan dan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kabupaten Serang, Oke Oktaviana, mengatakan pembaruan data diperlukan agar penanganan RTLH dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat di lapangan.
16: Kita harapkan adanya verifikasi ulang sehingga desilnya itu disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Tetapi untuk kabupaten sendiri dari APBD kami tidak menyaksikan, kami hanya melihat apakah rumahnya itu betul-betul memang tidak layak huni, kemudian juga yang bersangkutannya apakah masyarakat berpenghasilan rendah, itu adalah masuk kriteria kami. Tetapi kalau untuk kementerian dan provinsi memang itu adalah syarat mutlak yang memang harus sesuai dengan DTSN, yaitu DSIL 1 sama DSIL 4.
15: Menurutnya, penanganan RTLH tidak hanya mengandalkan APBD Kabupaten Serang, tetapi juga dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pihak swasta melalui program CSR. Oke menambahkan penanganan RTLH tahun ini juga dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak, termasuk bantuan BSPS dari kementerian sebanyak 23 unit. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Kabupaten Lebak didorong mengembangkan durian lokal menjadi komoditas unggulan daerah. Berikut selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
17: Kabupaten Lebak dikenal sebagai salah satu sentra durian dengan puluhan hektar tanaman yang tersebar di sejumlah wilayah. Direktur Hilirisasi Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Freddy Marbun, saat berada di Lebak kemarin mengatakan potensi durian harus dimanfaatkan secara optimal. Freddy mendorong masyarakat dengan dukungan pemerintah daerah untuk menghasilkan varietas atau jenis durian baru yang dapat menjadi unggulan Kabupaten Lebak. Selain meningkatkan kualitas dan produksi, pengembangan varietas lokal diharapkan mampu memberikan nilai tambah serta meningkatkan kesejahteraan petani.
2: Tapi kalau kami nanti menyarankan pengembangan kawasan yang kalau kita mau go internasional perlu, kita harus akui harus ada persilangan nanti. Dan masyarakat harus ada punya segmentasi pasar. Dan juga arahan dari Bapak Menteri Pertanian, durian harus dikembangkan tapi varietasnya yang bersaing di internasional.
17: Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak, Halson Nainggolan, mengatakan Lebak juga memiliki komoditas buah unggulan lainnya seperti manggis dan rambutan. Pemerintah Kabupaten Lebak terus berupaya mengembangkan komoditas tersebut dan berharap mendapat dukungan dari Kementerian Pertanian melalui Direktorat

Sekian warta berita saat ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tegaskan tak bisa ubah ketentuan desil. Kabupaten Lebak terus didorong untuk mengembangkan durian lokal menjadi komoditas unggulan daerah. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Edo, dimakan dulu nuggetnya.
1: Bu, itu anaknya nggak cuci tangan dulu.
0: Biarin aja lah, biar kuat imunnya. Toh, anaknya juga nggak kenapa-napa kok.
2: Mencuci tangan pakai sabun memang terlihat sederhana. Sayangnya, masih banyak yang menganggap itu sepele. Padahal, kuman dan parasit yang masuk dari tangan kotor dapat merampas nutrisi anak. Akibatnya, anak berisiko tinggi mengalami stunting. Stunting bukan cuma soal makanan bergizi, tapi juga menjaga kebersihan. Jadi, biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Jaga kebersihan hari ini, selamatkan masa depan anak Indonesia.

Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Di kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar. Satu lagu dari Ine Cynthia, Cuma Kamu ya. Baru saja kami udarakan untuk Anda di siang hari ini pendengar. Yang mau request lagu dangdut, mungkin ada lagu dangdut yang mau Anda dengarkan di siang hari ini. Kami tunggu pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di 08111450949.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Aduh, Tiar, ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
1: Hehehe, lupa, Bu. Nanti juga kan dipakai lagi.
0: Nanti-nanti, kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
1: Ah, cuma bentar kok, Bu.
0: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
1: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
0: Iya betul, gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
1: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
0: Nah, itu. Baru anak pintar.
2: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari. Namun, penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.
3: Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat. Dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Laila Rahma. Beredar unggahan di media sosial Instagram berisi narasi yang mengklaim fenomena El Nino yang menyebabkan suhu panas di Indonesia berkaitan dengan gelombang frekuensi dari High Frequency Active Auroral Research Program atau HARP. Dalam video tersebut, Dharma Pongrekun menyamakan cara kerja HARP dengan microwave dan menyebut gelombang tersebut dapat memengaruhi panas secara serta kondisi cuaca. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar pendengar, dilansir dari turnbackhost.id. El Nino merupakan fenomena alam yang terjadi akibat perubahan pola sirkulasi atmosfer dan laut, termasuk melemahnya angin pasat yang menyebabkan air hangat menumpuk di wilayah timur Pasifik tropis. Sementara itu, HARP merupakan fasilitas penelitian yang mempelajari ionosfer, yaitu lapisan atmosfer jauh di atas troposfer, dan gelombang radio yang digunakan HARP tidak berinteraksi dengan lapisan atmosfer tempat sebagian besar cuaca terjadi. Para ilmuwan yang diwawancarai AFP juga menyatakan tidak ada bukti maupun mekanisme fisik yang menghubungkan gelombang HARP dengan El Nino. Sekian Cek Fakta siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Pendengar sudah ada yang bergabung, kita sapa terlebih dahulu. Pendengar ada dari Rani di Serang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rani katanya mau request lagunya dari Mansur S, Untuk Apa Lagi ya. Baik, untuk lagunya sudah kami siapkan Rani. Untuk Anda pendengar yang mau request lagu dangdut di siang hari ini, masih kami tunggu di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat. Dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.
1: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
2: Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini. Dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Ayo move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Masih di Pro Dangdut, pendengar dangdut adalah kita. Dan sudah ada yang request ini, pendengar dari Aji. Katanya mau requestnya lagi dari Imam S. Arifin ya, Hitam Manis ya. Baik, lagunya sudah ada ya, sudah kami siapkan untuk dari Imam S. Arifin, Hitam Manis. Pendengar, kebersamaan kita di Pro Dangdut masih ada sekitar 20 menit lagi. Yang mau request masih kami tunggu, pendengar, di 08 1114 5049.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Eropa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 14 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Artinya saya Lala Rahma pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda, mewakili kerabat kerja yang bertugas pendengar di teknik ada Sumarno dan Agung. Dan setelah ini akan ada rekan saya Ima Afiyah yang akan menemani Anda pendengar sampai pukul 20 malam nanti. Semoga segala informasi yang sudah kami sampaikan bermanfaat, dan untuk lagu-lagu yang sudah kami hadirkan untuk Anda bisa menghibur Anda di siang hari ini. Selamat siang dan sampai berjumpa lagi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar, Timnas Indonesia akan kembali menghadapi Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 pada Senin 28 September 2026, di mana laga tersebut menjadi pertemuan ke-86 antara kedua tim dengan keunggulan tipis dimiliki skuad Harimau Malaya. Kedua tim telah bertemu sebanyak 85 kali di berbagai pertandingan internasional. Indonesia sendiri mencatatkan 33 kemenangan, sedangkan Malaysia unggul tipis dengan 34 kemenangan, dan sisanya berakhir dengan imbang. Dalam 5 pertemuan terakhir, Indonesia berhasil memenangkan 3 kemenangan dengan 2 kekalahan atas Malaysia. Pertemuan terakhir antara kedua negara tersebut terjadi pada Piala AFF 2020 dengan skor akhir kemenangan bagi skuad Garuda 1-4. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Koramil 0101 Pandeglang menggelar penyuluhan wawasan kebangsaan bagi 300 pelajar di SMPN 1 Pandeglang pada Senin 28 September 2026. Kegiatan bertema merawat kebangsaan dan menjaga kehormatan bersama ini diselenggarakan untuk menanamkan nilai-nilai persatuan serta membentuk karakter generasi muda yang berintegritas. Acara yang dilakukan di lapangan sekolah tersebut dihadiri Kepala Sekolah SMPN 1 Pandeglang, Ruli Pitnama, beserta jajaran Dewan Guru, dan hadir langsung sebagai narasumber utama, didampingi Babinsa Pelda Suparto untuk memberikan pembekalan langsung kepada para siswa. Sekian kilas berita sore ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Banten sore ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pergian untuk Banten sore ini edisi Senin ya, 28 September 2026 kami hadirkan untuk Anda dengan tema mengukur dengan akurat peran laboratorium dan juga kalibrasi dalam mendukung industri Banten. Nah, ini seperti apa? Kita akan bahas dengan pakar-pakarnya. Ada Bapak Hairil Insani ya, yang juga merupakan Kepala Bidang Inspeksi Umum dan Pengujian. Ya. Selamat sore, Bapak.
2: Sore, Mbak.
1: Oke. Kemudian ada Mbak Sekar Kayang Tri Ardani yang juga merupakan Sales and Account Officer. Selamat sore, Mbak Kayang.
3: Selamat sore.
1: Oke, ada Mbak Risna Sari Lubis juga yang merupakan analis laboratorium. Selamat sore, Mbak.
3: Selamat
1: sore, Mbak. Ini kabar baik semuanya di sore hari ini?
4: Alhamdulillah baik.
1: Sepertinya semangat sekali ya.
4: Cukup itu memang harus semangat.
1: Semangat banget ya, Mbak. Oke, okay. Mungkin semuanya bisa agak lebih mendekat ke mikrofon.
5: Oke.
1: Agar lebih jelas mungkin nanti pendengar ya.
5: Oke.
1: Untuk mungkin di sore hari ini saya cukup penasaran sama Pak Insan.
4: Ya, gimana Mbak? Apa yang bikin penasaran nih, Mbak?
1: Ini selaku Kepala Bidang Inspeksi Umum ya, Pak ya. Betul. Dan juga pengujian. Pak Insan, ini apa saja layanan di bidang lingkungan yang tersedia di Sukovindo cabang Cilegon, Pak?
4: Oke, baik, terima kasih, Mbak. Selamat sore, Mbak. Jadi Sukovindo ini saya mungkin cerita lebih awal latar belakang berdirinya Sukovindo di cabang Cilegon ya, Mbak ya. Jadi Sukovindo Cilegon itu emang berdirinya itu emang kita memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan terkait dengan layanan.
1: Okay.
4: Walaupun bukan hanya sekedar lingkungan, mungkin di bidang TIC ya, testing, sertifikasi sama inspeksi. Mungkin yang di bidang saya mungkin saya jelaskan mungkin terkait dengan bidang lingkungan, berhubung di bidang saya itu inspeksi dan pengujian, di mana di dalam sore ini kita akan membahas masalah tentang pengujiannya. Pengujian itu mungkin dia ada bagian-bagian mungkin terkait dengan lingkungan, environmental, salah satunya itu laboratorium dan kajian-kajian, Mbak. Misalnya terkait dengan dokumen perizinan,
1: okay,
4: ataupun pengujian-pengujian terkait dengan produk-produk, baik itu hasil limbah dari industri ataupun memang dari produk-produk yang akan kita kembangkan. Di Sukovindo Cilegon sendiri kita juga mencakup, mungkin pekerjaannya mungkin selalu banyak sih, Mbak, terkait dengan pengujian. Kita juga ada yang namanya Lab Cilegon. Mungkin itu perpanjangan dari lab sentral kita,
1: okay,
4: yang ada di pusatnya di Laboratorium Cibitung, di mana ruang lingkupnya salah satunya terkait dengan environmental, di mana ada pengujian umum terkait dengan produk-produk kimia, terkait dengan kalibrasi,
1: okay,
4: terkait dengan pengujian teknis. Teknik itu terkait dengan misalnya AC atau produk-produk yang kita pakai di rumah tangga, itu bisa kita uji. Salah satunya juga ada terkait dengan alat-alat kesehatan, di rumah sakit ataupun di klinik. Semua itu kita bisa, Mbak. Semua itu dasarnya biasanya kita pengujian itu berdasarkan regulasi, Mbak ya. Kita mengikuti regulasi pemerintah, makanya kita penuhi semua itu. Makanya kita adakan, baik kita adakan peralatannya, kita adakan teknisi-teknisi yang berkompeten terkait dengan bidang-bidangnya masing-masing, terkait dengan persyaratan-persyaratan yang kita penuhi. Contohnya itu kita kan di bawahnya naungan pengujian, jadi kita harus mengikuti ISO-nya, Mbak. ISO itu ISO 17025 2017, di mana itu merupakan manajemen mutunya laboratorium dan pengujian. Selama kita tidak memenuhi itu, kita tidak bisa menjual jasa kita. Makanya kita setelah kita dapatkan namanya KAN, Komite Akreditasi Nasional, lab kita itu benar-benar emang berkompeten, Mbak. Baik itu tenaganya, baik itu peralatannya, baik itu semua fasilitinya, Pak. Mungkin dari pengujian kita juga kembangkan yang bersinggungan dengan environmental monitoring terkait dengan kajian-kajian. Misalnya itu AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, terkait dengan pertek, persetujuan teknis, terkait dengan jasa ALH, audit lingkungan hidup, dan kajian-kajian lainnya yang bersifat kebutuhan-kebutuhan perusahaan yang harus dipenuhi oleh kementerian, yang kita laporkan ke kementerian, data-data itu. Mungkin itu aja sih, Pak, terkait dengan cakupan di mana lab kita tersebar di beberapa cabang di provinsi di Indonesia, mungkin sekitar 50 estimasinya, dan itu emang kita udah memenuhi baik itu persyaratan yang dipersyaratkan sama kementerian ataupun di nasional.
1: Oke, baik. Oke, banyak sekali. Banyak sekali dan sangat lengkap, komplit
4: lengkap,
1: ya Pak ya.
4: Lengkap. Kalau mau diceritain satu-satu nggak cukup satu jam.
1: Cukup ya Pak. Oke, mungkin saya bergeser ke Mbak Kayang. Tadi disampaikan, dijelaskan bahwa ini yang bisa dilayani ibaratnya ya Pak ya oleh Sukovindo ini banyak sekali gitu ya. Nah kalau dari Mbak Kayang sendiri Mbak, jenis industri seperti apa mungkin yang biasanya membutuhkan jasa pengujian dan juga monitoring lingkungan Mbak Kayang?
3: Oke, pada dasarnya semua perusahaan atau sesimpelnya kantor gitu ya, kantor di perkotaan itu sebetulnya membutuhkan juga monitoring lingkungan gitu ya. Karena kan pasti ada arahan atau perintah dari pemerintah untuk dilakukan monitoring lingkungan gitu. Ya di Cilegon sendiri, di Cilegon, Serang, Banten itu kan banyak banget ya industri. Kawasan industri Cikande, di Krakatau Steel juga ada, itu kan banyak banget ya. Nah itu pasti ada arahan atau semacam surat gitu untuk memenuhi monitoring lingkungan kerja, dan itu bisa kami penuhi asalkan dari perusahaan tersebut menyebutkan atau melampirkan ini Mbak, yang kami yang diarahkan oleh misal DLH untuk memenuhi semua regulasi dari mereka, seperti itu sih. Misalnya industri dengan proses produksi tertentu mungkin membutuhkan monitoring hanya air limbah saja atau hanya emisi saja, atau justru lengkap gitu dari lingkungan kerja, iklim kerja, udara, emisi, cerobong dan lain-lain, itu bisa kami lakukan gitu, bisa kami penuhi gitu loh. Asalkan semua jelas dari ya kita menganggapnya klien ya, atau dari perusahaan itu sendiri, seperti itu sih. Jadi layanan lingkungan sendiri tuh bukan hanya untuk jenis industri tertentu gitu. Semacam mall gitu ya, itu pun membutuhkan gitu monitoring lingkungan gitu. Jadi nggak hanya industri semacam pabrik atau apa, sebenarnya perkantoran pun sebenarnya membutuhkan gitu jasa layanan lingkungan itu sendiri.
1: Oke, baik. Dan berarti memang instansi tertentunya ini bisa menyampaikan kebutuhannya begitu ya.
3: Betul. Biasanya dilampirkan gitu di apa ya, diberikan oleh pemerintah untuk ayo monitoring lingkungan dan parameternya seperti ini kayak gitu. Dan bermacam-macam sih gitu.
1: Oke, baik. Berarti memang sangat lengkap nih Sukovindo.
3: Betul.
4: Oke. Okay. Memang. Palu gada Mbak istilahnya.
1: Palu gada. Ya.
4: Apa yang lu mau lu ada.
1: Oke, okay, berarti memang Sukovindo ini adalah palu gada, Pak. Ini.
4: Iya. Okay. Apapun yang dibutuhin industri ataupun pelanggan tuh emang kita penuhi semuanya.
1: Dipenuhi semua ya, Pak ya.
4: Dipenuhi semua, Pak.
1: Bahkan mungkin yang belum ada bisa
4: kita
1: di
4: siapkan
1: hari ya.
4: Kita siapkan tenaganya, kita siapkan alatnya.
1: Oke, okay, luar
4: semua
1: biasa.
4: Semua kita penuhin.
1: Oke, luar biasa. Mungkin bergeser lagi nih saya ke Mbak Risna. Oke, kalau tadi disampaikan bahwa kalau Mbak Kayang juga sudah menyampaikan semua industri ini pasti memerlukan layanan tadi gitu ya. Nah ini Sukovindo juga menyediakan layanan itu. Nah tapi sebenarnya kalau Mbak Risna sendiri Mbak, apa saja media lingkungan yang ini dapat dilakukan pengujian oleh Laboratorium Lingkungan Sukovindo?
2: Oh ya, baik, terima kasih Mbak. Kami dari Laboratorium Sukovindo Cabang Cilegon memiliki jasa terkait analisa dan sampling pengujian sampel air. Komoditinya bisa seperti air limbah, ada air sungai, air bersih atau hygiene sanitasi, ada air minum, ada air laut. Kemudian dari sampel-sampel tersebut kita memiliki parameter berbeda-beda ya Mbak, tergantung dari peraturan yang berlaku atau dari request si customernya. Seperti ada uji fisika, ada uji kimia, mikrobiologi. Seperti uji fisikanya kita ada contohnya Mbak ya, seperti temperatur, pH, TDS, TSS. Kemudian untuk kimianya kita ada anion, anion itu seperti amoniak, fluorida, nitrat, nitrit, ada apa, silika, ada fosfat, kemudian ada MBAS, ada krom heksavalen. Kemudian untuk kationnya kita juga bisa seperti parameter Fe, ada Mn, Cu, ada Zn, CR, CD, PB, NI, dan CO. Kemudian ada juga analisa titrasinya, Mbak, seperti parameter

0: Udara ambien, kemudian emisi udara sumber tidak bergerak, emisi udara sumber bergerak, kemudian ada opacity, terus ada kayak debu, debu PM 10, PM 2,5, kemudian debu total juga kalian bisa melakukan pengujiannya di laboratorium Sukovinda cabang Cilegon.
1: Luar biasa sekali.
0: Ini ada seperti, lagi Mbak.
1: Ada lagi.
0: Kita juga banyak melayani jasa dan analisa untuk sampling lingkungan kerja.
1: Bahkan lingkungan kerja juga.
0: Iya.
1: Seperti apa Mbak contohnya?
0: Ada seperti kebisingan, kemudian ada psikologi, ergonomi, kemudian ada pencahayaan, ada debu juga kita, seperti debu PM 2,5, PM 10, debu total, kita bisa melakukannya. Terus pengujian laju alir udara, kemudian ada juga untuk udaranya seperti SO2, NO2, ozon, terus macam-macam lainnya juga. Kurang lebih seperti itu.
1: Ini sangat lebih sepertinya, Mbak.
2: Sebut mungkin psikologi juga ya.
0: Iya, ada psikologi.
1: Oh, ada psikologi
0: ergonomi.
2: Terkait dengan apa? Okay. Mungkin tekanan-tekanan kita di lingkungan kerja, dari atasan, mungkin dari ya teman-teman lingkungan. Terus satu lagi ergonomis, dari duduknya Mbak juga bisa kita lakukan pengujian, nyaman atau tidak nyaman, gitu kan, terkait dengan kesehatan gitu kan. Itu sih Mbak.
1: Ini bukan sangat lengkap lagi sepertinya, Pak. Tapi kalau Mbak Arisna, kenapa sih Mbak pengambilan sampel ini menjadi tahap yang juga sangat penting begitu ya dalam pengujian lingkungan?
0: Pengambilan sampel atau sampling biasa kita sebut ya Mbak, itu sangat berpengaruh sekali terhadap kualitas dan kondisi sampel yang nanti diterima oleh laboratorium kami. Jadi itu sangat harus diperhatikan, mulai dari samplingnya itu, dari personalnya itu harus diperhatikan, harus sudah yang sekompeten, sudah tersertifikasi. Kemudian waktu pengambilan sampelnya sangat berpengaruh, titik samplingnya juga sangat berpengaruh. Kemudian peralatannya peralatannya harus harus dicek kondisinya, harus dalam kondisi baik, sudah terkalibrasi. Kemudian bahan-bahan kimia yang digunakan kan ada untuk pengawetan ya, itu juga harus kita perhatikan kondisi bahan kimia tersebut dalam kondisi baik, dan juga dalam masa kadaluarsanya tuh tidak ada masa kadaluarsanya masih aman gitu Mbak.
1: Berarti memang sangat penting gitu ya Mbak.
0: Iya.
1: Ya. Tapi kalau setelah sampel ini diambil dari lapangan misalnya ya Mbak Risma ya. Ini bagaimana prosesnya sampai menjadi hasil analisis laboratorium, Mbak?
0: Kan sampel itu kan setelah disampling oleh tim sampling kita, dengan tadi melihat pengaruh-pengaruhnya seperti tadi yang udah saya sebutkan, wadahnya juga, bahkan transportasinya pun itu sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kondisi sampel sampai ke laboratorium. Kemudian setelah sampai di laboratorium, sampel kami terima, kemudian kami cek kembali dari identitas sampel tersebut, terus kondisi sampel tersebut kita cek kembali, lalu kita registrasi dan kami terima, lalu didistribusikanlah dari customer service tersebut ke analis. Kemudian analis kemudian melakukan pengecekan kembali dari kondisi sampel tersebut sampai ke identitasnya, itu kami lakukan pencatatan data internal. Lalu kami melakukan preparasi sampel. Sampel kita preparasi, kemudian kita menyiapkan untuk peralatannya dengan cara melihat kondisi alat tersebut sudah dalam kondisi baik dan sudah kalibrasi. Kemudian bahan-bahan kimianya juga kami perhatikan dalam kondisi baik dan tidak kadaluarsa. Lalu kita melakukan preparasi sampel, kita siapkan untuk dianalisa. Lalu kemudian kita juga perhatikan peralatan glassware-nya dalam kondisi baik. Lalu pengujian kami lakukan oleh analis yang berkompeten. Lalu setelah itu dilakukan pengujian oleh analis sampel-sampel tersebut, kita lakukan pencatatan atau pembuatan laboran. Setelah pembuatan laporan, kita distribusikan lagi ke bagian draft

0: Center.
1: Okay.
0: Di draft, lalu diverifikasi oleh atasan kami. Setelah itu baru kita bisa cetak sertifikat.
1: Berarti prosesnya memang cukup panjang ya.
0: Iya.
1: Mungkin Pak Insan menambahkan, Pak.
2: Menambahkan, Mbak, terkait dengan proses alurnya kegiatan kita di lab sampai munculnya outputnya itu sertifikat. Biasanya kita sebutnya report of analysis, tergantung permintaan pelanggan apakah dalam in English ataupun dalam bahasa Indonesia. Buat pengetahuan teman-teman juga, Pak, jadi terkait dengan sertifikat itu, formnya itu formnya emang terkendali, Mbak. Jadi emang kita cetak itu di Peruri. Jadi emang nggak bisa, yang namanya pemalsuan tuh nggak bisa. Jadi setiap kali kita cetak yang namanya di PPS itu, petugas pencetak sertifikat, itu emang ada barcode-nya yang harus di-scan, Mbak. Dan itu emang terkendali. Petugas saja tuh nggak boleh diganti-ganti. Emang benar-benar emang satu petugas itu yang untuk pencetakan. Itu sih, Mbak, buat. Jadi itu cuma menyampaikan terkait dengan apa. Jadi kita tuh terkendali. Nggak bisa yang namanya pemalsuan atau apa. Kalau pemalsuan tuh kita tahu tuh. Dokumen-dokumen apa yang dipalsukan yang berhubungan sama Sukufindo tuh kita tahu.
1: Bahkan aja sejauh itu ya, Pak.
2: Sejauh
1: ya?
2: Itu.
1: Luar biasa sekali. Nah ini kalau Mbak Kaya mungkin menambahkan lagi, Mbak.
3: Mungkin ini sih, kalau semisal dari lead time-nya ya, karena prosesnya panjang ya, tadi kata Mbak Rizna juga menceritakan dari proses dari pengambilan sampel hingga keluarnya report of analysis, itu terstruktur gitu waktunya. Jadi tidak bisa diburu-buru atau tidak bisa juga terlalu lama, karena memang dari proses produk sampelnya itu sendiri itu kan harus ada masa dia hidup ya gitu ya, takutnya ada mikroba atau apa, itu kan harus diperhatikan juga. Jadi lead time-nya sendiri itu, pengerjaannya itu juga bisa kita monitoring gitu loh. Gitu sih.
1: Mungkin itu aja. Baik. Nah, untuk Mbak Kayang sendiri nih, Mbak, gimana sih hasil monitoring lingkungan ini dapat dimanfaatkan bukan hanya untuk memenuhi regulasi gitu ya, Mbak ya, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan juga tentunya sustainability perusahaan ini seperti apa sebenarnya?
3: Nah, ini juga yang menurut kami juga sangat penting ya, karena hasil dari monitoring lingkungan sendiri itu kan pasti akan biasanya untuk dilakukan audit gitu kan, untuk berkas untuk audit audit gitu ya, kayak lingkungan itu kan sangat sangat banyak ya permintaan untuk audit lingkungan seperti itu. Nah, itu bukan hanya untuk pemenuhan atau kewajiban dokumen saja ya. Ini juga bisa sebagai perusahaan atau industri itu acuan untuk perusahaan tersebut itu bisa improvement gitu. Semisal dari monitoring air limbah perusahaan bisa dilihat gitu ya, bagaimana kinerja IPAL dari waktu ke waktu gitu, bisa dimonitoring apakah memang konsisten atau tidak. Itu bisa kita lihat juga dari hasilnya gitu ya kan. Karena monitoring lingkungan itu kan biasanya ada yang per semester atau ada yang per tahun atau justru malah ada yang per bulan. Gitu. Itu bisa dimonitoring juga gitu. Jadi tidak hanya dokumen dari report of analysis atau certificate of analysis itu sebagai kewajiban saja, tapi bisa menjadi alat gitu perusahaan menjadi improvement gitu. Semisal takut dari titik titik sampling itu kan juga sangat penting ya, kata Mbak Rizna juga. Nah, itu bisa diperhatikan juga dari hasilnya itu.
1: Gitu. Baik. Berarti memang sejauh itu perlu gitu ya untuk
3: betul,
1: monitoring sampel.
3: Betul.
1: Nah, ini kalau Pak Insan atau Mbak Rizna mungkin menambahkan.
2: Jadi saya tambahkan, Mbak, terkait dengan dokumen. Jadi report of analysis kita itu emang dibutuhkan pelanggan, itu emang salah satu persyaratan buat pemenuhan, Mbak, regulasi. Regulasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Salah satunya juga kalau emang lingkungan itu lebih concern ya, lebih concern diutamakan untuk industri. Kenapa? Itu nilai jual, Mbak, nanti buat perusahaan itu sendiri. Contohnya goalnya yang akan didapat itu terkait dengan proper, Mbak. Nah, itu jasa kita juga. Terkait proper itu, itu suatu program yang untuk menilai industri itu sejauh mana kepatuhannya terhadap lingkungan. Nah, itu. Jadi proper itu emang ada tingkatan-tingkatannya sampai dari bawah, mulai dari hitam sampai ke gold, Mbak, sampai ke emas. Gitu. Jadi ada tingkatan dan komponen-komponen gitu ya, apa yang dipenuhannya itu udah ada persyaratannya di dalam regulasi.
1: Baik. Itu. Dan mungkin nanti kembali lagi kepada sejauh mana industri ini atau instansi ini peduli kepada lingkungan.
2: Betul.
1: Mungkin seperti itu ya. Baik. Mungkin kita jeda sejenak. Mbak Kayang, Pak Insan, dan juga Mbak Rizna. Dan untuk semua pendengar Pro 1 Banten mungkin yang ingin bertanya, silahkan sampaikan di 08111 450 949.

0: Banten sore ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, masih di Banten Sore dan kita masih membahas seputar mengukur dengan akurat peran laboratorium dan juga kalibrasi dalam mendukung industri Banten. Tadi sudah dispil banyak banget sama Pak Insan, Mbak Kayang dan juga Mbak Rizna gitu ya. Pokoknya Sukovindo ini adalah palu gada. Apa aja pokoknya ada gitu ya. Oke, nah ini juga ada beberapa pertanyaan Pak, mungkin kita tanggapi dulu ya untuk beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan pendengar. Ini dari Mas Theo ya. Halo Branda Astacita, ini Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya nih, gimana layanan laboratorium pengujian dan juga kalibrasi ini dapat membantu industri di Banten dalam memenuhi standar nasional atau SNI maupun pasar global? Terima kasih. Ini mungkin bisa ditanggapi sih.
2: Oke, baik, terima kasih. Terima kasih buat Mas Leo yang udah dari jauh sana memberikan tanggapannya kepada kita. Terkait dengan layanan, layanan Sukovindo itu apa yang dibutuhkan terkait dengan regulasi ataupun kebutuhan perusahaan itu pasti kita penuhin semuanya, Mbak. Gimana kita bisa untuk menegaskan itu? Ya kita pasti harus menyiapkan lab yang berkualitas, tenaga-tenaga yang berkompetensi, alat-alat yang berteknologi canggih dan memang terkalibrasi. Dan persyaratan-persyaratan yang terkait dengan aturan manajemen mutunya lab itu sudah kita penuhi. Jadi apapun permintaan dari pelanggan itu akan kita penuhi semuanya. Terkait dengan pertanyaan Mas Leo tadi, kita akan support semuanya terkait dengan perkembangan Banten, industri Banten, apapun itu. Hanya saja sekarang gini, mungkin kendala yang dihadapin di Banten, kita tidak sepenuhnya 100% bisa menggrab semua kerjasama dengan industri yang ada di sana. Karena apa? Karena lab sekarang udah tersebar banyak. Lab-lab swasta, baik itu juga mungkin ada yang dari BUMN juga yang punya lab. Nah, hal inilah mungkin kita belum bisa untuk 100% untuk mengembangkan atau apa ya, membantu untuk mendukung apa istilahnya itu keberlangsungan usahanya dari Banten itu sendiri. Mungkin kalau nextnya ke depan, kalau emang kita di apa murni 100% kita lakukan kerjasama, mungkin kita bisa untuk berkolaborasi dengan kedinasan ataupun provinsi Banten. Itu aja sih Mbak, mungkin ada tambahan dari
1: mungkin boleh menambahkan Mbak Kayang atau Mbak Rizna, silahkan.
3: Mungkin ya betul sih, kalau semisal ada dari perusahaan atau industri itu sendiri membutuhkan kerjasama gitu dari hilir, dari hulu ke hilir, itu kita bisa banget misalnya dari inspeksi, survei, dari kedatangan apa bahan baku itu sendiri, industri itu sendiri pasti ada bahan baku ya, entah import atau memang dari pulau, dari pulau yang berbeda dari pulau Jawa, itu kita bisa inspeksi gitu. Misal dari dokumen pelabuhan atau inspeksinya atau stock opname-nya sampai ke analisanya gitu, itu kita bisa semua, sertifikasi itu kita bisa semua. Jadi mostly semua pekerjaan yang ada di industri atau di perusahaan khusus ya gitu ya, di kami kan Banten itu kan banyak kawasan industri, itu kita bisa gitu kerjasama gitu.
1: Oke, berarti memang pada dasarnya Sukovindo ini terus memenuhi standar nasional Indonesia.
3: Betul,
1: gitu ya.
3: Betul, okay, selalu baik. Mengikuti.
1: Oke, nah ini ada pertanyaan cukup panjang dari 0817705767 sekian ataupun dari akun @ibnu_korisul13. Banten merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas industri yang cukup besar. Namun seberapa siap ekosistem laboratorium dan juga kalibrasi lokal dalam mendukung kebutuhan industri yang terus berkembang, khususnya dalam menjamin akurasi pengukuran, kemudian juga kualitas produk gitu ya, dan juga pemenuhan standar, dan apa langkah konkret yang perlu dilakukan agar ketergantungan industri ini terhadap layanan dari luar Banten dapat dikurangi? Ini seperti apa mungkin?
2: Oke, baik Mbak, terima kasih Mas Ibnu yang udah menanyakan terkait dengan kesiapan kita. Yang pasti kalau dari Sukovindo itu sendiri Mbak, kita siap untuk untuk mengembangkan ekosistem lab. Jadi mungkin pertanyaan yang disampaikan Mas Ibnu tadi, sebisa mungkin itu industri yang ada di Banten itu emang benar-benarnya lokal aja, labnya lab lokal aja. Jangan sampai ada keterlibatan lab yang di luar Banten. Sukopindo maunya segitu, kayak gitu Mbak. Jadi Sukopindo tuh maunya memang gitu. Tapi kenyataannya mungkin terkait dengan kendala biaya, mungkin industri itu sendiri kan tidak apa ya, ya mungkin mahal Sukopindo atau apa. Tapi kenyataannya kita kan nggak begitu Mbak. Kita bisa untuk bekerja sama atau bernegosiasi terkait dengan biaya-biaya yang kita timbulkan, yang kita keluarkan dari Sukovindo. Mungkin kendala-kendala itu yang dihadapin, yang secara kelengkapan kita, jasa kita udah lengkap. Mungkin kalau dibanding lengkap dengan lab-lab yang kompetitor lain atau swasta, kita lebih lengkap Mbak, dan kita diakui itu. Hanya saja mungkin ada kendala-kendala itu tadi yang kita saya sampaikan. Industri itu nggak selalu harus kerjasama dengan Sukovindo karena apa? Alasan mahal. Kenyataannya kita nggak mahal ya, semua itu kan bisa kita omongkan kan, kita bisa negosiasi. Nah itu Mbak yang jadi kendalanya. Yang maunya Mas Ibnu yang harusnya kita, oh jangan ke lab luar lah, lab Banten aja bisa gitu. Kenapa harus kita lab-lab ke, ya mungkin yang dari apa internasional mungkin atau apa gitu, kita juga bisa gitu. Mungkin itu aja sih.
1: Baik, ada yang menambahkan mungkin Mbak Kayang atau Mbak Arisna? Cukup? Oke, baik. Berarti memang pada dasarnya semua bisa diobrolkan.
2: Bisa, ya, bisa kita diskusikan.
1: Sebenarnya ini ada satu pertanyaan yang masuk, baru banget masuk. Tapi mungkin kita sisihkan dulu. Karena ini pertanyaannya sebenarnya juga berkaitan dengan harga tadi. Oke. Nanti kita sisihkan dulu gitu ya, untuk nanti pertanyaannya lagi gitu kan. Mungkin saya ke Mbak Risna dulu. Nah ini kalau Mbak Risna, bagaimana Mbak perusahaan dapat memastikan hasil monitoring lingkungan ini benar-benar valid dan juga dapat dipertanggungjawabkan, Mbak Risna?
4: Yang pertama kita harus melihat metode yang kita gunakan itu sudah sesuai, kemudian dari personalnya itu sudah berkompeten dan juga sudah tersertifikasi. Kemudian kita lihat dari yang kedua, bisa dari peralatan yang sudah yang digunakan itu sudah terkalibrasi, bahan-bahan yang digunakan itu dalam kondisi baik dan juga tidak dalam kadaluarsa dan tidak kadaluarsa. Terus dalam pengujiannya personelnya juga dilihat sudah berkompeten. Kemudian sih itu cukup itu ya. Ya untuk informasi aja sih Mbak, laboratorium lingkungan cabang Cilegon ini sudah terakreditasi kan Komite Akreditasi Nasional ISO 17025 2017.
1: Baik, seperti yang sudah disampaikan Pak Insan tadi mungkin ya Mbak Arisna. Nah ini kalau untuk Mbak Kayang mungkin Mbak, selain uji lab Mbak, Sukovindo ini bisa melakukan kalibrasi alat tidak?
3: Tentunya bisa. Yang dikatakan sama Pak Insan juga, kalau lab kami kalau kita bandingkan dengan kompetitor yang lain itu cukup lengkap ya. Kalau kita bisa ajak teman-teman semua, audiens semua di sini, kita ajak ke lab sentral Cibitung, itu seperti kampus Mbak. Jadi betul. Jadi luas banget. Di situ ada banyak lab, ada lab teknik, lab kalibrasi, kemudian ada lab alkes. Itu banyak banget. Jadi kalau misal dibilang yang tadi saya sebelumnya pertanyaan Mbak itu, kita tuh ada layanan apa aja tuh banyak, dari hulu ke hilir yang dibutuhkan oleh industri itu sendiri tuh bisa gitu, bisa kita penuhi gitu sih.
1: Baik.
3: Gitu, dari kalibrasi sendiri itu kita bisa melakukan kalibrasi. Biasanya itu ada volume, gaya, dimensi, tekanan, itu kita bisa semua gitu. Jadi dari pelanggannya sendiri atau perusahaan itu sendiri bisa kirimkan kami foto-foto alatnya atau foto spesifikasinya gitu. Biasa kan ada labelnya ya di alatnya itu. Itu bisa gitu. Dan perusahaan itu sendiri tuh kan biasanya kalau kalibrasi itu 1 tahun sekali atau 6 bulan sekali itu bisa kerja sama kami gitu. Misal kontrak untuk 1 tahun. Banyak misal ada berapa ya? 100-an, 200-an itu kayaknya banyak banget yang kontrak sama kita untuk 200 alat gitu. Ya 200 alat untuk 1 tahun itu ada gitu. Jadi jadi berkala. Jadi udah dikasih gitu list alatnya. Kemudian biasanya nanti kita tektokannya by komunikasi aja. Misal sebulan bulan ini, bulan September ini alat apa saja yang dikalibrasi gitu. Dan apakah onsite atau in lab itu kita bisa semua. Onsite itu dalam artian teknisi kami atau personil kalibrasi kami yang sudah terakreditasi pula itu akan datang ke perusahaan gitu untuk melakukan kalibrasi. Karena kan ada alat yang memang dibutuhkan secara langsung atau setiap hari dibutuhkan gitu ya. Itu kan gak bisa dibawa ke lab gitu, lab kami. Itu bisa kami datangkan orangnya gitu.
5: Oke, baik. Berarti memang pada dasarnya bisa, prinsipnya bisa, semua bisa.
3: Betul
5: gitu ya. Tapi saya masih ada tapinya nih. Nah, kalau kalibrasi dengan outputnya Dinas Meteorologi di Sukovindo apakah bisa?
3: Oke, pada dasarnya itu kan meteorologi itu kalibrasi tera ulang ya. Tera, biasanya tera gitu ya. Nah ini tuh sifatnya mengesahkan. Karena alat yang di tera ulang itu alat yang digunakan untuk perdagangan biasanya gitu. Dan kami bisa sih karena kita bekerja sama juga sama Dimet.
5: Oke, baik, berarti pada dasarnya memang bisa. Pokoknya semua bisa, serba bisa banget.
3: Serba bisa
5: ya? Sukovindo ini ya.
3: Perpanjangan STNK bisa.
2: Moto kita Sukovindo bisa.
5: Betul. Moto baru ya Pak ya, keluar hari ini ya Pak ya. Oke, jadi tadi seperti yang Pak Isan sudah sampaikan, ada anggapan bahwa jasa Sukovindo ini mahal gitu ya Pak ya. Dan ini gimana Sukovindo menjaga keseimbangan antara harga yang kompetitif dengan kualitas layanan nih? Mungkin Mbak Kayang atau Pak Insan atau Mbak Risna, silakan.
3: Oke, mungkin dari saya dulu karena kan saya bagian dari frontliner ya. Oke, ya memang setiap perusahaan kan mempertimbangkan mungkin harga, kualitas gitu. Kalau misalkan dari kualitas tidak perlu diragukan lagi ya, karena kita kan sudah mengikuti standar-standar nasional seperti KAN atau alat-alat terkalibrasi, terus personil juga terakreditasi, itu tidak perlu diragukan lah. Kalau semisal kita harus membuktikan itu tuh pasti bakal banyak banget dokumennya. Seperti kalau contohnya adalah ketika bidding atau apa, kita harus membuktikan apakah memang betul yang dikatakan gitu kan, self assessment kita apakah betul, itu kita bisa membuktikan itu. Nah kalau semisal dari harga itu sendiri, mungkin kita memang sudah terkenal mahal ya, tapi berkualitas gitu loh Mbak. Jadi kayak bingung juga. Kita sebenarnya kalau masalah harga kita bisa negosiasi. Yang yang dikatakan sama Pak Insan juga, kita tuh bisa banget harganya tuh dinego gitu ya. Sesuai dengan, ya tidak menurunkan kualitas, tapi untuk harga bisa kita obrolkan gitu loh. Intinya seperti itu sih.
5: Oke, baik. Mungkin menambahkan Pak Insan.
2: Oke Mbak, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin Mbak Kayang juga sudah menjelaskan terkait dengan harga itu bisa kita komunikasikan. Iya. Apalagi kita di level manajemen, kita harus menghitung-menghitung dengan apa ya, dengan teliti, Mbak. Jadi tujuan kita tuh hanya laba. Selama laba itu masuk, walaupun itu cuma persentasenya cuma 5 atau 10%, tidak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan sama kantor pusat, ya tetap kita akomodir, Mbak. Tetap kita, maka semua itu ada perlu dikomunikasinya. Nanti mungkin kita kan proyek itu kan gak hanya satu ya Mbak ya. Mungkin ada subsidi silang dengan proyek yang lain. Nah, mungkin di klien kita tuh dalam grup yang sama, ya bisa kita apa, kita setting gitu harganya.
5: Begitu aja paling. Pokoknya kembali ke moto awal adalah bisa.
2: Bisa. Semua bisa dinegosiasikan.
5: Semua bisa dinegosiasikan. Barisnya menambahkan, Mbak? Cukup? Cukup. Oke.
3: Sama ini sih yang dikatakan sama Pak Insan gitu ya. Selentingan. Kalau bundling, jasa bundling itu kita bisa banget. Semisal dari hulu ke hilir yang saya bilang dari tadi itu, misal ada jasa inspeksi atau inspeksi itu biasanya membutuhkan stok opname. Itu kita bisa gitu, misal sama monitoring lingkungannya itu bisa dan akan lebih murah gitu.
5: Oke, baik. Nah, ini berbicara tentang harga. Ini ada pendengar yang baru saja, Pak, menyampaikan pertanyaan gitu ya, dari 0878-3205-sekian-sekian-sekian. Arta dari Cilegon, Sukovindo cabang Cilegon, apakah bisa mengerjakan pekerjaan verifikasi P2K DBK juga kah, katanya? Kalau bisa kisaran harganya berapa ya, Kak? Terima kasih. Mungkin bisa di-spill, Pak.
2: Boleh. Nanti harga kekayang malah. Jadi terkait dengan verifikasi P2K DBK, beberapa waktu yang lalu kita udah mengadakan FGD, Mbak.
5: Okay.
2: Itu tepatnya di Aston, mungkin tepatnya di awal bulan September kemarin.
6: Betul.
2: Ya.
6: Betul.
2: Kita mengundang mungkin sekitar hampir 150 ya. 150 sampai 200 klien, Mbak, perusahaan. Jadi kita kerjasama sama Disperindak, Dinas Perindustrian dan Perdagangannya Provinsi Banten. Dan itu ada narasumber memang yang diisi oleh dari kementerian. Kementerian Perindustrian di Jakarta. Jadi kalau ditanya kita bisa atau tidak, kita bisa. Dan kita sebagai salah satu lembaga yang ditetapkan di regulasi Kemenperin bahwa ada lembaga verifikasi dan kita salah satunya. Kita bisa, Mbak, untuk itu. Mungkin bisa hubungin Mbak Kayang nanti ke depannya. Terkait dengan harga yang Mbak Kayang jelasin.
3: Iya, betul. Kalau semisal harga mungkin boleh Pak di-spill di sini atau kita ada kontak barcode.
5: Boleh. Untuk Kak Arta ya.
3: Iya. Barcode-nya atau nanti lihat di Google Maps aja. Yeah. Itu Graha Sukovindo Cilegon, di situ ada nomornya, bisa dihubungi nanti.
5: Bisa menghubungi.
3: Saya yang akan membalas.
5: Oke. Baik, untuk Kak Arta dari Cilegon ini bisa melihat di Google Maps tadi ya.
3: Betul.
5: Bakal yang ya,
3: ada Graha nomornya. Sukovindo Cilegon gitu.
5: Graha Sukovindo Cilegon.
3: Betul.
5: Oke.
3: Kalau masalah harga bisa kami diskusikan.
2: Di situ ada linktree ya.
3: Ada linktree-nya juga di situ, ada logbook-nya juga. Jasa-jasa yang lain semuanya lengkap.
5: Baik. Nah, ini untuk Kak Arta di Cilegon ya. Silakan bisa mengunjungi tadi Graha Sukovindo gitu ya.
3: Betul.
5: Oke. Nah, ini ada lagi dari akun YouTube @visualeducation19. Sukovindo yang ada di Cilegon itu ya, ini kayak cuma hanya verifikasi saja.
2: Betul.
5: Iya.
2: Tepatnya itu ada Telkomselnya di situ.
3: Ada Telkomsel. Justru terkenalnya Telkomsel.
2: Justru terkenalnya karena Telkomselnya, bukan gedung Graha Sukovindo ya.
5: Oh gitu.
2: Tapi nggak apa-apa, kita ikut positifnya aja.
5: Positifnya aja ya. Jadi terkenal gitu ya.
2: Iya.
5: Sampai diverifikasi langsung sama pendengar ya. Oke, baik. Mungkin terakhir Pak Insan, Bu Risna atau Mbak Kayang, harapan atau pesan kepada pendengar Pro 1 Banten seperti apa?
2: Saya dulu ya. Jadi pesan, bukan harapan ya. Saya enggak pesan ya harapan itu. Harapan saya mungkin ya inilah Sukovindo Cilegon. Mungkin permasalahan-masalahan atau kendala-kendala industri yang emang masih dihadapin, misalnya terkait dengan harga, terkait dengan apa tingkat apa SLA namanya, sales level agreement-nya mungkin terlalu lama. Mungkin ke depannya kita udah enggak lagi kayak gitu, Mbak. Kita udah komit dari manajemennya bahwa kita terkait dengan harga itu kita bisa negosiasi, terkait dengan SLA itu kita bisa percepat. Mungkin di dalam redaksi emang tertulis 14 hari kerja, tapi kita lebih cepat dari situ. Itu hanya tertulis sebagai spek aja, Mbak, sebagai durasinya aja. Yang kedua, kita apa kebutuhan dari pelanggan itu semua kita bisa penuhi. Dengan motor kita Sukovindo bisa. Itu aja, Mbak. Silakan.
5: Mungkin Mbak Kayang menambahkan, Mbak.
3: Mungkin dari saya mungkin singkat aja sih. Kalau Sukovindo itu kan sudah berdiri sudah lama banget ya. Dan mungkin dari ayah ibu kalian semua pasti tahu Sukovindo itu apa gitu ya. Karena pengalaman dan perjalanannya sangat panjang gitu ya. Perusahaan yang bergerak di bidang testing, inspeksi, pengujian, yaitu Sukovindo ini sendiri itu menjadi salah satu pegangan perusahaan untuk kemana sih kita harus meminta pertolongan gitu ya. Istilahnya meminta pertolongan pengujian, inspeksi, atau sertifikasi. Itu tidak perlu ragu lagi. Kalau masalah harga sudah kami bicarakan tadi, tidak perlu ragu lagi, harga itu bisa kami diskusikan. Lead time juga bisa kami diskusikan. Gitu. Sekali lagi kami camkan, Scovindo gak mahal.
5: Baik, mungkin Mbak Risna menambahkan, Mbak Risna.
4: Terima kasih untuk para customer, jangan ragu untuk menggunakan jasa dan layanan kami. Kami selalu mengedepankan untuk melayani customer-customer dengan benar, dengan baik, dengan kompeten lah. Seperti itu aja.
5: Okay, baik. Terima kasih banyak Pak Insan, Mbak Kayang dan juga Mbak Risna sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Mudah-mudahan nanti kita bisa berbincang lagi dengan tema yang berbeda ya. Okay. Dan sekali lagi terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu Pak Insan, Mbak Kayang dan Mbak Risna. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
2: Terima kasih Mbak.
5: Terima kasih. Demikian pendengar untuk Banten Sore di hari Senin ya, 28 September 2026. Kami sudah hadirkan untuk Anda dengan tema mengukur dengan akurat peran laboratorium dan juga kalibrasi dalam mendukung industri Banten pendengar. Dan tetaplah bergabung bersama kami untuk menyimak beragam informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda dalam Banten Sore ini.
0: Banten Sore ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 tepat waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Respon rencana pengiriman siswa sekolah ke barak TNI. Progres rencana reaktivasi jalur kereta rangkas Labuan. Berikut berita selengkapnya pendengar, kita awali berita sore hari ini dari Kota Serang di mana pemerintah Kota Serang memangkas anggaran perjalanan dinas dan BBM sekitar 7 miliar rupiah, sementara TPP ASN tetap dipertahankan penuh. Selengkapnya Lucy Astari melaporkan.
1: 2026 ini termasuk 2025 lah ya, kemarin kita kan bertahap ya.
2: Pemerintah Kota Serang melakukan efisiensi belanja sekitar 7 miliar rupiah dengan memangkas anggaran perjalanan dinas atau SPPD serta bahan bakar minyak BBM hingga sekitar 50%. Efisiensi tersebut dilakukan untuk menekan belanja yang dinilai tidak berdampak langsung terhadap masyarakat, sekaligus menjaga pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Kepala BPKAD Kota Serang, Ina Linawati mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mengatur kualitas belanja APBD. Efisiensi tidak diarahkan pada pemangkasan TPP ASN dan berkomitmen mempertahankan TPP sebagai bentuk penghargaan atas kinerja aparatur.
1: Belanja kita di APBD ini sudah belanja yang menurut saya ada belanja yang berkualitas. Sudah produktif.
2: TPP dipertahankan sebagai reward atas kerja dan kolaborasi pegawai dengan mendukung program pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah daerah memilih memangkas sejumlah belanja yang dinilai tidak menjadi prioritas. Salah satunya perjalanan dinas dan penggunaan BBM yang tidak diefisienkan. Sekitar 50% dengan nilai penghematan mencapai 7 miliar rupiah. Efisiensi tersebut terlihat dari pengurangan kegiatan rapat di luar daerah serta perjalanan dinas ASN. Penghematan dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan ketentuan penggunaan anggaran. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
0: Pemerintah Desa Teras, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang mengusulkan 7 rumah tidak layak huni untuk mendapat bantuan Rutilahu. Selengkapnya Fitria Aulia melaporkan.
3: Berdasarkan hasil data kemarin yang kami jaring dari laporan Pak RT, Pak RW juga masyarakat, ada 7 unit rumah lagi yang perlu dibantu.
4: Pemerintah Desa Teras, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang mengusulkan 7 unit rumah tidak layak huni untuk mendapat bantuan program rumah tidak layak huni atau Rutilahu. Data tersebut dihimpun berdasarkan laporan RT, RW dan masyarakat. Kepala Desa Teras Atta Sumarta mengatakan 7 rumah tersebut telah diusulkan kepada pemerintah kecamatan untuk ditindaklanjuti dalam program Rutilahu Kabupaten Serang.
3: Berdasarkan hasil data kemarin yang kami jaring dari laporan Pak RT, Pak RW juga masyarakat, ada 7 unit rumah lagi yang perlu dibantu.
4: Ia menjelaskan, pendataan Rutilahu dilakukan berdasarkan kondisi rumah dan kemampuan ekonomi masyarakat. Rumah warga yang terdampak bencana juga menjadi salah satu prioritas dalam program tersebut. Atta berharap bantuan Rutilahu dapat direalisasikan pada 2026 ini. Jika belum terrealisasi tahun ini, pemerintah desa berharap bantuan dapat diupayakan melalui anggaran 2027. Dari Serang, Fitria Uliam melaporkan.
0: Kita beralih ke Kota Tangerang, pendengar. Sebuah forklift seberat 15 ton menabrak rumah warga di Kampung Warung Desa Pagedangan Ilir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Kendaraan tersebut menabrak rumah setelah mengalami gangguan mesin saat melintas di jalan menurun. Kasat Lantas Polresta Tangerang Kompol Ferry Oktaviari Pratama mengatakan kecelakaan terjadi pada Senin dini hari. Awalnya kendaraan tersebut melaju dari arah Mauk menuju Kronjo. Kendaraan tersebut diduga mengalami gangguan mesin saat melintasi jalan menurun. Forklift kemudian berbelok ke kiri dan menabrak pagar serta rumah milik warga. Dari Kota Cilegon, pendengar, DPRD Cilegon sarankan maksimalkan guru BK tangani pelajar bandel. Selengkapnya Rohmanudin melaporkan.
5: Yang anak sekolah ya?
6: Iya, pelajar yang bandel.
5: Pelajar yang bandel lebih cenderung. Sekarang kan di sekolah-sekolah kan ada yang namanya, kalau dulu kan BK ya?
6: BK, Pak.
5: BK, bimbingan konseling.
7: Wacana pemerintah Provinsi Banten mengirim pelajar SMP dan SMA yang dinilai bandel ke barak TNI mendapat tanggapan dari DPRD Kota Cilegon. Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Mas Duki, menyatakan menyarankan agar penanganan pelajar yang bermasalah lebih dahulu dimaksimalkan melalui guru bimbingan konseling atau BK di sekolah. Menurut Mas Dugi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon perlu mengoptimalkan peran guru BK dalam menangani pelajar yang melakukan pelanggaran atau memiliki perilaku bermasalah. Guru BK dinilai perlu memiliki kemampuan psikologi dan konseling sehingga penanganan dapat disesuaikan dengan permasalahan dan karakter masing-masing pelajar.
5: Terus Pemkot, sekarang Dinas Pendidikan Kota Cilegon harus betul-betul screening it. Yang menjabat sebagai BK, betul nggak dia ada background jurusan psikologinya? Jangan sampai bukan jurusannya ditaruh di BK, sehingga tidak mengerti tentang persoalan preventif dan kuratif menangani siswa. Akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan alur penanganan konselingnya. Karena konseling itu kan ada dua tahap, ada preventif dan kuratif.
7: Mas Duki menyebut, penanganan pelajar bermasalah dapat dilakukan melalui dua tahapan, yakni preventif dan kuratif. Langkah preventif dilakukan sebagai upaya pencegahan, sedangkan kuratif ditempuh apabila upaya pencegahan belum menyelesaikan persoalan. Mas Duki menilai, pendekatan melalui guru BK perlu dimaksimalkan sebelum mengambil langkah lain dalam menangani pelajar yang bermasalah. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Masih di dunia pendidikan, pergerakan pemerintah Provinsi Banten menyiapkan 3 barak TNI bagi pelajar SMA yang bermasalah mulai Oktober 2026 selama 2 hari. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Banten, Jamaluddin mengatakan pelaksanaan pembinaan ini bertujuan membantu siswa memperkuat kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemandirian. Program ini dilakukan untuk mencegah berbagai potensi pelanggaran, sekaligus menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif. Kegiatan tersebut dikatakannya bagian dari program Bapak Asuh, Ibu Asuh, dan Sahabat Pelajar yang digagas Polda Metro Jaya. Informasi berikutnya terkait tingkat kenakalan siswa di Kabupaten Lebak yang dinilai masih dapat ditolerir. Informasi selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
8: Untuk saat ini sih kita belum ada informasi terkait dengan itu. Kenakalan-kenakalan remaja itu masuknya ke barak, belum ada informasi itu.
9: Wacana pemerintah Provinsi Banten mengirim siswa SMA sederajat yang bermasalah ke barak TNI untuk mendapatkan pembinaan khusus mendapat perhatian dari kalangan sekolah di Kabupaten Lebak. Program pembinaan tersebut rencananya mulai dilaksanakan pada Oktober 2026. Kepala SMPN 1 Kalanganyar Kabupaten Lebak Haryanto mengatakan pihaknya memahami tujuan positif dari program tersebut, terutama dalam membentuk karakter siswa.
10: Kalau kita belum tahu persis ya nanti di barak itu seperti apa gitu, iya kan belum tahu persis gitu. Kalau anak SMP masih betulnya juga masih bisa diatasi ini. Kecuali yang memang benar-benar anak sudah parah gitu kan. Kalau di Lebak itu relatif juga ya. Alhamdulillah kalau anak SMP nanti satu kalangannya masih relatif baik-baik sih.
9: Persoalan kenakalan remaja saat ini memang menjadi perhatian karena tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah. Fenomena tersebut juga dapat merambah ke luar sekolah seperti perkelahian antara siswa, perkelahian antar sekolah, geng motor, perundungan, hingga bullying. Kepala Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Imam Teguh Rosadi mengatakan pihaknya hingga kini belum menerima edaran resmi mengenai rencana mengasramakan siswa bermasalah di barak TNI.
8: Kalau kenakalan remaja itu saya tidak memungkiri itu pasti ada. Hanya kan bentuk-bentuk ininya ya, bentuk kadarnya ya. Maksudnya kalau tawuran-tawuran gitu biasanya ada tuh. Kita sudah redam nih di Suprayon itu kan sudah punya terkait dengan tim keamanannya ya, jadi ketika ada isu mau tawuran itu sudah terdeteksi duluan nih. Nah ya. Tapi ada juga memang yang di luar daripada deteksi tadi ya, makanya ini belum ada sih. Jadi artinya yang ini banget sih belum ada sih terkait dengan tawuran itu. Paling hanya biasa batas-batas di sekolah aja.
9: Menurut Imam, adanya edaran tersebut kemungkinan berkaitan dengan sasaran program yang diprioritaskan bagi siswa jenjang SMA dan SMK. Hal itu karena pengelolaan pendidikan jenjang sekolah lanjutan atas merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Dalam rangka ulang tahun Kereta Api Indonesia ke-81, PT KAI matangkan operasional kereta api di Nusantara Explorer. Direktur utama KAI Bobby Rashidin mengatakan sejumlah perbaikan dilakukan berdasarkan masukan Presiden untuk mengoptimalkan layanan kereta wisata tersebut. Kereta api di Nusantara Explorer nantinya terdiri dari 7 rangkaian kereta, di mana rangkaian tersebut mencakup gerbong penumpang dengan beberapa tingkatan kelas dan gerbong pemandangan dengan konsep panoramic view.
11: Experience-nya, pengalamannya, seperti yang saya sampaikan tadi itu kita mengkombinasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus tuh ya, apalagi jalur selatan. Pernah ke itu nggak? Pernah ke jembatan Belanda, Cirahong, itu jembatan paling panjang ya. Jembatan paling panjang dan jembatan itu ada upper deck sama lower deck-nya. Ya, kalau itu ke daerah Garut ya, kalau Ciamis, ke daerah Ciamis. Kemudian kita lihat tuh jalur selatan itu indah banget, indah sekali. Jadi kalau kita lihat potensinya itu adalah jalur-jalur yang bagus ini adalah itu dari Jakarta, Bandung, Bandung-Jogja, kemudian Jogja ke Malang, kemudian kesananya lagi sampai ke Banyuwangi. Itu apa namanya keindahan alam yang memang harus kita eksplor. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam keretanya. Ya. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih. Ya kan semua semua polanya itu udah Indonesia banget gitu. Indonesia banget, Nusantara sekali gitu ya. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer gitu.
0: Masih terkait kereta api peninggar, dalam rangka reaktivasi jalur kereta Rangkas Labuan, Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang menyiapkan konektivitas angkutan umum sebagai bagian dari rencana reaktivasi kereta api Rangkas Bitung Labuan. Selengkapnya Cindy Sivanur Kolbi melaporkan.
12: Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang menyiapkan konektivitas angkutan umum sebagai bagian dari rencana reaktivasi jalur kereta api Rangkas Bitung sampai Labuan. Penyesuaian trayek akan dilakukan agar angkutan perkotaan dan pedesaan dapat terhubung dengan stasiun yang berada di wilayah Kabupaten Pandeglang. Kasih Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang, Yusep Yugianto, saat berdialog bersama Pro1 RRI Banten pada Senin 28 September 2026 mengatakan, pemerintah daerah telah mengusulkan reaktivasi jalur tersebut dalam Musrenbak tahun 2024. Usulan itu kemudian diterima dan direkomendasikan sebagai salah satu program yang perlu ditindaklanjuti.
13: Yaitu Kabupaten Pandeglang mengusulkan reaktivasi kereta api Rangkas Bitung Labuan pada Musrembang tahun 2024 itu, alhamdulillah usulan diterima dan direkomendasikan. Itu salah satunya. Yang keduanya adalah Kabupaten Pandeglang memasukkan reaktivasi kereta api Rangkas Bitung Labuan ke dalam prioritas RPJPD Pandeglang.
12: Menurut Yusef, reaktivasi jalur kereta api juga dimasukkan dalam prioritas rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD Kabupaten Pandeglang 2025 sampai 2045. Program tersebut diarahkan untuk mendukung sektor ekonomi, termasuk konektivitas angkutan menuju kawasan yang akan dilayani jalur kereta. Dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD 2025 sampai 2029, Disub Pandeglang juga menyiapkan konektivitas trayek angkutan kota menuju stasiun Pandeglang, Saketi, Cigondang, sampai Labuan. Penataan pusat bisnis di Pandeglang, Saketi, dan Labuan turut menjadi bagian dari rencana yang disiapkan pemerintahan daerah.
13: Reaktivasi kereta api Rangkas Bitung Labuan akan dimasukkan aksi konektivitas jalan trayek angkutan kota ke stasiun Pandeglang, Saketi, dan Cigondang Labuan. Juga penataan pusat bisnis Pandeglang, Saketi, dan Labuan.
12: Saat ini di Sub Pandeglang mencatat sejumlah terminal tipe C yang dapat mendukung konektivitas tersebut, antara lain Terminal Cadesari, Anten, Mengger, dan Kadupanen. Khusus kawasan stasiun Kadomas, sudah terdapat trayek yang melintasi Terminal Kadupanen dan dapat dikoneksikan dengan stasiun tersebut. Ia menyebut trayek yang sudah tersedia perlu dikaji ulang ketika reaktivasi berlangsung, termasuk kemungkinan penanaman jalur. Di Sub Pandeglang juga masih menunggu informasi lebih lanjut dari kementerian dan pihak perkeretaapian terkait tahapan reaktivasi. Penyesuaian armada dan trayek akan diselaraskan dengan keputusan serta kebutuhan yang ditetapkan pada tahap berikutnya. Dari Serang, Banten, Cindy Siva Nurkolbi melaporkan.
0: Masih di Kabupaten Pandeglang, Pergiar Pusat Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang menggelar layanan vaksinasi rabies gratis demi mempertahankan status daerah bebas penularan rabies selama belasan tahun terakhir. Selengkapnya Ridwan Maulana melaporkan.
14: Dalam rangka Hari Rabies Sedunia, Unit Pelaksana Teknis UPT Pusat Kesehatan Hewan Puskeswan Kabupaten Pandeglang menggelar layanan vaksinasi rabies gratis bagi hewan peliharaan pada Senin 28 September 2026. Program pencegahan penyakit menular ini menyasar ratusan hewan peliharaan warga guna mempertahankan status daerah bebas penularan rabies. Pemerintah daerah berharap kegiatan pelayanan publik serupa dapat diperluas agar menjangkau lebih banyak warga.
15: Satu kesatuan kesehatan, karena anabul-anabul kita berada di sekeliling kita. Oleh karenanya harus sehat supaya nanti tidak menulari kepada apa disebutnya, bukan majikan, disebutnya babu ya. Karena majikan yang sebenarnya adalah anabul-anabul kita ya.
14: Kepala UPT Puskeswan Pandeglang, Ade Setiawan menyatakan kegiatan layanan suntik vaksin massal ini menargetkan total 250 dosis sepanjang bulan September 2026. Selain hari ini, menurutnya pelayanan jemput bola sebelumnya telah dilaksanakan di beberapa wilayah seperti Menes, Labuan, hingga Cibaliung. Walau wilayah Kabupaten Pandeglang tercatat masih berada dalam kategori aman dari ancaman kasus penularan rabies pada manusia maupun hewan selama belasan tahun terakhir. Meski demikian, menurutnya catatan medis tersebut harus dijaga mengingat masih banyak hewan penular rabies berkeliaran di tengah lingkungan masyarakat.
16: Kita masih aman. Kenapa aman? Karena selama 14 atau 15 tahun terakhir kita tidak ada laporan penyakit rabies di Kabupaten Pandeglang. Jadi relatif aman. Kan tetapi tetap harus divaksin. Karena apa? Karena di lingkungan kita, di masyarakat, itu berkeliaran hewan penular rabies.
14: Puskeswan Pandeglang mengimbau para pemilik hewan kesayangan untuk rutin memberikan vaksin pencegahan minimal 1 tahun sekali. Menurutnya, kesadaran pemilik hewan menjadi kunci utama dalam menjaga keselamatan lingkungan dari ancaman penularan virus rabies. Masyarakat pun berantusias dalam menyambut program layanan kesehatan hewan tersebut. Salah seorang pemilik hewan peliharaan, Restika, mengaku sangat berantusias mendapatkan vaksin gratis untuk kucing kesayangannya.

0: Unite.
1: Tim Merah Putih berhasil meraih medali perak pada ajang Asian Games 2026. Tim yang diperkuat Denny Ardianto, Nofrizal Said, Marcelo Hillers, Judah Raja Panggabean, dan Haikal Irawan kalah dari Jepang dalam laga puncak yang berlangsung di Aichi Sky Expo Nagoya. Wamenpora Taufik mengatakan pencapaian ini dinilai menjadi bukti nyata pesatnya perkembangan ekosistem e-sport tanah air di panggung Asia. Ia berharap ajang olahraga elektronik ini mampu meningkatkan semangat bersaing dan juga mengharumkan nama bangsa di tingkat internasional di lain kesempatan. Sekian warta berita saat ini. Respon rencana pengiriman siswa sekolah ke barak TNI. Progres rencana reaktivasi jalur kereta rangkas Labuan. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada sore hari ini. Berita selanjutnya akan sampaikan pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Gear di sore hari ini untuk Anda semua, selamat sore ya. Yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan juga ya. Alhamdulillah sore hari ini mungkin ada yang baru pulang dari rutinitasnya gitu, akhirnya bisa tenang, bisa istirahat. Tapi ternyata arti tenang itu beda-beda ya pendengar ya, bagi setiap orang gitu. Ada yang tenang kalau tadi udah pulang dari rumah udah pulang ke rumah gitu ya, karena bisa istirahat. Ada juga yang tenang kalau punya rumah gitu. Ada juga yang tenang kalau masa depan anak ini sudah dipersiapkan. Dan ada juga yang tenang kalau sudah mulai berinvestasi ini pendengar. Nah mungkin untuk Anda juga yang sedang mempersiapkan masa depan, tenang saja gitu ya. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian pendengar, yang bisa mulai dari 1 gram saja gitu. Jadi gak perlu nunggu punya banyak uang dulu gitu ya untuk mulai punya emas. Dan menariknya lagi pendengar, nilai cicilannya ini tetap gitu ya sampai lunas, meskipun harga emas mengalami kenaikan begitu. Jadi gak perlu lagi tuh nunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulai dari sekarang pendengar. Jadi ayo temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang saja, mulai dari Tring.

Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873. Dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

0: informasi lalu lintas.
1: Bergerak Pro 1 Banten, seperti apa untuk informasi seputar arus lalu lintas di wilayah Kota Serang dan sekitarnya? Kami sudah terhubung bersama Polresta Serang Kota, pendengar ada Ibtu Raswanto ya. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Ibtu Raswanto.
2: Selamat sore Kak.
1: Kabar baik Ibtu sore hari ini Ibtu?
2: Alhamdulillah kabar baik.
1: Alhamdulillah. Ibtu Raswanto, mungkin bisa disampaikan kepada pendengar Pro 1 Banten seperti apa untuk informasi arus lalu lintas di wilayah Kota Serang pada sore hari ini. Silakan Ibtu.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar Radio Pro RRI Banten, dengan kami Ibtu Raswanto dari Satlantas Polres Serang Kota. Dilaporkan situasi lalu lintas di Kota Serang, yang pertama dari seputaran alun-alun Kota Serang. Terpantau lalu lintas ramai, lancar, meriah, tidak ada kepadatan, kemacetan. Kemudian beralih ke simpang 4 Kebon Jahe. Terpantau juga lalu lintas Kebon Jahe normal, lancar, tidak ada antrian di lampu merah. Kemudian beralih ke simpang 4 Ciceri, terpantau yang mengarah ke kota atau sebaliknya juga meriah, ramai, lancar. Demikian Kak yang dapat kami laporkan ya.
1: Oke, baik. Berarti memang secara umum wilayah Kota Serang untuk informasi arus lalu lintasnya memang ramai, lancar begitu ya, Ibtu Raswanto?
2: Iya, betul. Secara umum ramai, lancar, meriah, menitas.
1: Oke. Oke. Mungkin imbauan kepada pendengar Pro 1 Banten seperti apa, Ibtu?
2: Baik, himbauan untuk pengguna kendaraan R24 terutama ikuti rambu-rambu lalu lintas, taati peraturan lalu lintas, utamakan keselamatan karena keselamatan sebagai kebutuhan. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak Ibtu Raswanto sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat-sehat selalu Ibtu, selamat sore, selamat bertugas kembali.
2: Selamat sore Kak.
0: Informasi lalu lintas.
1: Demikian mendengar untuk informasi seputar arus lalu lintas di wilayah Kota Serang dan sekitarnya ya. Dan tetaplah bergabung bersama kami untuk menyimak beragam informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda dalam Banten sore ini.

barang impor tertentu yang karena karakteristiknya perlu segera mendapatkan pelayanan, sahabat BC bisa menggunakan layanan impor segera atau rush handling. Jenis barang yang bisa menggunakan rush handling antara lain adalah jenazah dan abu jenazah, organ tubuh manusia antara lain ginjal, kornea mata atau darah, barang yang dapat merusak lingkungan seperti bahan yang mengandung radiasi, binatang hidup, tumbuhan hidup, surat kabar dan majalah yang peka waktu, dokumen seperti surat, uang kertas asing atau banknotes, vaksin atau obat-obatan, tanaman potong segar, serta ikan dan daging. Importir cukup menyampaikan surat permohonan dilampiri dengan dokumen pelengkapnya, kemudian menyerahkan jaminan. Tapi ingat, layanan rush handling hanya diberikan terhadap jenis barang yang memenuhi syarat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kantor bea cukai terdekat atau kontak center Bravo Bea Cukai di 1500 225.

Apakah Anda mengetahui dampak ketika terlalu banyak mengkonsumsi GGL, gula, garam lemak? Beberapa dari sekian banyaknya berpotensi menyebabkan penyakit diabetes dan banyak penyakit berbahaya lainnya. Maka dari itu, penggunaan GGL ini mempunyai batas konsumsi perharinya. Ini mengacu pada peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji. Menurut peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013, anjuran baiknya adalah dalam satu hari, gula dikonsumsi hanya setara 4 sendok makan atau 50 gram, garam setara dengan 1 sendok makan atau 5 gram, dan lemak hanya setara 5 sendok makan atau 67 gram. Ingatlah bahwa membatasi serta mengurangi GGL adalah salah satu langkah untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara Pergar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pergar, beredar sebuah unggahan berisi tautan dengan narasi yang mengklaim Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker telah menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU untuk para pekerja sebesar Rp600.000 pada September 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker, Farid Abdurrahman Nur Yuliono mengatakan, belum ada kebijakan terkait penyaluran BSU pada tahun 2026. Menurut Farid, Kemnaker akan menyampaikan secara terbuka melalui kanal resmi apabila kebijakan itu berubah dan BSU akan disalurkan. Untuk saat ini masyarakat diimbau waspada terhadap informasi palsu mengatasnamakan BSU 2026. Terutama yang memuat tautan tidak resmi dan berpotensi penipuan. Sementara itu, tautan yang diklaim untuk pencairan BSU September 2026 mengarah ke sebuah laman yang meminta data pribadi dengan memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan juga nomor telegram. Sekian cek fakta sore ini, pendengar. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku gak tahu harus cerita ke siapa. Kemarin aku diperlakukan gak sopan sama orang di kantor.
1: Hei, kamu gak sendiri. Yang kamu alami itu pelecehan, dan itu gak boleh dibiarkan.
0: Tapi aku takut.
1: Wajar, tapi kamu tetap punya hak untuk dilindungi. Kita bisa lapor bersama ke pihak yang berwenang. Jangan diam ya, kekerasan dan pelecehan harus dihentikan. Jangan ragu mencari bantuan jika Anda atau orang di sekitar Anda menjadi korban. Bersama, kita bisa ciptakan lingkungan aman dan saling menghargai.

Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan. 94,9 FM.

Selamat sore pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Untuk sore hari ini mungkin yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya pendengar ya. Dan juga dari kantor RRI Banten terpantau untuk cuaca cukup berawan nih pendengar. Nah kalau di tempat Anda berada nih, apakah sama gitu ya berawan, atau mungkin bahkan ada yang hujan atau bahkan terik juga gitu ya di sore hari ini. Mungkin boleh sharing informasinya. Kalau dari kantor BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan sendiri, ini juga menyampaikan bahwa memang ada potensi hujan ringan ya pada siang hingga sore hari yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Lebak, pendengar. Kemudian juga Pandeglang ya, Kabupaten Serang dan juga Kabupaten Tangerang begitu pendengar. Dan untuk malam hari sendiri memang ada potensi hujan ringan juga yang berpotensi terjadi di wilayah Lebak, Pandeglang, Serang dan Tangerang. Di mana daerah tersebut meliputi Rangkas Bitung, Cibadak ya, Cadasari, Keroncong, Kragilan, Cikande, Binuang, kemudian juga Petir, Tunjung Teja, Baros, Pamerayan, Kopo, Ciomas, Kresek, Balaraja, Rajek, Pasar Kemis, Tiga Raksa, Cisoka, Curug, Pagedangan, Legok, Tangerang, Ciputat, dan Serpong. Ini berpotensi untuk hujan ringan di malam hari pendengar. Jadi untuk Anda yang mungkin saat ini juga bahkan sudah turun hujan, boleh sharing informasinya ya, karena informasi yang Anda berikan tentunya sangat berguna untuk pendengar lainnya pendengar. Informasinya bisa disampaikan di nomor WhatsApp kami ya, di 08111450949.

Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

أولئكم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟

Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

0: Wah, trending topic. Ini pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas. Dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
0: Bener juga ya. Tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
1: Gampang sih. Tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
0: Ah, iya. Aku jadi ingat, media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
1: Betul. Yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
0: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
1: Yep, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren.

Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873. Dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

Bergear Pro satu Banten untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib juga untuk Anda yang menjalankan, pendengar. Dan di sore hari ini, pendengar, kami juga mengundang Anda untuk berbagi informasi seperti apa kondisi arus lalu lintas ya di jalan-jalan yang Anda lalui. Karena biasanya di jam-jam segini ini sudah mulai banyak kendaraan yang mungkin baru pulang kerja gitu ya, jadi cukup padat. Tapi kami juga mengajak Anda berbagi informasinya saat ini, apakah memang benar padat merayap atau bahkan ramai lancar di jalan-jalan yang Anda lalui. Kami tunggu pendengar di 08111 450 949.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Bergerak tepat di jam 7 malam, kami mengajak Anda untuk bergabung menyimak Warta Berita yang akan disiarkan secara langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta Bernyata. Dan setelahnya Anda akan kembali bergabung bersama kami tentunya di Banten Malam dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya. Dan setelah Warta Berita juga nanti akan ada dari di jam 8 nanti akan ada mini drama radio pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di Banten Malam ini.

Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873, dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

0: Terima kasih telah menyimak Banten sore ini. 94,9 FM, Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Kamil juga baru, Pak. Kak Kamil jabat saya tahu baru diganti mungkin sebulan.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Ratas tiga di Istana Merdeka Jakarta siang tadi, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar Rp107 juta rupiah dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau Rp42 juta rupiah. Sisanya Rp64 juta rupiah atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP, yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
4: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49, kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
3: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Kamil juga baru, Pak. Kak Kamil jabat saya tahu baru diganti mungkin sebulan. Lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru 1 bulan. Yosep itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicincir, Pak. Jangan, Pak. Kasian, Pak. Kita harus, saya kira kita harus ada sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
5: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Verdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istilahnya mengkambing hitamkan bea cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
7: Jadi dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena, kita jadi ya heran, tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
9: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
8: Sementara itu, saksi Rijal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray Cargo melalui Sispian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
7: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
10: Tidak pernah, Pak.
7: Tidak pernah. Tidak. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di subdit intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada.
10: Tidak
7: ada. Setahu saudara tidak ada.
10: Iya.
8: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rijal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamare, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
12: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan dua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
12: Sementara itu, Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8, kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur, Kota Banjarbaru. Hendrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
13: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, sejumlah jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman seluruhnya.
12: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Alhadi melaporkan.
14: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Iswahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di 3 lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
15: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekawian, dan Desa Bulungwe Dalam, Kecamatan Toba, oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
14: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayung Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
16: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayung Utara, Kayung Utara itu mengadakan alat alat pemadam kebakaran, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
14: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
17: Menyala, menyala.
2: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
18: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir, maupun longsor.
19: Kita juga sudah ujian, kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim penghujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensinya memang sampai di bulan Oktober itu masih ada, kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
18: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
20: Dan kami laporan dari sama beliau, bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati, Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang dimungkinkan nanti banjir. Dia kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk
18: PLT Gubernur Riau SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: <S- <S- Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Creative Expo 2026. Alotani melaporkan.
0: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Creative Expo.
21: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adidoyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
0: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada pelor, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
21: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor, dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
22: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce atau kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan harap pelaku-pelaku usaha itu akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktek-praktek usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan.

0: Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Itulali melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, GBK, di mana sesaat lagi, tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau match day kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan ketemu kami Timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari Timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk Timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line up ataupun starting 11, di mana bisa kalau untuk punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Pas, ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ayat Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dick sebagai kapten, lalu ada Luke Wickery, kemudian juga oleh Romney, Kakar Rahmanen, ada lalu kemudian ada Joey Polubesi, Kevin Verdon, Tom Hanks, Elkan Bagut, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di saat first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejarah akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang jadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan, karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss coin untuk persiapan pemilih lapangan. Demikian sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan yaitu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Brigade Pro Satu Banten, Anda kembali bergabung bersama kami di Banten Malam setelah di jam 7 sampai dengan 7.30 waktu Indonesia Barat ya. Tadi kita bersama-sama menyimak warta berita yang disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta Berker. Dan pendengar, sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Buddha, ini dengan tema Remaja Buddhis yang Baik, akan dibawakan oleh Lalita Kalyaniti. Pendengar, untuk Anda pendengar, sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Buddha.

Sahabat remaja Buddhis yang berbahagia, masa remaja adalah masa pencarian jati diri. Masa ketika seseorang mulai memikirkan, siapa sih aku sebenarnya? Apa tujuan hidupku? Bagaimana aku ingin dilihat oleh orang lain? Arah hidup apa yang harus aku pilih? Masa remaja penuh perubahan fisik, mental, dan juga emosi. Pada masa ini, seseorang mulai memasuki dunia pertemanan yang kompleks. Pengaruh teknologi, tekanan sekolah, serta berbagai bentuk keinginan dan rasa takut. Di tengah dinamika itu, ajaran Buddha dapat menjadi kompas batin, agar remaja tetap berada di jalan yang damai, berbahagia, dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Remaja Buddhis yang baik bukanlah remaja yang sempurna, tetapi remaja yang mau belajar, mau memperbaiki diri sendiri, mau mengenali kelemahannya diri sendiri, dan mau membangun kualitas batin itu sendiri. Buddha tidak menuntut kesempurnaan. Buddha menuntun kita untuk melihat kenyataan apa adanya, termasuk kenyataan diri sendiri. Kenyataan ketika kita bingung, ketika kita sedih, ketika kita salah, atau juga ketika kita gagal. Remaja Buddhis yang baik adalah remaja yang berani jujur pada diri sendiri, tidak berpura-pura kuat, dan tidak menutupi perasaan diri sendiri. Dalam kehidupan remaja, kesadaran sangat penting. Karena apa? Emosi berubah, keputusan diambil secara terburu-buru, pengaruh lingkungan yang sangat kuat, dan juga media sosial menggoda, bereaksi sangat cepat. Bagaimana sih para remaja mampu melatih sati? Yang pertama, menyadari pikiran sebelum berbicara, menyadari perasaan sebelum bereaksi, menyadari nafsu sebelum bertindak, menyadari tekanan sebelum meledak, dan juga menyadari diri sebelum akhirnya tersesat. Latihan sederhana dengan cara menarik nafas secara perlahan, merasakan nafas itu masuk, merasakan nafas itu keluar, dan sadari apa yang muncul. Lalu, biarkan dan jangan melawan. Buddha berkata, orang yang sadar adalah orang yang hidup tanpa kesadaran. Kita mudah terbawa oleh arus dunia. Remaja Buddhis yang baik tidak diukur dari seberapa sering ia pergi ke wihara, tetapi seberapa lembut hati dan tindakannya terhadap keluarganya, temannya, gurunya, hewan, bahkan mereka yang tidak menyukainya. Di era digital, remaja mudah tersinggung, membalas komentar-komentar pedas, menyindir di media sosial, serta merasa iri dengan postingan orang lain. Meta bisa mengubah itu semua menjadi pemahaman, kasih sayang, empati, dan juga sikap tidak mudah bereaksi. Bagaimana sih cara latihan sederhana meta ini? Dengan cara mengucapkan di dalam hati, semoga aku berbahagia. Semoga teman-temanku berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Metta adalah kekuatan, bukan kelemahan. Metta melindungi hati dari luka. Di masa remaja, ada emosi yang sangat kuat, seperti marah, kecewa, cemburu, malu, takut, dan juga gelisah. Kadang, karena nilai jelek, cinta ditolak, bertengkar dengan teman, atau komentar yang menyakitkan di media sosial.
Buddha mengajarkan bahwa kemarahan adalah bara api. Jika kita menggenggamnya, kitalah yang terbakar duluan. Bagaimana sih cara Buddhis dalam mengelola emosi? Yang pertama, sadari. Di mana kita menyadari bahwa kita sedang marah. Yang kedua, kita menjedanya dengan cara tarik nafas, jangan bereaksi terlebih dahulu. Tiga, pahami. Pahami apakah perbuatan itu melukai perasaanku atau tidak. Yang keempat, memilih respon yang baik. Emosi bukan hanya untuk ditolak, tetapi untuk dipahami. Remaja yang menguasai emosinya adalah remaja yang akan sukses di masa depan. Pada saat era digital saat ini, internet menawarkan hiburan, pelajaran, teman baru, dan juga inspirasi. Tetapi, internet juga membawa kecanduan, perbandingan sosial, kecemasan, dan juga komentar-komentar negatif di media sosial. Sebagai remaja Buddhis yang baik, kita harus cerdas dalam berdigital dengan cara tidak mudah terpengaruh konten negatif, tidak menyebarkan hoaks atau gosip, tidak menghina orang lain lewat komentar, tidak memposting hal-hal yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain, serta kita menggunakan media sosial ini untuk kebaikan. Ingat prinsip right speech, benar, bermanfaat, lembut, dan membawa kedamaian. Ini juga berlaku di dunia nyata ataupun di dunia maya. Remaja sangat dipengaruhi oleh pergaulan. Jika teman kita baik, maka kita ikut baik. Jika teman kita buruk, kita bisa menjadi buruk tanpa sadar. Buddha menyebut teman bajik sebagai kalyanamita, yaitu teman yang mendukungmu menjadi lebih baik, teman yang tidak memaksa kamu melakukan sesuatu, teman yang peduli akan perbuatanmu, teman yang menegur saat kamu salah. Remaja Buddhis yang baik adalah yang memilih lingkaran pergaulan dengan hati-hati. Ingatlah, lebih baik punya sedikit teman baik daripada punya banyak teman tetapi merugikan diri sendiri. Remaja Buddhis yang baik tidak hanya mengerti ajaran Buddha, tetapi mempraktikannya. Ada beberapa hal penting bagaimana kita menjadi remaja Buddhis yang baik, seperti hiri otapa, yang artinya merasa malu untuk berbuat buruk. Kita disiplin, kita jujur, bertanggung jawab, menghormati orang tua dan guru, ramah kepada semua makhluk. Hal-hal seperti itulah yang akan membuat kita menjadi remaja Buddhis yang baik. Tetapi ada hal-hal lain sederhana, seperti kita belajar dengan tepat waktu, mendengarkan orang tua dengan tidak membantah, tidak berkata kasar, berkata terima kasih, tolong, ataupun permisi kepada orang lain. Ini adalah wujud nyata Buddhisme di kehidupan kita sehari-hari. Remaja Buddhis yang baik bukan hanya baik hatinya, tetapi juga tahu arah hidupnya. Buddha mengajarkan right effort, yaitu usaha yang benar, yang artinya usahalah yang membawa kemajuan, bukan kemunduran. Remaja perlu mempunyai tujuan seperti, aku ingin menjadi orang seperti apa? Ingin memiliki sifat seperti apa ya? Atau pencapaian apa yang akan aku dapatkan 5 atau 10 tahun lagi? Dan juga, aku ingin memberi apa pada dunia? Tujuan hidup memberi motivasi dan arah yang jelas. Sila bukan aturan kaku, tetapi perlindungan untuk remaja. Seperti pada Pancasila Buddhis, sila pertama itu tidak membunuh, yang artinya kita melatih ulas asih kita. Sila kedua, tidak mencuri.
yang mana kita akan membangun kejujuran pada diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Sila ketiga, tidak berbuat asusila, yaitu menjaga diri kita agar bertindak tidak melewati moral. Sila yang keempat, tidak berbohong, di mana kita berani berkata benar terhadap perbuatan yang kita lakukan. Kelima, tidak mabuk-mabukan, sehingga kita dapat menjaga pikiran kita selalu jernih, selalu baik. Remaja Buddhis yang memegang sila akan lebih dihargai, lebih dipercaya, terhindar dari banyak masalah, serta dapat memiliki masa depan yang cerah.

gereja Buddhis dimanapun kalian berada. Dunia membutuhkan kalian. Dunia membutuhkan kebaikan kalian, pikiran jernih kalian, hati lembut kalian, serta semangat kalian, dan juga ketenangan yang kalian bawa untuk dunia ini. Remaja Buddhis yang baik bukan berarti remaja yang sempurna, tetapi remaja yang mau belajar, mau berkembang, mau sadar, mau berbuat baik, serta mau membawa damai kemanapun kalian pergi. Semoga kalian tumbuh menjadi generasi yang kuat, bijaksana, dan penuh cinta kasih. Pada hari ini, kita telah banyak belajar banyak hal, seperti tantangan remaja zaman sekarang, melatih bagaimana kesadaran kita, menerima diri kita, cinta kasih kepada semua makhluk, bagaimana cara kita mengelola emosi, dan juga bagaimana mendapatkan pertemanan yang sehat. Ingatlah selalu bahwa remaja Buddhis bukan hanya remaja yang rajin sembahyang, tetapi remaja yang tenang dalam menghadapi masalah, remaja yang bijaksana dalam mengambil keputusan, dan juga remaja yang penuh cinta kasih dalam memperlakukan semua makhluk. Kalian adalah generasi penerus. Kalian membawa cahaya, dan juga dunia membutuhkan cahaya kalian. Terima kasih kepada RRI dan juga kepada seluruh sahabat remaja yang mendengarkan. Semoga apa yang kita dapati hari ini dapat membantu kalian tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, bijaksana, dan berbahagia. Mari kita tutup dengan niat baik kita. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga kita hidup dalam cinta kasih dan kedamaian. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

Bergear Pro 1 Banten, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 19 lepas 54 menit waktu Indonesia Barat ya. Saya harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat. Bergear mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik, ada Aji, kemudian juga ada Sumarno, ada Fatir dan juga Dimas. Saya Ilma Fia pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: 94,9 FM, Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
3: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam sudah mendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Triksi Sondang. Kita awal informasi pertama, pendengar, pemerintah menyesuaikan alokasi subsidi LPG, subsidi LPG tabung 3 kg dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2027, di mana kebijakan tersebut berkaitan dengan upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG dan mempertimbangkan ketersediaan pasokan dalam negeri. Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Mas Duki, mengomentari wacana pemerintah Provinsi Banten yang berencana mengirim siswa SMA bermasalah ke barak TNI. Menurutnya, langkah ekstrim tersebut belum perlu diterapkan untuk membina pelajar yang bandel di sekolah. Sekian kilas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal beritaRI.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di sebuah kampung sederhana di kota Cilegon, tinggal seorang gadis bernama Siti. Usianya baru 17 tahun. Dia hidup dalam keluarga kurang mampu. Ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga, sementara bapaknya bekerja serabutan. Namun, di balik keterbatasan itu, Siti punya mimpi yang besar. Dia ingin menjadi ahli IT dan bekerja di perusahaan besar.
1: Kalau aku bisa belajar lebih dalam, aku yakin bisa mengubah hidup kita.
2: Loti, mengubah hidup dari mana? Makan aja masih susah ini.
3: Sudah, Leti. Jangan terlalu tinggi bercita-cita.
1: Kalau bukan aku yang mencoba mengubah hidup kita, Bu, siapa lagi?
0: Drama radio, Kode Masa Depan Siti, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten. Dengan para pemeran, Ilma Afiah sebagai Siti, Shana Duputra Nugraha sebagai Bapak, Nur Lela sebagai Ibu, Muntibi sebagai Mas Oni, Bahtiar Rahadi sebagai Rahmat, Argan Prayoga sebagai Pak Lurah, narator Fitri Rianti. Suatu sore, rumah kecil Siti kedatangan tamu penting. Mas Oni datang bersama bapaknya yang merupakan lurah di kampung sebelah. Selain masih belia, Siti adalah sosok wanita yang cantik dan banyak yang menyukainya. Bahkan beberapa pria ingin melamarnya. Namun tentu para pria itu mundur karena Oni, anak Pak Lurah yang juga menyukai Siti, bahkan melamarnya di hari itu juga.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Kedua orang tua Siti tampak gugup. Mereka tahu keluarga Mas Oni termasuk keluarga terpandang.
6: Kami datang baik-baik. Anak saya, Oni, serius ingin melamar Siti.
3: Alhamdulillah. Ini kehormatan besar buat keluarga kami, Pak Lurah.
1: Pak, Bu, kenapa tidak bicara dulu sama Siti?
2: Ya karena ini kesempatan bagus.
3: Nah Siti, kamu tidak perlu capek-capek kerja nanti. Oni siap menanggung hidup kamu.
1: Maaf Pak, saya belum ingin menikah.
6: Siti, aku serius sama kamu.
1: Saya ingin mengejar cita-cita saya dulu, Oni.
6: Apa? Cita-cita? Kamu mau kerja sama komputer itu? Kamu perempuan. Lagi pula, keluarga kamu bukan orang berada. Jangan terlalu muluk.
2: Siti, jangan mempermalukan bapak di depan Pak Lurah.
1: Aku cuma jujur, Pak.
6: Apa salahnya menikah sama saya? Saya bisa bantu keluarga kamu.
1: Aku tidak mau menikah karena kasihan.
6: Jadi, keluarga kami dianggap rendahkan?
3: Tidak begitu, Pak.
6: Saya cuma heran. Anak orang susah kok terlalu banyak memilih.
1: Walaupun saya miskin, bukan berarti saya tidak boleh punya mimpi, Pak.
6: Mimpi tidak bikin perut kenyang.
2: Udah. Cukup, Ti. Kamu tahu enggak? Kalau sampai Pak Lurah tersinggung, bapak lo ini, bapak bisa susah cari kerja di kampung ini.
1: Jadi, aku harus mengorbankan hidupku.
2: Bapak itu cuma ingin hidup kita itu aman.
1: Aku juga ingin memperbaiki hidup kita, Pak, tapi dengan caraku sendiri.
0: Penolakan Siti menjadi bahan pembicaraan warga kampung. Banyak yang menganggap Siti sombong karena menolak anak seorang lurah. Tekanan itu membuat kedua orang tua Siti semakin terpuruk.
7: Orang susah kok pilih-pilih.
8: Iya. Padahal dia bisa hidup enak tuh.
9: Perempuan mah ujungnya juga di dapur.
3: Ti, sekarang orang-orang ngomongin keluarga kita terus. Pak Lurah juga mulai dingin sama bapak.
1: Jadi, aku yang harus menyerah demi omongan orang.
0: Di tengah tekanan itu, Siti menemukan informasi pelatihan IT gratis dari pemerintah. Lebih tepatnya dari Balai Pelatihan Pemerintah yang mengadakan belajar serta pelatihan gratis. Siti mulai mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan tersebut selama 3 bulan. Hari demi hari berlalu, diam-diam Siti mulai mengikuti pelatihan IT gratis tersebut di Balai Pelatihan Pemerintah. Setiap pagi, dia berangkat dengan semangat, meski kedua orang tuanya masih belum sepenuhnya percaya.
6: Bagus, Siti.
4: Cepat juga kau pahami jaringan komputer dan pengolahan data ini.
10: Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin membuktikan kalau saya juga bisa berhasil.
4: Teruslah, pertahankan semangatmu. Banyak juga nih perusahaan mencari anak muda seperti kau.
0: 3 bulan berlalu, hasil pelatihan itu membawa Siti mengikuti program magang di sebuah perusahaan petrokimia di Kota Cilegon.
4: Pak, ini Siti, anak magang yang saya ceritakan kemarin.
11: Oh, jadi kamu yang memperbaiki sistem data kemarin.
10: Iya, Pak. Saya hanya mencoba membantu.
11: Hanya mencoba katanya. Padahal pekerjaan itu belum tentu bisa diselesaikan pegawai lama. Kamu punya bakat besar.
0: Berkat kemampuan IT yang dimilikinya, Siti mulai dipercaya membantu berbagai pekerjaan di perusahaan tersebut. Hingga suatu hari...
12: Halo, iya Pak.
4: Selamat Bu. Siti resmi diterima bekerja di perusahaan petrokimia tempat dia magang.
12: Benarkah Pak?
4: Benar. Anak ibu sangat berbakat.
2: Bu, tadi Pak Rahmat datang ke warung. Katanya Siti diterima kerja tetap yo.
12: Anak kita berhasil Pak.
10: Pak, Bu, mulai bulan depan Siti sudah resmi bekerja.
12: Maafkan Ibu, Nak. Selama ini Ibu tidak percaya sama cita-citamu.
2: Bapak juga salah. Bapak terlalu takut miskin sampai lupa kalau anak Bapak ternyata punya mimpi yang besar.
10: Siti enggak marah, Pak. Siti cuma ingin hidup kita bisa lebih baik.
2: Sekarang Bapak juga sadar, Bu. Ternyata perempuan juga bisa punya masa depan hebat loh. Gak harus buru-buru menikah.
12: Kami bangga sama kamu, Nak.
0: Sejak hari itulah, pola pikir kedua orang tua Siti berubah. Mereka tak lagi memaksa anaknya menikah muda. Mereka mulai percaya bahwa pendidikan dan mimpi bisa mengubah kehidupan. Dan Siti telah membuktikannya bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi. Demikian drama radio berjudul Kode Masa Depan Siti, teknik produksi Abdul Hakim Huta Suhud. Sampai jumpa pada drama selanjutnya.
13: ...94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Setelah berdiri Andini pendengar dan juga Yofi Widianto tanpa cinta telah mengudara ya, mengawali perjumpaan kita pendengar di Banten malam ini bersama saya Tersi Sondang ya, yang mana ada telah ditemani ya oleh rekan kami sebelumnya di Lemah Afia dari mulai sore hingga Banten malam ini pendengar ya. Dan senang sekali pendengar Tersi Sondang kembali hadir untuk menyapa Anda ya di Banten malam ini hingga pukul 12 malam waktu Indonesia Barat nanti dengan beragam informasi pendengar. Dan tentu saja musik-musik terbaik hanya untuk Anda.

bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak. Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.

Sebut saja namanya Delima. Sepulang sekolah, Delima selalu dijemput ibunya. Delima selalu menantikan saat-saat ini. Dengan menggenggam tangan ibunya, Delima mampu menghadapi segala kesedihan yang melanda. Tapi, akhir-akhir ini Delima terlihat lebih banyak diam dan murung. Di hari ini, kemurungan Delima terungkap. Penyebab lebam di wajahnya terbongkar. Ayah Delimalah penyebabnya. Saat ayahnya marah, Delima selalu jadi pelampiasan kemarahannya. Kekerasan pada anak adalah pelanggaran hukum. Jika Anda melihat tanda-tandanya, jangan diam. Segera laporkan ke layanan pengaduan atau ke pihak berwenang.

Dan masih di sekitar Jalan Lingkar Selatan ya, pendengar ya. Kami hadirkan informasi untuk Anda ini terkait dengan sentra durian Banten ya. Ternyata nih Lebak memiliki potensi panen 52 juta buah ya. Di mana Kabupaten Lebak sendiri, pendengar, ini mencatat produksi durian sebesar 120 ribu ton dalam kurun waktu 2023 hingga 2025 dan memposisikan dirinya sebagai raja durian di Provinsi Banten nih, pendengar ya. Untuk pemetaan potensi durian di Lebak ini meluaskan jangkauan hingga 264 desa dengan lebih dari 4,8 juta pohon durian yang tertanam. Untuk potensi hasil panen durian pun di Kabupaten Lebak untuk tahun 2026 ini diperkirakan mencapai lebih dari 52 juta buah, pendengar. Wah, menarik banget ya, pendengar ya, berita yang kali ini ya. Dan itulah satu informasi yang telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Anda pelaku UMKM, ada informasi penting untuk Anda. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 sebagai penyempurnaan atas PP Nomor 55 Tahun 2022. Kabar baiknya, fasilitas PPh final sebesar 0,5% bagi UMKM tetap dipertahankan dengan batas peredaran bruto tetap 4,8 miliar rupiah per tahun. Bagi wajib pajak orang pribadi dengan omset sampai 500 juta rupiah per tahun tetap bebas pajak. Kebijakan ini bertujuan menjaga kemudahan perpajakan bagi UMKM sekaligus memastikan fasilitas diberikan secara tepat sasaran, adil dan berintegritas. Namun, masyarakat juga perlu waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan DJP. Jika ada yang mengaku petugas DJP melalui WhatsApp dan meminta Anda melakukan share screen, mengklik tautan, memberikan kode OTP atau data pribadi, jangan ikuti. DJP tidak pernah meminta wajib pajak melakukan share screen untuk layanan teknis. Ingat, layanan resmi DJP hanya menggunakan domain pajak.go.id. Untuk informasi perpajakan, hubungi Kering Pajak 1500200, at Kering Pajak 1500200, live chat pajak.go.id, atau kantor pajak terdekat. Jika mengalami penipuan, laporkan kepada aparat penegak hukum melalui lapor.go.id. PP Nomor 20 Tahun 2026, UMKM tetap didukung, perpajakan semakin adil dan berintegritas. Saring sebelum clicking, lindungi data, lindungi diri.
1: Pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
2: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas. Dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
1: Bener juga ya. Tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
2: Gampang sih. Tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
1: Oh iya, aku jadi ingat, media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
2: Betul, yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
1: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
2: Yep, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren.
3: Banten Malam Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Satu lagu dari Marin Jola mendengar Aktor Timur telah kami udarakan ya. Dan kami hadirkan kembali informasi untuk Anda ini terkait dengan Astra kembangkan potensi desa gede Pangrango dari Sambal Sawo hingga River Tubing pendengar, yang mana PT Astra Internasional melalui DSA melakukan pendampingan komprehensif kepada masyarakat desa gede Pangrango, mencakup sektor kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan juga kewirausahaan. Terkait hal itu pendengar, potensi lokal yang dikembangkan ini meliputi pengolahan buah sawo ya menjadi sambal, lalu juga produksi gula aren, pemanfaatan limbah, dan juga pengembangan wisata river tubing. Untuk desa gede Pangrango sendiri pendengar, ini memiliki luas wilayah yang mana di 999,40 hektar dengan populasi 7.627 jiwa yang menjadi fokus pemberdayaan ekonomi lokal. Dan itulah pendengar informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda telah kami kutip dari portal beritaerri.co.id.

Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.

0: Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam, sudah mendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya, Trixie Sondang. Kita awal informasi pertama. Peringat Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengatakan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 berpotensi meningkat. Kenaikan tersebut dipengaruhi meningkatnya biaya aftur dan situasi geopolitik Timur Tengah. Beralih ke informasi selanjutnya, program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Pandeglang mencatatkan tingkat capaian sebesar 63,92% pada evaluasi akhir September 2026. Angka tersebut menempatkan daerah ini pada posisi tertinggi di tingkat Provinsi Banten dan melampaui target nasional sebesar 46%. Sekian kilas berita malam ini, berita ini dapat terakses di portal beritaRRI.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, ternyata pohon tidak hanya diam berdiri di hutan. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon memiliki cara unik untuk saling berkomunikasi. Ahli ekologi Susan Simard mengungkapkan melalui penelitiannya bahwa pohon dapat mengirimkan informasi kepada pohon lain mengenai kebutuhan nutrisi hingga sinyal saat menghadapi bahaya. Dan menariknya, komunikasi tersebut tidak dilakukan lewat suara, tapi lewat jaringan jamur yang tumbuh di dalam tanah. Jaringan jamur ini menghubungkan akar-akar pohon layaknya jaringan saraf pada otak manusia. Melalui koneksi tersebut, pohon bisa saling berbagi nutrisi, membantu pohon yang sedang lemah, bahkan memberi peringatan jika ada ancaman dari hama atau kondisi lingkungan. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan di hutan jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Alih-alih bersaing, banyak pohon justru bekerja sama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, saat kamu melihat pepohonan yang tumbuh rindang, ingatlah bahwa di balik tanah yang tidak terlihat, ada jaringan komunikasi alami yang terus bekerja, menghubungkan satu pohon dengan pohon lainnya. Alam memang selalu punya cara luar biasa untuk saling menjaga.

Masih bersama kami pendengar dari Pro 1 Banten ya, yang mana sudah memasuki program Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Kami tunggu kehadiran Anda pendengar, di mana Anda bisa request-request ya lagu-lagu mulai dari tahun 90-an hingga 2000-an nih pendengar ya. Di nomor WhatsApp kami pendengar sekali lagi di 0811 450 949.

0: Toto, ada apa, Bu?
1: Ini, Bu. Saya tuh belanja online udah bayar, tapi katanya ditahan bea cukai. Harus transfer dulu supaya bisa keluar. Saya juga diancem-ancem ini. Pusing!
0: Ibu udah nanya ke Bravo Bea Cukai 1.500.225 belum?
1: Nanya buat apa, toh, Bu?
0: Untuk mastiin, Bu. Penipu itu modusnya banyak. Kalau ada yang ngaku-ngaku bea cukai, nyuruh kirim uang, sambil ngancem-ngancem, stop. Jangan buru-buru transfer. Cek dulu kebenarannya dan lapor ke kanal resmi bea cukai. Biar kita nggak rugi, nggak jadi korban penipuan, Bu.
1: Walah, padahal tadi saya udah mau transfer loh uangnya. Tapi syukur banget deh ketemu sama Bu Seno.
0: Ingat, Bu. Stop, cek, lapor. Stop.

0: pelunasan haji ini belum ada kerasa.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Banten malam ini

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Sayur-sayur.
1: Mang, sayur mang.
0: Boleh teh.
1: Jum-juminten, pasti masak ikan kembung lagi.
2: Bener Jeng, padahal sebenarnya saya lagi pusing banget Jeng.
1: Pusing kenapa sih? Bukannya biasa hidupnya pusing.
2: Jadi saya kan beli panci di Facebook. Pancinya tuh dari luar negeri. Lah kok saya dihubungin sama orang bea cukai namanya Pak Idrus. Katanya barang saya ketahan di bea cukai, terus disuruh transfer denda 5 juta ke rekening Pak Idrus. Kalau enggak saya bisa dipenjara Jeng. Ya wes saya transfer deh barusan.
0: Eleh-eleh teh. Bea cukai emang gak pernah menghubungi atau suruh transfer atas nama pribadi. Itu mah penipuan teh.
2: Ya toh, ini saya ditipu mang. Mamang kok tahu?
0: Ya tahu atuh. Dulu saya pernah kayak gini. Saya hubungi Bravo Bea Cukai 15225. Fix, itu mah penipuan teh.
1: Makanya Jeng, jangan kalah informatif sama mamang sayur.
2: Walah, 5 juta aku melayang.
0: Ini ikan kembungnya jadi teh.
2: Gak usah mang, saya udah kembung duluan.
3: Bea cukai dalam 1 menit.
4: Kalau kita ngomongin pungutan negara, nggak cuma pajak loh. Ada juga pungutan lain kayak retribusi, cukai, bea masuk, bea keluar, dan lain-lain. Oke, mari kita fokus sama bedanya pajak, cukai, bea masuk, dan keluar supaya nggak ketukar lagi nih. Pajak adalah pungutan atau iuran yang sifatnya wajib dari rakyat buat negara. Contohnya kayak pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan lain-lain. Kalau bea masuk itu pungutan untuk barang dari luar negeri atau namanya impor. Tujuannya untuk ngebatesin barang luar negeri masuk ke Indonesia supaya barang kita nggak kalah bersaing.
3: Bangga, gunakan produk dalam negeri.
4: Sedangkan barang dari Indonesia yang kita kirim ke luar negeri namanya ekspor. Pungutannya adalah bea keluar. Hampir semua barang nggak kena bea keluar. Tujuannya supaya ekspor kita semakin banyak dan mudah. Nah, kalau cukai itu pungutan buat barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya harus diawasi, pemakaiannya bisa ngasih efek negatif buat masyarakat atau lingkungan hidup. Contohnya kayak cukai rokok, sigaret, sama minuman keras. Jangan lupa dengerin kanal BC Radio ya untuk info lainnya.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dan Bergabung Satu sudah ada bergabung ya bersama kami di Ruang Rindu. Ini dari Teh Iin, katanya mau request lagunya Ebit GAD dong Teh, yang masih ada waktu. Dan juga mau kirim salam aja buat para pendengar Pro 1 Banten. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah bergabung sama kami. Teh Iin akan kami udarakan sesaat lagi. Dan dan bagi anda pendengar yang masih ingin bergabung sama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, silakan menghubungi di nomor WhatsApp kami di 08111450949.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Arninsi selaku Kapolres Lebak mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. RRI hadir sebagai suara pemersatu bangsa. Terima kasih telah menjadi garda terdepan informasi, edukasi, dan hiburan untuk seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara, jaya selalu RRI.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya Komisaris Besar Polisi Maruli Achilles Tapea, Kabid Humas Polda Banten, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu buat RRI yang

0: Sering begadang demi tugas, hiburan atau media sosial, kurang tidur bukan tanda dedikasi. Justru, kebiasaan ini dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental. Tidur penting untuk memulihkan tubuh, memperkuat sistem imun, dan menjaga fungsi otak. Jika terus kekurangan tidur, resiko tekanan darah tinggi, diabetes, gangguan daya ingat, hingga depresi dapat meningkat. Jangan korbankan kesehatan demi produktivitas sesaat. Atur jadwal tidur secara teratur. Kurangi penggunaan gawai sebelum tidur dan berikan tubuh waktu untuk beristirahat. Ingat, tidur bukan membuang waktu, tetapi mengisi kembali energi untuk menjalani hari. Hargai waktu istirahatmu karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan.
1: Soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri

0: menghadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Kelihatan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia. Hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
7: Banten Malam Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Ruang Rindu Pendengar, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Sudah bergabung sama kami dari Bapak Niko di Kalideres ya. Katanya mau request lagunya Peter Pan Menghapus Jejakmu. Dan untuk teteh penyiar atau penyiar malam ini, saya selalu sekeluarga lancar segalanya. Monitor Radio Pro 1 Banten juga barusan tidak ada live streaming katanya nih di radio digital. Sekarang baru ada lagi. Saya pakai radio digital. Terima kasih. Terima kasih Bapak Niko sudah bergabung bersama kami. Bagian yang bergabung di Pro 1 Banten pendengar masih di dalam program Ruang Rindu, silakan menghubungi nomor WhatsApp kami 08111 450949.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenangan kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burn out. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak. Rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Ismail, Kepala Dinas Kominfo Statistik Persandian Provinsi Banten. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Semoga di usianya yang ke-81, RRI menjadi media yang terus menggelorakan semangat pembangunan, semangat untuk menumbuhkan rasa kebangsaan kita, dan juga menjadi media pemersatu bangsa. Kami juga mengucapkan terima kasih atas peran serta dari Radio Republik Indonesia, terutama RRI Banten, yang terus membantu pemerintah Provinsi Banten untuk menyampaikan informasi yang akurat, yang edukatif, yang inspiratif, dan selalu mendukung pembangunan di Provinsi Banten. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imamullah, Direktur Perumdam Tirta Kalimaya, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari gelombang ke gelombang, dari generasi ke generasi, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Mengabarkan peristiwa, menyuarakan aspirasi, mencerdaskan masyarakat, dan merawat persatuan dalam keberagaman. Di usia yang ke-81, semoga RRI semakin kuat menjadi suara Indonesia, suara yang terpercaya, independen, dan berpihak pada kepentingan bangsa. Mari bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menyatukan Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: website kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teo.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisman Daun, Ketua Serikat Media Siber Indonesia SMSI Provinsi Banten, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada tahun 2026 dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap hal-hal nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ilma, gue lagi di ghosting nih. Sakit banget tau rasanya. Sakit banget.
9: Huh?
8: Daripada galau, mending donor darah aja, Fit. Selain membantu orang lain, donor juga bisa bermanfaat untuk kesehatan kamu. Emang bisa ngilangin galau?
9: Huh?
8: Mungkin nggak ngilangin ghosting juga sih. Tapi bisa bikin waktu kamu lebih berarti, Fit. Satu kali donor dapat membantu menyelamatkan hingga 3 nyawa, termasuk penderita talasemia, korban kecelakaan, dan juga ibu yang membutuhkan transfusi. Nah, donor darah ini adalah bentuk kepedulian yang nyata, Fit. Dengan syarat kamu memenuhi ketentuan donor dan dalam kondisi sehat. Nah, kamu bisa berbagi harapan sekaligus juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebelum donor. Jadi jangan biarin galau menguasai hari kamu, Fit. Ulurkan tanganmu, donor darah, dan jadilah pahlawan bagi mereka yang membutuhkan.

Dan sudah ada bergabung kembali pendengar di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya. Dari Teh Nur ini mau request lagunya Ingin Kulupakan dari Indika Ardila ya Teh. Untuk kirim salamnya buat area persatu Banten aja. Terima kasih. Baik, akan kami dengarkan sesaat lagi.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan ya, pendengar. Kami hadirkan informasi untuk Anda yang mana Fajar Fikri raih medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang mana pasangan ganda putra Indonesia ya, pendengar, Fajar Alfian dan juga Muhammad Soebul Fikri ini meraih medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang mana hasil ini dapat oleh Fajar dan Fikri setelah kalah dari wakil China Liang Weikeng Wang Chang dengan skor 17-21, 21-13 dan juga 9-21 ya. Dan laga semifinal ini berlangsung selama 1 jam pendengar, yang mana ini menjadi kekalahan ketiga dalam 8 perjumpaan antara Fajar Fikri dengan Liang Wang. Itulah informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda, telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.

21, kembali kami berikan informasi untuk Anda ya, terkait dengan batuk pilek nih ya, yang mana ada 5 minuman yang bisa Anda coba kalau Anda sedang batuk pilek gitu ya. Di mana memang akhir-akhir ini ya pendengar ya, cuacanya ini kayak gak nentu gitu ya. Tapi ada beberapa minuman yang bisa Anda coba untuk mengurangi atau bisa menjadi alternatif ya untuk meredakan gejala tersebut ya. Yang mana air hangat dengan madu dan lemon ini sering banget ya pendengar ya. Atau mungkin Anda juga sering mencobanya gitu ya. Ini bisa memberikan efek menenangkan juga bagi tubuh ya. Lalu juga bisa dapat melegakan tenggorokan madu, untuk madu sendiri gitu ya. Tapi kalau untuk lemon ini karena kaya akan vitamin C gitu ya, dan ini cocok banget gitu ya untuk mendukung daya tahan tubuh. Lalu juga jahe hangat ini bisa juga dapat Anda coba ya pendengar ya. Yang mana jahe sendiri memiliki sifat anti-inflamasi dan juga antimikroba yang dapat membantu meredakan iritasi tenggorokan. Selain itu pendengar, jahe juga ternyata memiliki khasiat anti radang, anti tusif, serta dapat membantu mengencerkan dahak. Lalu juga Anda dapat mencoba teh peppermint gitu ya pendengar ya, yang mana ini bisa membantu memberikan rasa nyaman pada tenggorokan karena ada kandungan mentolnya ya. Lalu susu kunyit ini mungkin ada beberapa pendengar mungkin yang belum pernah mencobanya gitu ya. Tapi Anda bisa coba ya pendengar untuk susu kunyit satu ini ya, karena minuman herbal yang dikenal dalam pengobatan tradisional India ini ternyata dapat meredakan dari batuk pilek gitu ya pendengar ya. Lalu juga ternyata yogurt ya ini juga bisa menjaga keseimbangan bakteri baik karena mengandung probiotik alami. Dan itulah pendengar informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda, telah kami kutip dari portal beritaerri.co.id.

0: ini pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas. Dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
0: Bener juga ya. Tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
1: Gampang sih. Tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
0: Oh iya, aku jadi ingat. Media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
1: Betul. Yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
0: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
1: Yep, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren.

Dan mendengar tidak terasa ya, waktu telah menunjukkan pukul 23 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya saya Tersi Sondang, mewakili kerabat yang bertugas di teknik ada Mustafa dan Alfi, pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Dan semoga segala informasi yang telah kami hadirkan ini bisa bermanfaat untuk Anda ya pendengar. Untuk itu pendengar, selamat malam dan sampai jumpa esok pagi.

0: yang Anda takuti, apa yang harus Anda banggakan, dan apa yang harus Anda bandingkan dengan kehidupan orang lain? Apakah mulai muncul perasaan tinggi hati itu ketika merasa berada di atas segalanya? Atau apakah saat ini sedang berada di titik tidak berdaya, tertinggal dengan yang lain, atau bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan orang lain? Cukup berhentilah. Berhentilah melihat ke arah atas atau bawah. Fokuslah pada apa yang Anda miliki. Maka rasa bersyukur itu akan mulai timbul. Ikatlah pada tujuan Anda, dan pada akhirnya kebahagiaan itu akan berada di samping Anda.
1: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengan terdengarnya lagu ini, maka melalui frekuensi 94,9 MHz, maka sudah Radio Republik Indonesia, program 1, dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Senin, tanggal 28 September 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia program 1 Banten, mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Selasa tanggal 29 September 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Banten pagi ini. 94,9 FM Kos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Lela Rahma pendengar menemani Anda di pagi hari ini ya. Di hari Selasa 29 September 2026 akan menemani Anda pendengar sampai pukul 10 siang nanti ya. Tentunya akan banyak informasi, berita dan musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pros 1 Banten.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kembali lagi kami hadirkan Mutiara Pagi di hari ini Selasa 29 September 2026. Dengan tema kita di pagi hari ini adalah meraih kebahagiaan bersama ilmu dan ibadah. Dengan narasumber adalah Dr. Haji Deni Rusli MSI, selaku Sekretaris MUI Provinsi Banten, Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Primagraha Serang Banten, pendengar. Dan saat ini beliau sudah bergabung bersama kami melalui saluran Google Meet. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini, Ustaz?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Dan tema kita adalah meraih kebahagiaan bersama ilmu dan ibadah. Mungkin bisa langsung disampaikan, Ustaz. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar rahimakumullah, dimanapun berada, tidak henti-hentinya mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa bersua kembali di Mutiara Pagi. Semoga hatinya lapang dan pikirannya cemerlang. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, kerabatnya, dan kepada para pengikut yang setia hingga hari zaman. Para pendengar rahimakumullah, tema Mutiara Pagi kita kali ini adalah meraih kebahagiaan bersama ilmu dan ibadah. Rabbana rahimakumullah, ada satu ungkapan, la wusula ila sa'adah illa bil ilmi wal ibadah. Tidak akan sampai, tidak akan meraih kebahagiaan seseorang kecuali ya dengan ilmu dan ibadah. Ya. La wusula ila sa'adah illa bil ilmi wal ibadah. Sekali lagi, para pendengar rahimakumullah, tidak akan meraih kebahagiaan seseorang itu kecuali dengan ilmu dan ibadah. Para pendengar rahimakumullah, dalam kehidupan ini tentu pasti menginginkan hidup kita ini bahagia. Ya, bahagia. Sehingga banyak manusia mengejar kebahagiaan itu kadang pada harta, tahta, dan popularitas. Ya, walaupun itu tidak salah-salah amat dalam konteks kebahagiaan yang sifatnya duniawi. Namun Islam mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati atau kebahagiaan yang hakiki atau as-sa'adah sesungguhnya bersumber dari ketenangan hati. Tatma'innul qulub. Jadi ketenangan hati. Maka bahagia itu, para pendengar rahimakumullah, hubungannya dengan hati, dengan kalbu. Maka kalau kita ingat kepada pengertian perkawinan lah dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 di pasal 1 itu kan bunyi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ada dua kata kunci di situ. Jadi meraih kebahagiaan atau meraih perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah itu harus ada dua unsur. bahagia dan sejahtera. Nah, bahagia hubungannya dengan hati, dengan kalbu. Sejahtera hubungannya dengan bagaimana berpikir supaya dapat hidup layak dengan nafkah yang ada. Jadi sekali lagi para pendengar rahimakumullah, yang namanya bahagia itu yang sejati bersumber dari ketenangan hati. Atma'inul qulub. Yang hanya bisa diraih tentu yang melalui hubungan yang kuat dengan sang pencipta. Komunikasi yang kuat, hubungan yang kuat dengan sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua pilar utama untuk membangun kebahagiaan tersebut adalah ilmu dan ibadah. Ya. Ini dua pilar utama untuk supaya tatmainul qulub, ya, hati tenang, kemudian nanti meraih kebahagiaan sejati atau sa'adah, ya, pilar utamanya adalah ilmu dan ibadah. Ilmu menjadi lentera penerang jalan, ya, lampu penerang jalan, lentera penerang jalan. Sedangkan ibadah menjadi sarana pembuktian keimanan dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita para pendengar rahimakumullah. Jadi ilmu menjadi lentera penerang jalan, sedangkan ibadah menjadi sarana pembuktian keimanan kita dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dulu apa sih urgensinya mencari ilmu buat kita sebagai lentera penerang kehidupan ini. Perbanyak rahimakumullah. Ada beberapa urgensi utama mengapa kita harus terus mencari ilmu sebagai lentera penerang jalan kehidupan ini. Ya, pertama, syarat sahnya ibadah dan tauhid. Jadi urgensinya kita talabul ilmi itu karena syarat sahnya ibadah dan tauhid. Ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala harus memenuhi dua syarat utama. Ikhlas dan sesuai tuntunan atau ittiba. Tuntunan ibadah mulai dari bersuci, sholat, hingga bermuamalah, ya, hingga beraktivitas lain dengan makhluk hanya bisa diketahui melalui ilmu. Ini ada kaidah fikih. Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Saya ulangi, mala yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Suatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka hal tersebut hukumnya menjadi wajib. Artinya, ibadah tanpa dasar ilmu berisiko batal, keliru, atau bahkan terjebak dalam perkara bid'ah dan syirik. Jadi amaluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya ditolak dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Maka terus belajar dan belajar, mencari dan mencari. Talabul, talab terus, talab terus. Itu yang pertama. Jadi syarat sahnya ibadah dan tauhid, urgensinya mencari ilmu. Yang kedua, benteng diri dari fitnah dan kesesatan. Dunia penuh dengan syubhat, pemahaman yang meragukan, menyesatkan, dan syahwat, godaan hawa nafsu. Ilmu berperan sebagai al-furqan, pembeda yang menjaga seseorang agar tidak mudah terombang-ambing oleh arus zaman, hoax, maupun ajaran ekstrim. Nah ini, ya, sehingga ilmu menjadi benteng diri dari fitnah dan kesesatan. Rasulullah SAW ini bersabda, ma yuridillahu bihi khaira ya yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, niscaya Allah akan pahamkan dia dalam agama. Ini hadis Bukhari nomor 71 dan Muslim nomor 1037. Kemudian yang ketiga, mengangkat derajat dan memberikan kebangkitan peradaban. Ilmu mengubah kualitas hidup seseorang, baik secara spiritual maupun sosial. Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat orang-orang berilmu beberapa tingkat dibanding hamba lainnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Mujadilah ayat 11. Secara luas, kemajuan suatu bangsa dan peradaban umat senantiasa ditopang oleh penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang berlandaskan moralitas. Yang ketiga, urgensi kita diwajibkan mencari ilmu. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa takut dan pengagungan kepada Allah. Khasyah. Semakin dalam seseorang mempelajari ilmu, baik ilmu syar'i maupun ilmu alam, sain, semakin ia menyadari keagungan sang pencipta. Dan kecilnya dirinya, ya, betapa kecil kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu Allah bagaikan lautan, ilmu dunia bagaikan air yang nempel di jari-jari ketika dicelupkan ke laut. Coba. Ini dua jari kita celupkan ke air lautan, berapa banyak air yang nempel di jari-jari tangan kita? Tak mungkin sampai satu gelas, apalagi teko, ember, dan sebagainya. Itu ilmu dunia, ilmu yang diberikan Allah kepada manusia. Sedangkan ilmu Allah bagaikan lautan. Jadi kita di hadapan Allah kecil, tidak ada artinya. Hal ini membuahkan rasa takut yang santun dan rasa tunduk khasyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana firman Allah dalam surah Fatir ayat 28. Innama yahsallah min ibadikil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Orang-orang yang berilmu. Yang ulama hak tentu, bukan ulama syuk. Ya, ulama yang hak. Orang-orang yang betul-betul berilmu. Kemudian yang kelima, investasi pahala yang terus mengalir. Ya, sedekah jariyah. Harta akan habis jika digunakan

dan kemaksiatan. Ilmu meningkatkan derajat seseorang baik dunia maupun di akhirat. Kita lihat beberapa dari Al-Quran dan Al-Hadis para pendengar rahimakumullah seperti di Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 terkait dengan tingginya kedudukan orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu, pengetahuan beberapa derajat. Kemudian juga dalil al-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa menuntut ilmu adalah jalan lapang menuju kenikmatan surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ini hadis riwayat Muslim nomor 2699. Dengan ilmu, kita mampu membedakan yang hak dan yang batil, memutus keraguan, serta meraih kedamaian pikiran. Jadi kalau orang berilmu, ibadahnya tidak was-was, tidak ragu-ragu. Tapi akan yakin. Al-yakin la yujalu bisak. Kalau yakin tidak akan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu berarti tidak yakin. Nah semua itu tentu dengan ilmu. Perbanyak rahimakumullah. Sedangkan ibadah, muara, ketenangan hati dan jiwa. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon tanpa buah. Al-ilmu bila amalin, kasajarin bila samarin. Jadi ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon tanpa buah. Tidak memberikan manfaat. Bahkan memberikan keeuh pakeuhan kepada orang. Ya, kemadaratan. Sampah-sampahnya, daun-daunnya berguguran. Disapu terus. Jadi tidak bersih. Ya, sehingga tidak ada manfaat. Itulah ya ilmu tidak diamalkan. Ya, keindahan ilmu baru terpancar. Ya, yang lihat terpancar penuh ketika diwujudkan dalam bentuk ibadah yang ikhlas dan sesuai tuntunan. Sebagaimana firman Allah tentu dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innul qulub wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Para pendengar rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah bagi hambanya yang beramal saleh. Man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kehidupan yang baik. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menjadikan ibadah, khususnya salat, sebagai peristirahatan dan penawar keletihan duniawi. Arihna biha ya Bilal. Istirahatkanlah kami dengan sholat, wahai Bilal. Artinya Bilal yang suka memanggil ya kita, kaum muslimin, muslimat, untuk melaksanakan ibadah, sholat. Maka, arihna biha ya Bilal. Istirahatkanlah kami dengan sholat, ya hai Bilal. Permanahu rahimakumullah. Ada sinergi antara ilmu dan ibadah. Kebahagiaan yang utuh diraih dari keseimbangan ilmu dan ibadah. Pertama, ibadah tanpa ilmu berpotensi terjebak dalam kesesatan, bid'ah atau kekeliruan tata cara kita dalam melaksanakan hidup dan kehidupan ini. Yang kedua, ilmu tanpa ibadah melahirkan kesombongan dan pertanggungjawaban berat di hadapan Allah kelak. Kemudian yang ketiga, ilmu berpadu ibadah melahirkan rasa takut yang agung kepada Allah, khasyah, dan keberkahan dalam seluruh aspek kehidupan. Innama yahsallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya
yang takut

0: kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Quran surah Fatir ayat 28. Para pendengar rahimakumullah, oleh karena itu mari kita raih kebahagiaan di mana hati kita menjadi tenang, tatmainul qulub, tentu dengan ilmu dan ibadah. Maka pilar utama sekali lagi kebahagiaan kita adalah ilmu dan ibadah. Semoga kita terus tidak ada kata lelah untuk mencari ilmu dan kita dapat merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Berarti ada beberapa urgensi untuk melakukan ibadah. Yang pertama adalah syarat sah ibadah dan tauhid tadi Ustadz. Kemudian yeah, benteng diri dari fitnah dan kesesatan, mengangkat derajat dan merubah peradaban, menumbuhkan rasa takut dan keagungan kepada Allah. Kemudian juga investasi pahala yang terus mengalir, seperti itu ya Ustadz. Dan yeah, ini ada pertanyaan dari pendengar Ustadz, dari Dian di Kota Serang. Pak Ustadz, sebenarnya mana yang harus lebih dulu, memperbanyak ilmu atau memperbanyak ibadah? Silakan Ustaz.
0: Ya, baik Tahdian. Jadi kalau kita merujuk kepada dari Al-Quran dan Hadis, maka Rasulullah kan bersabda, "Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi." Mencari ilmu itu bagi kaum muslimin muslimat adalah fardu atau wajib. Ya. Sejak lahir sampai meninggal. Ya, tidak ada kata berhenti untuk mencari ilmu. Ya. Sejak lahir sampai meninggal. Kata bahasa orang mungkin pamarayan atau petir itu mulai dari di ais, digendong di ais itu. Berarti anak-anak kecil lahir, orok lah gitu, bayi, sampai di pais. Di pais itu kan dibungkus ya, pakai kain kapan, sampai mati. Itu tidak ada kata berhenti. Walaupun secara formal, ya, pendidikan itu sampai S3, tidak ada S4, S5. Ya. Nah ini betapa pentingnya. Maka di hadis tadi jelas, barang siapa memberikan kemudahan jalan untuk mencari ilmu, maka akan Allah berikan jalan kemudahan untuk merasakan nikmatnya surga Allah Subhanahu wa taala. Itu tadian ya. Tinggal metodenya saja. Kalau dulu kita mungkin belajar formal dari mulai TK, SD ya, atau MI, RA, MI, MTS, Alia, kuliah. TK, SD, SMP, SMA, SMK, kuliah. Ya, sampai S1, S2, S3. Nah, tapi tadi semakin banyak kita belajar, semakin kecillah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka terus mencari dan mencari, terus mencari, belajar dan belajar. Dengan autodidak, ya autodidak, belajar sendiri. Bisa sekarang banyak ya media yang itu. Jadi itu satu sisi. Satu sisi lain bahwa tugas kita hidup ini, tugas utama kita diutus ke muka bumi ini, dilahirkan, itu ada tiga tugas utama kita dilahirkan. Pertama ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak semata-mata kami menciptakan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi tugas kita yang utama itu ibadah. Tentu dalam konteks luas ya, ibadah itu. Yang kedua, tugas kita utama mencari ilmu. Itu yang kedua tuh, tadian. Tugas pertama ibadah, ya. Tugas kedua mencari ilmu. Dan yang ketiga, tugas kita sebagai khalifah, sebagai wakil Allah di muka bumi, tentu harus menebarkan kebaikan, kebaikan, kebaikan terus. Seperti Allah memiliki sifat Asmaul Husna itu, lakukan juga oleh kita. Rahman, Rahim, pengasih, penyayang, kita juga jadi orang yang pengasih, penyayang. Cuma yang serba maha Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tegas dalam Al-Qur'an, walakin kunu robaniyinnya. Jadilah kamu sebagai rabani-rabani, wakil-wakil Allah di muka bumi ini. Dalam bahasa filsafat sebagai idea-idea. Idea dalam huruf I besar adalah Allah. Kalau kita idea-idea I-nya kecil. Idea-idea. Khalifah, wakil Allah di muka bumi. Jadi kalau lihat runtutan, runtutan itu tentu ibadah. Ibadah. Ya. Kemudian cari ilmu. Ya. Setelah cari ilmu baru jadi wakil Allah di muka bumi. Dari sisi, walaupun urutan itu tidak menjadi yang pertama lebih penting daripada yang kedua. Tapi kan mencari ilmu itu ada usia-usia tertentu. Begitu ya. Jadi di satu sisi bisa urutan satu ibadah, dua ilmu, ya. Atau kalau melihat keterangan tadi, ilmu dulu, ya. Kalau orang beribadah tanpa ilmu, ilmunya ditolak, tidak diterima, maka beriringan antara ilmu dan ibadah. Oke, tadi ya. Maka mari maju dua-duanya beriringan untuk bagaimana kita menjadi orang-orang yang bahagia. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Berarti memang mencari ilmu ini hukumnya fardu atau wajib mulai dari di ais sampai di pais tadi ya Ustadz ya?
0: Ya betul.
1: Dan tugas manusia ini ada tiga, ibadah, mencari ilmu, dan sebagai khalifah. Namun ibadah dan mencari ilmu ini bisa berjalan beriringan seperti itu ya.
0: Betul.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin bisa disampaikan untuk kesimpulan di pagi hari ini. Silakan.
0: Baik, terima kasih. Para pendengar rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus menyirami hati kita dengan majelis ilmu, ya, dengan talabul ilmi. Ya, dan memperindah hari-hari kita dengan ibadah yang istiqomah. Bahkan kita mampu mendapat meraih lazatul ibadah, nikmatnya beribadah kita kepada Allah. Nikmatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lazatul ilmi. Ya. Bukan lazat doang ya, lazat chicken gitu. Itu ada lazat itu nikmat, lezat-lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan istiqomah. Kebahagiaan sejati bukanlah seberapa banyak yang kita miliki di tangan, melainkan seberapa tenang dan bersyukurnya hati kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk penyampaiannya di pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Dan pendengar, demikian untuk Mutiara Pagi di hari ini dengan tema meraih kebahagiaan bersama ilmu dan ibadah dengan narasumber Dr. Haji Deni Rusli MSI selaku Sekretaris MUI Provinsi Banten, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Primagraha Serang Banten. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan tetap bersama kami di Pro Satu RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro Satu Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

0: Hasan Hadi. Ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

0: Sesaat lagi, kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: sudah meluncing UBI Jalar MDS 08 MDS 08.
1: Kalau enggak bahan baku plastik ini adalah minyak bumi. Pasokan agak tersendat sih.

Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Lela Rahma. Sari berita penting. Harga sejumlah jenis plastik di Kota Serang kembali mengalami kenaikan. Pemkab Pandeglang luncurkan varietas ubi jalar baru.

0: Berikut berita selengkapnya. Kita awali berita pagi hari ini dari Kabupaten Serang terkait program RTLH. Pemerintah Desa Teras berharap usulan rumah tidak layak huni segera mendapat kepastian bantuan melalui program Ruti Lahu Kabupaten Serang. Fitria Aulia melaporkan.
1: Pemerintah Desa Teras Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang berharap usulan bantuan rumah tidak layak huni atau Ruti Lahu bagi warganya segera direalisasikan. Kepala Desa Teras Atta Sumarta mengatakan, pihak desa telah menyerahkan data rumah yang membutuhkan bantuan kepada pemerintah kecamatan untuk ditindaklanjuti.
2: Harapannya mungkin untuk Ruti Lahu ini di tahun 2026 ini bisa terbantu, kalaupun tidak di anggaran 2027 mungkin bisa terbantu.
1: Atta menyebutkan, berdasarkan pendataan pemerintah desa terdapat 7 unit rumah yang masih membutuhkan bantuan perbaikan. Data tersebut dihimpun dari laporan RT RW serta masyarakat. Ia berharap jika belum dapat direalisasikan pada 2026, bantuan untuk rumah warga tersebut dapat diupayakan melalui anggaran tahun 2027. Menurutnya, dukungan program Ruti Lahu sangat dibutuhkan untuk membantu warga yang kondisi rumahnya sudah tidak layak huni. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Dari Kota Cilegon, Dindikbud Cilegon dorong tenaga guru P3K paruh waktu di Kota Cilegon menjadi ASN. Rohmanuddin melaporkan.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon mendorong ratusan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu yang tersisa menjadi aparatur sipil negara atau ASN hingga penarikan pengelolaan guru ke pemerintah pusat dengan pemanfaatan jalur tes calon aparatur sipil negara tanpa afirmasi. Kepala Dindikbud Kota Cilegon Heri Anita Susila mengatakan, proyeksi penataan tenaga non-aparatur sipil negara atau ASN yang ditargetkan tuntas pada tahun 2027, sehingga para guru honorer diminta untuk memanfaatkan jalur rekrutmen tersebut. Diketahui, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon, saat ini terdapat 266 guru berstatus honorer atau P3K. Heni juga memastikan kesejahteraan guru honorer saat ini tetap berjalan proporsional berdasarkan keuangan di masing-masing satuan pendidikan dengan menggunakan sistem alokasi berdasarkan populasi siswa.
4: Ya, pastinya harus ada tes gitu ya. Pertimbangannya itu karena hanya 172.000 kalau nggak salah ya untuk CPNS itu, sementara P3K lebih dari itu gitu kan, jadi sehingga pemerintah akhirnya punya pertimbangan bagaimana caranya, yaitu tadi salah satunya tes, tapi tesnya bukan hanya tes CAT, tidak ada tes wawancara, jadi cukup tes secara administrasi aja, nggak ada wawancara. Tentu saja daerah menunggu regulasi, menunggu aturan, menunggu arahan dari pusat. Jadi kami ikuti saja alurnya gitu loh. Jadi untuk
3: sementara itu, sebelumnya PGNI Kota Cilegon meminta pemerintah daerah untuk tetap memperhatikan kesejahteraan guru P3K paruh waktu yang bakal dialihkan menjadi penuh waktu tanpa tes pada tahun 2027 mendatang. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Masih terkait dunia pendidikan, pemerintah Provinsi Banten menyiapkan 3 barak TNI bagi pelajar SMA yang bermasalah mulai Oktober 2026 selama 2 hari. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Banten Jamaluddin mengatakan, pelaksanaan pembinaan ini bertujuan membantu siswa memperkuat kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemandirian. Program ini dilakukan untuk mencegah berbagai potensi pelanggaran sekaligus menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif. Kegiatan tersebut dikatakannya bagian dari program Bapak Asuh, Ibu Asuh, dan Sahabat Pelajar yang digagas Polda Metro Jaya. Dari Kabupaten Lebak, Serentahun Kasepuhan Cisungsang di Kabupaten Lebak wujud pelestarian budaya lokal. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
5: Serentahun Cisungsang kembali digelar masyarakat adat Desa Cisungsang, Kecamatan Cibeber. Kegiatan mulai Minggu 27 September 2026 dengan dihadiri Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah dan sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah OPD Lebak serta pejabat dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Kehadiran Wabub dan para pejabat tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap masyarakat adat serta pelestarian budaya lokal. Serentahun merupakan tradisi tahunan sebagai ungkapan syukur atas hasil panen sekaligus penghormatan terhadap warisan leluhur. Amir mengatakan, Tradisi tersebut mengandung ritual nilai kebersamaan, gotong royong, rasa syukur, serta kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Ia juga mendorong generasi muda untuk mengenal dan turut melestarikan budaya daerah agar tidak tergerus perkembangan zaman.
6: Dalam sebuah komunitas, yang penting ada beberapa hal. Yang pertama adalah soal ketahanan pangan. Tidak mungkin sebuah komunitas bertahan jika pangannya tidak ada. Nah, nilai-nilai ini sudah ratusan tahun kita pelihara.
5: Kekayaan budaya masyarakat adat juga berpotensi mendukung pariwisata berbasis budaya dengan tetap menghormati adat lingkungan dan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Lebak, kata Amir, akan terus mendukung pelestarian budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari pembangunan daerah. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Dalam rangka ulang tahun Kereta Api Indonesia ke-81, PT KAI matangkan operasional kereta api atau KA The Nusantara Explorer. Direktur Utama KAI Bobby Rashidin mengatakan sejumlah perbaikan dilakukan berdasarkan masukan Presiden untuk mengoptimalkan layanan kereta wisata tersebut. KAI The Nusantara Explorer nantinya terdiri dari 7 rangkaian kereta. Rangkaian tersebut mencakup gerbong penumpang dengan beberapa tingkatan kelas dan gerbong pemandangan dengan konsep panoramic view.
7: Experience-nya, pengalamannya. Seperti yang saya sampaikan tadi itu, kita mengkombinasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus tuh ya, apalagi jalur selatan. Pernah ke itu nggak? Pernah ke jembatan Belanda, Cirahong. Cirahong, itu jembatan paling panjang ya. Jembatan paling panjang, dan jembatan itu ada upper deck sama lower deck-nya. Ya, kalau itu ke daerah Garut ya, kalau Ciamis, ke daerah Ciamis. Kemudian kita lihat tuh jalur selatan itu indah banget, indah sekali. Jadi kalau kita lihat potensinya itu adalah jalur-jalur yang bagus ini adalah itu dari Jakarta, Bandung, Bandung-Jogja, kemudian Jogja ke Malang, kemudian kesananya lagi sampai ke Banyuwangi. Itu apa namanya, keindahan alam yang memang harus kita eksplor. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam keretanya. Ya. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih. Ini kan semua polanya itu udah Indonesia banget. Indonesia banget, Nusantara sekali gitu ya. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer gitu.
0: Kita beralih kembali ke Provinsi Banten. Pemprov Banten dan Damri siapkan bus listrik Trans-Serang. Sopir angkot minta solusi rute. Fatimah Rehani melaporkan.
8: Pemerintah Provinsi Banten bekerja sama dengan PT Damri sedang menyiapkan layanan bus listrik Trans-Serang. Kehadiran armada baru ini bertujuan untuk menyediakan transportasi umum yang nyaman, aman, dan ramah lingkungan bagi warga Kota Serang. Namun rencana ini menimbulkan kekhawatiran bagi para supir angkutan kota atau angkot. Para sopir angkot khawatir keberadaan bus listrik di rute utama akan membuat jumlah penumpang angkot makin berkurang. Rasa cemas ini muncul karena pengalaman sebelumnya saat pengoperasian Trans Banten, bus antar kampus untuk mahasiswa sempat memicu protes akibat pendapatan sopir angkot yang turun. Supir angkot di Kota Serang, Hairoji, mengatakan bahwa kondisi narik saat ini sudah sulit. Menurutnya, pemerintah belum memberi solusi nyata untuk melindungi nasib para pengemudi angkot jika bus listrik Trans Serang ini benar-benar beroperasi.
9: Ya, terus kita mau ngangkutin siapa kalau bukan penumpang? Dampaknya kan akhirnya ke angkot-angkot juga kan, penghasilan kurang gitu tuh. Pada intinya malah cobalah gitu tuh, lebih diperhatiin lagi gitu kan, supir-supir angkot gitu yang lain kan. Narik udah susah kan, udah menarik juga penumpangnya nggak ada, ditambah bis listrik gitu tuh. Ya mau makan apa kita coba sehari-harinya gitu kan.
8: Hairoji berharap pemerintah tidak hanya fokus mengeluarkan bus baru, tetapi juga memikirkan dampak ekonominya bagi rakyat kecil. Ia meminta ada jalan keluar agar para sopir angkot tetap bisa mencari nafkah. Warga Kota Serang, Nadia, menyambut baik rencana perbaikan fasilitas transportasi publik ini. Mahasiswa yang menjadi pengguna angkutan umum menilai bus kota lebih nyaman. Meski diakui angkot sebagai layanan publik, warga tetap dibutuhkan karena jumlahnya banyak dan fleksibel menjaga.
10: menjangkau wilayah pemukiman. Nadia menyarankan agar pemerintah membagi rute secara adil supaya tidak mematikan pendapatan angkot.
11: Ya harapannya misal kalau adanya Trans Serang ya mungkin rutenya angkot juga kan biasanya lebih nganterin penumpang itu lebih ke spesifik misal ke jalan gang-gang gitu. Kalau Trans Serang mungkin rutenya mungkin di jalan raya aja, jalan umum aja, jangan sampai ke gang-gang atau ke kampungan gitu biar angkot itu masih bisa dapat pendapatan lebih.
10: Meski Trans Serang disiapkan untuk mempermudah mobilitas warga, pemerintah daerah diharapkan segera berdialog dengan para sopir angkot. Penataan rute yang jelas sangat diperlukan agar modernisasi transportasi tidak mengorbankan mata pencarian pengemudi lokal. Fatimah Rehani dari Serang, Banten melaporkan.
0: Masih terkait fasilitas transportasi di Banten, Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang menyiapkan aplikasi Sipantau untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan dan memantau angkutan umum. Nur Nabila melaporkan.
12: Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang menyiapkan aplikasi Sipantau untuk memudahkan masyarakat menyampaikan pengaduan dan memantau angkutan umum. Aplikasi tersebut juga disiapkan untuk mendukung pemantauan layanan angkutan ketika rencana reaktivasi jalur kereta api Rangkas Bitung Labuan berjalan. Kasih Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang Yusep Yogianto saat berdialog bersama Pro 1 RRI Banten pada Senin, 28 September 2026 mengatakan, aplikasi Sipantau dirancang sebagai sistem pengaduan dan pemantauan angkutan umum di wilayah Kabupaten Pandeglang. Sosialisasi aplikasi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 29 September 2026 di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang.
13: Jadi kebetulan untuk sosialisasinya mungkin baru akan dilaksanakan nanti besok tanggal 29 September 2026. Jadi aplikasi ini mudah-mudahan bisa memudahkan para pengguna angkutan untuk mengadu dan memantau sejauh mana angkutan umum yang ada di wilayah Kabupaten Pandeglang.
12: Menurut Yusep, keberadaan aplikasi tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat menyampaikan laporan ketika menemukan persoalan dalam pelayanan angkutan umum. Pengguna dapat memanfaatkan aplikasi tersebut untuk memantau kondisi angkutan yang berada di wilayah Kabupaten Pandeglang. Aplikasi Sipantau juga dikaitkan dengan rencana pengembangan layanan transportasi setelah reaktivasi jalur kereta api Rangkas Bitung Labuan. Dishub Pandeglang berharap sistem pengaduan dan pemantauan itu dapat digunakan secara lebih luas seiring meningkatnya konektivitas antar moda.
13: Jadi angkutannya salah satunya yang jelas itu dari angkutan perkotaan dan pedesaan. Bisa juga angkutan barang, Bu. Bisa juga angkutan elep, yaitu elepku AKDP antar kota dalam provinsi gitu, Bu. Bisa juga angkutan akap, yaitu antar kota antar provinsi. Gitu, Bu, salah satunya.
12: Yusep mengatakan, jenis angkutan yang dapat menjadi bagian dari pemantauan mencakup angkutan perkotaan dan pedesaan. Selain itu, layanan angkutan barang, angkutan antar kota dalam provinsi, dan angkutan antar kota antar provinsi juga disebut dapat menjadi bagian dari pemantauan tersebut. Dari Serang, Banten, Nur Nabila melaporkan.
0: Masih di Kabupaten Pandeglang, pemerintah Kabupaten Pandeglang meluncurkan 3 varietas unggulan ubi jalar lokal bernama Nusantara Daya Subur guna memperkuat sektor pertanian dan kemandirian pangan nasional. Varietas baru berproduktivitas tinggi ini dikembangkan secara kolaboratif bersama petani di Menes dan siap mendongkrak ekonomi daerah. Ridwan Maulana melaporkan.
14: Pemerintah Kabupaten Pandeglang meluncurkan 3 varietas unggulan ubi jalar lokal guna memperkuat sektor komoditas pertanian daerah dan mendukung kemandirian pangan nasional. Inovasi hortikultura ini dikembangkan secara kolaboratif bersama para petani lokal di wilayah Menes. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang, Tanti Yulianti menyatakan, varietas baru tersebut diberi nama Nusantara Daya Subur atau NDS-08. Dengan 3 pilihan warna yakni merah, ungu, dan kuning. Pemerintah daerah memfasilitasi proses pendaftaran resmi varietas lokal ini bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRINS serta kementerian terkait. Varietas unggulan ini disebutnya memiliki tingkat produktivitas sangat tinggi dengan hasil panen mencapai puluhan ton per hektar. Budidaya tanaman pangan ini pun tergolong sangat mudah tanpa memerlukan teknik khusus, asalkan mendapatkan paparan sinar matahari yang cukup.
15: Oke, hari ini kita sudah meluncing ubi jalar NDS 08 ungu, NDS 08 merah, dan NDS 08 kuning.
14: NDS sendiri apa tuh?
15: NDS itu singkatan dari Nusantara Daya Subur. Diharapkan varietas ubi ini bisa berkembang di Pandeglang sebagai bagian dari Nusantara, kemudian meningkatkan sumber daya petani maupun sumber daya alam yang ada di Pandeglang, dan tentunya menambah subur tanaman-tanaman hijau di Pandeglang.
14: Menurut Tanti, bagi masyarakat dan kelompok tani yang berminat mengembangkan varietas ini, dapat memperoleh bibit berkualitas langsung melalui pusat penangkaran di Menes. Pemerintah daerah juga membuka jalur pengusulan proposal resmi bagi kelompok tani dengan skala penanaman lahan yang luas. Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani, mengapresiasi keberhasilan para penyuluh pertanian dan petani lokal dalam menghadirkan varietas unggulan berdaya saing tinggi. Pemerintah daerah menargetkan pemanfaatan lahan tidur secara optimal guna memperluas area penanaman ubi jalar di berbagai wilayah.
16: Yang luar biasa, bahu-membahu menciptakan varietas unggulan di Kabupaten Pandeglang. Untuk selanjutnya, mari kita menanam bersama-sama di lahan-lahan tidur kita, di lahan-lahan pekarangan, untuk bisa kita swasembada pangan menghasilkan ketahanan pangan nasional.
14: Pemerintah daerah optimis komoditas unggulan baru ini mampu menembus pasar ekspor global di masa mendatang. Sinergi seluruh pemangku kepentingan dikatakannya terus diperkuat demi mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan di tanah air. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi pada beberapa pekan terakhir berdampak pada kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Banten. Berikut sebuah cuplikan tanggapan masyarakat yang telah kita rangkum.
17: Namanya siapa, Mbak?
18: Nama saya Taska.
17: Asli mana?
18: Asli Serang, Banten.
17: Mbak, gimana tanggapannya soal abu vulkanik?
18: Soal abu vulkanik yang kemarin, menurut saya kayak cukup nyusahin ya, karena dampaknya juga banyak, terus resikonya juga banyak.
17: Kalau di Mbak sendiri, kerasa banget gak sih soal dampak erupsi Gunung Anak Krakatau?
18: Lumayan sih, karena bikin rumah jadi kotor, terus juga batuk-batuk, terus kayak pilek, yang berujungnya tuh kan jadi banyak orang yang sakit.
17: Ada gak keluarga atau tetangga yang hingga akhirnya dibawa ke rumah sakit akibat adanya abu vulkanik?
18: Kalau dari keluarga sama tetangga sih kayaknya gak ada, cuman ada rekan saya yang pernah sampai masuk rumah sakit karena kayaknya salah satunya karena dampak abu vulkanik juga.
17: Dia ngalamin apa? Sesak nafas atau gimana?
18: Kayak sesak nafas yang ujungnya tuh jadi radang, terus jadi demam, cuman demamnya tuh lama banget gitu loh, yang kayak orang tipes.
17: Kalau harapannya sendiri apa sih, Mbak? Kepada pemerintah perihal bencana abu vulkanik?
18: Mungkin kepada pemerintah bisa lebih cepat tanggap untuk memberesi masalah abu vulkanik ini.
19: Kita warga PCI, Kang, Cibeberon, Cibeber.
17: Soal dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, Kang?
19: Soal dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, kemarin sih sempat anak PJJ, jadi nggak ke sekolah. Kemudian di Cilegon sekarang harus pakai masker terus biar nggak kena abu vulkanik.
17: Antisipasi yang dilakukan, Kang?
19: Antisipasi yang dilakukan adalah salah satunya dengan menggunakan masker dan juga kacamata ketika berkendara atau juga beraktivitas di luar ruangan. Kayak sekarang saya mau ke Cilegon nih harus pakai masker dan juga kacamata.
17: Ada keluarga yang terdampak nggak, Kang, dari sisi kesehatan?
19: Dari kesehatan, kemarin sekeluarga kami kemudian sempat ke klinik dan di terindikasi karena influenza A.
17: Harapan kepada pemerintah?
19: Harapan kepada pemerintah, semoga pemerintah juga ini bisa lebih melakukan himbauan kepada masyarakat terkait bagaimana penggunaan masker di ruang terbuka ketika Gunung Anak Krakatau sedang aktif untuk saat ini.
0: Kita beralih ke Kota Serang. Harga sejumlah jenis plastik di Kota Serang kembali mengalami kenaikan September ini. Kondisi yang berdampak pada pedagang dan pelaku usaha makanan. Lucy Astari melaporkan.
20: Harga sejumlah jenis plastik di Kota Serang naik sejak awal hingga pertengahan September. Kenaikan ini mulai dirasakan pedagang yang menggunakan plastik untuk kemasan makanan. Di toko nada plastik Kota Serang, harga plastik PE, PP, dan HD mengalami kenaikan. Pemilik toko nada plastik di Rau, Gary, mengatakan harga plastik PE yang pada awal bulan lalu masih sekitar Rp35.000 per kilogram, kini menjadi Rp39 hingga mendekati Rp40.000. Sementara plastik PP naik dari sekitar Rp37.000 menjadi lebih dari Rp42.000 per kilogram. Plastik HD atau kantong kresek juga naik dari sekitar Rp34.000 menjadi Rp40.000 per kilogram.
2: Biasa sih dari minyak bumi ya, karena bahan baku plastik ini adalah minyak bumi. Pasokan agak tersendat sih, jadi nggak seperti biasanya gitu loh. Jadi untuk plastik ini kemarin kita pesan ke pabrik juga hampir 2 bulan baru dikirim.
20: Kenaikan harga membuat sebagian pembeli mengeluh dan mengurangi pembelian. Kondisi ini turut berdampak pada omset toko. Kenaikan harga plastik juga dirasakan pedagang makanan, salah satunya penjual nasi padang di Kaligandu, Kota Serang. Zamzam mengatakan, plastik yang digunakan untuk membungkus pesan makanan ikut mengalami kenaikan. Ia memilih mempertahankan harga jual makanan dengan konsekuensinya.
21: Sama, Pak. Kalau harga jual masih sama, kan dapatnya sedikit.
22: Untuk antisipasi di kenaikan harga ini?
21: Belum ada. Kalau untuk antisipasinya belum ada.
22: Berarti masih sama?
21: Masih sama.
22: Masih menggunakan plastik untuk lauk-lauk?
21: Iya.
20: Gerakan harga plastik dapat berubah dalam hitungan minggu. Dalam setahun terakhir, kenaikan dan penurunan harga disebut sudah terjadi lebih dari 10 kali. Dari Kota Serang, Lucia Astari melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Pendengar, pererat silaturahmi antara ASN, Dinas Kebudayaan dan Olahraga gelar turnamen olahraga internar peringati HUT Banten ke-26, Nurul Fadiyah melaporkan.
23: Dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun Provinsi Banten yang ke-26, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten menggelar rangkaian kegiatan keolahragaan internal. Ajang ini difokuskan secara khusus untuk mempertemukan para aparatur sipil negara dari berbagai organisasi perangkat daerah serta perwakilan kabupaten atau kota. Pembukaan resmi turnamen ini dilangsungkan pada hari Senin 28 September 2026 bertempat di lapangan bola voli Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Kegiatan tersebut dihadiri oleh puluhan tim yang antusias berkompetisi dalam suasana penuh keakraban. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Banten Ahmad Saukani menjelaskan ajang ini dirancang sebagai wadah khusus bagi pegawai pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam kompetisi olahraga seperti bola voli, catur, senam bersama hingga jalan santai.
24: Hari ini kita laksanakan pembukaan turnamen bola voli HUT Banten dalam rangka Banten ke-26 di lapangan bola voli Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Ada beberapa tim dari OPD, hampir 28 tim, dan juga ada 4 kabupaten kota yang mengikuti.
23: Ia juga menambahkan kegiatan ini diperuntukkan bagi ASN, baik di lingkup kabupaten atau kota maupun di tingkat Provinsi Banten, sebelum nantinya ada rangkaian acara lanjutan yang melibatkan partisipasi masyarakat luas. Sekretaris Daerah Banten Deden Apriandi menekankan, kesibukan harian yang padat, momen perayaan HUT Banten dimanfaatkan untuk mempererat tali persaudaraan antar pegawai, paling tidak 1 tahun sekali.
25: Harapannya event ini yang pertama bisa mempererat tali silaturahmi para pegawai di Pemprov Banten, karena memang karena kesibukan kita semua, kami hanya melaksanakan kegiatan olahraga bersama ini paling tidak 1 tahun sekali pada saat perayaan hari ulang tahun Pemerintah Provinsi Banten.
23: Melalui penyelenggaraan olahraga internal ini, Dispora Banten optimis solidaritas antar ASN dapat semakin terjaga, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Provinsi Banten. Dari Serang, Nurul Fadiyah melaporkan.
0: Turnamen bola voli antar ASN dalam rangka HUT ke-26 Provinsi Banten berlangsung meriah di Kota Serang, menghadirkan kategori putri untuk pertama kalinya setelah tahun lalu absen. Ajang ini disambut antusias oleh para pegawai sebagai sarana mempererat kebersamaan. Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
26: Gelak tawa dan sorak-sorai memenuhi lapangan Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Kota Serang, Senin 28 September 2026. Para aparatur sipil negara tampak semeringah dan tampil penuh percaya diri dalam turnamen bola voli yang digelar khusus merayakan hari ulang tahun Provinsi Banten yang ke-26. Kemeriahan kategori putri menjadi magnet utama dalam ajang tahun ini. Kehadiran para ASN perempuan di lapangan tidak hanya menyedot perhatian pendukung, tetapi juga membawa atmosfer keceriaan tersendiri bagi seluruh pegawai yang hadir. Antusiasme peserta putri yang tampil kompak mendapat apresiasi langsung dari Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten, Ahmad Syokani, yang menilai kehadiran tim putri membawa energi baru yang jauh lebih hidup dibanding penyelenggaraan tahun sebelumnya.
27: Serta
1: dari Palembang, dari jangan lupa update status ya ibu-ibu dari Palembang.
26: Kata Ahmad Syokani disambut tawa para peserta. Melihat tingginya semangat para pemain di lapangan, Ahmad Syokani menitipkan pesan khusus agar seluruh peserta tetap mengontrol emosi dan mengutamakan faktor keselamatan selama bertanding.
1: Jangan terlalu serius, tapi juga harus hati-hati, tetap menjaga kondisi tubuh ya. Jadi kita tetap bisa bekerja dengan baik ke depan.
26: Pesan senada disampaikan Sekretaris Daerah Banten, Deden Apriandi Hartawan, yang menghimbau para pegawai yang bertanding untuk menjadikan ajang ini sebagai sarana mempererat kekeluargaan antar dinas.
3: Jangan melihat bahwa pertandingan ini sebuah kompetisi, tapi ini momentum kita untuk bersilaturahmi dan mempererat tali persaudaraan di antara para pegawai di Provinsi Banten.
26: Atmosfer pertandingan yang hangat dan penuh keakraban dirasakan langsung oleh para peserta. Bagi mereka, ajang olahraga ini menjadi ruang pelepasan penat yang efektif di tengah rutinitas pekerjaan kantor. Salah satu peserta, Iin dan timnya merasa bersemangat dan antusias mengikuti perlombaan ini. Harapan serupa dilontarkan oleh Iin beserta rekannya yang ikut berlaga di lapangan. Dari Saranca, Sila Tiara melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. Harga sejumlah jenis plastik di Kota Serang kembali mengalami kenaikan. PMK Pandeglang luncurkan varietas ubi jalar baru. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: harga kebutuhan pokok sedang naik. Beras, minyak, hingga sayur mayur terasa semakin mahal. Namun, kita tidak boleh menyerah. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Dengan mengelola konsumsi secara bijak, kita bisa tetap bertahan. Mari lakukan langkah sederhana seperti kurangi pemborosan makanan, manfaatkan lahan sempit untuk menanam sayur, pilih bahan pangan lokal yang lebih terjangkau, dan belanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan.
1: Iya, alhamdulillah. Sekarang saya itu sudah mulai menanam cabai, sayur-sayuran juga di rumah, seperti kangkung, selada, dan alhamdulillah sekali, lumayan, bisa menghemat.
0: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama dari dapur kita untuk masa depan yang lebih kuat. Bijak mengelola, kuat menghadapi.

0: Perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, sesaat lagi kami akan sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya. Di hari ini tanggal 29 September 2026 akan disampaikan oleh Mbak Nindya. Selamat pagi Mbak Nindya.
2: Pagi Mbak.
1: Selamat pagi, silakan dengan laporan Anda.
2: Baik, selamat pagi Sobat RRI Banten dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami dari BBMKG Wilayah 2 akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya yang berlaku untuk Selasa 29 September 2026. Untuk pagi hari ini, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Lalu untuk siang hari, terdapat hujan ringan di sebagian besar wilayah Banten. Kemudian juga pada siang hingga menjelang malam hari, dapat potensi hujan sedang di beberapa wilayah seperti di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian utara, seperti di Kecamatan Mandalawangi dan juga Pulau Sari. Kemudian pada siang hingga menjelang malam hari juga terdapat potensi hujan sedang di wilayah Kabupaten Lebak bagian tengah dan utara seperti di Kecamatan Lewi Damar, Bojongmanik, Cimarga, Maja dan juga Curug Bitung. Untuk malam hari secara umum cuaca diperkirakan berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan di beberapa wilayah, seperti di wilayah Kecamatan Pagedangan, Cisauk, Serpong, Pamulang, Ciputat, Pagelaran, Labuan, Jiput, Cikedal, Carita, Cipanas, Sajira, Curug Bitung, dan juga Lebak Gedong. Sementara itu untuk dini hari secara umum cuaca diperkirakan berawan. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kebeban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Untuk angin secara umum bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Untuk peringatan dini, pada hari ini perlu diwaspadai dari potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang, terutama pada sore hingga menjelang malam hari di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian utara dan juga Kabupaten Lebak bagian tengah dan timur. Kemudian perlu diwaspadai pula adanya potensi tinggi gelombang dengan ketinggian 1,2 hingga 2,5 meter atau dalam kategori sedang di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Sekian untuk perakiraan saya pada pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Nindya informasinya. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Sama-sama.
1: Dan pendengar, kami informasikan kembali terkait untuk peringatan dini waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian utara, Kabupaten Lebak bagian utara, dan tengah. Demikian untuk informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya hari ini di tanggal 29 September 2026.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Sembilan puluh empat koma

0: Informasi lalu lintas.
1: Pendengar, untuk mengetahui situasi arus lalu lintas di beberapa wilayah di Banten pagi ini, kami sudah tersambung dengan AKP Asep Siswanto dari Polda Banten. Pendengar, kita sapa dulu. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Pro RRI 1 Banten.
1: Ya, silakan dengan laporan Anda, Pak.
2: Baik, selamat pagi. RRI Pro 1 Banten dan masyarakat Banten sekitarnya. Alhamdulillah terpantau pagi ini situasi arus lalu lintas di sekitaran jalan Pakupatan, Parung, dan Arimbi Bawah Kemang terpantau ramai namun tetap lancar. Untuk personil Direktorat Lalu Lintas Polda Banten sudah tergelar untuk pengaturan paginya dan menghimbau untuk anggota, menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan khususnya roda 2 dan roda 4. Untuk roda 2 menghimbau agar selalu menggunakan helm dan tidak merokok dalam perjalanan lagi mengendarai kendaraan. Dan untuk roda 4, untuk keamanan selalu pakai sabuk pengaman. Dihimbau kepada pengendara roda 4 agar tetap melakukan perjalanan mematuhi rambu lalu lintas dan memakai sabuk pengaman. Mungkin itu aja, Pak. Laporan dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten pagi hari ini. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bapak AKP Asep Siswanto untuk laporannya. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Dan pendengar, tadi sudah disampaikan terkait untuk informasi lalu lintas sekitaran Jalan Pakupatan Parung, ini terpantau ramai namun lancar. Kemudian imbauannya adalah untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas, dan untuk pengguna kendaraan roda 2 diharapkan tetap menggunakan helm, kemudian tidak merokok selama mengendarai. Untuk pengguna roda 4 tetap menggunakan sabuk pengaman, pendengar. Demikian untuk informasi lalu lintas dari daerah Pakupatan Tanah Parung dan wilayah Kota Serang sekitarnya yang telah disampaikan oleh AKP Asep Siswanto. Semoga bermanfaat untuk Anda.
0: Informasi lalu lintas.
3: FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, untuk informasi kali ini dari Pandeglang, pendengar, terkait untuk pembangunan jalan tol Serang Panimbang ya. Pembangunan fisik jalan tol Serang Panimbang seksi 3A ruas Cilalas hingga Bojong di Kabupaten Pandeglang kini memasuki tahap akhir, pendengar. Capaian pengerjaan proyek strategis nasional tersebut hingga akhir September tercatat telah menyentuh angka 95,79%. Manajer Bidang Pengembangan Sistem PT Wika Serang Panimbang, Muhammad Al-Bagir, ini menyatakan bahwa konstruksi ruas Cilalas Bojong sepanjang 17,46 km ditargetkan rampung sepenuhnya pada November mendatang, pendengar. Sementara itu, Camat Bojong Furkon menyambut antusias kehadiran jalan tol yang melintasi wilayahnya, terutama dengan adanya titik pintu keluar tol. Keberadaan akses tersebut diharapkan mampu mendatangkan investasi sekaligus menghidupkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah lokal, pendengar. Untuk informasi tersebut, kami kutip dari rri.co.id.

Pendengar, hari ini di tanggal 29 September, pendengar, diperingati sebagai Hari Sarjana Nasional. Ini diperingati sebagai bentuk apresiasi terhadap kaum intelektual yang telah menempuh pendidikan tinggi dan berperan dalam pembangunan bangsa, pendengar. Peringatan ini juga menjadi refleksi bersama mengenai peran sarjana dalam menjawab tantangan zaman dari dunia kerja hingga kontribusi sosial yang lebih luas, pendengar. Peran sarjana di Indonesia ini berkembang seiring kebutuhan bangsa. Mereka hadir di berbagai sektor mulai dari akademik, pemerintahan, politik hingga dunia usaha, pendengar. Tidak hanya menghasilkan gagasan, sarjana juga dituntut mampu menciptakan inovasi dan solusi konkret untuk mengatasi berbagai persoalan masyarakat. Namun ekspektasi tinggi tersebut juga datang bersama tuntutan etika dan tanggung jawab sosial yang besar, pendengar. Dan meski begitu, Hari Sarjana Nasional ini tetap menjadi momen penting untuk menegaskan kembali peran ilmu pengetahuan sebagai fondasi kemajuan zaman. Melalui pendidikan tinggi yang berkualitas, pendengar, diharapkan lahir generasi sarjana yang tidak hanya menggelar gelar akademik, tetapi juga memiliki kemampuan adaptif dan kontribut nyata dalam masyarakat. Dan pada akhirnya, pendengar, Hari Sarjana Nasional bukan hanya sebagai peringatan seremonial saja, tetapi juga ajakan moral. Para sarjana diharapkan mampu menjaga integritas, menjunjung nilai kemanusiaan, serta menjadi agen perubahan yang konsisten memperjuangkan kepentingan bangsa di tengah arus globalisasi.

Pendengar tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.